0: Bidang Kebudayaan Disbud Parsumsel Agung Saputro menjelaskan pelatihan akan berlangsung di Galeri Cipta Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring dengan metode teori, praktek, dan juga pendampingan karya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
5: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
6: Ya, momen tanggal 2 Mei menjadi momen Hari Pendidikan Nasional. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, telah merilis logo resmi peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun ini. Logo tersebut merepresentasikan semangat di Hari Pendidikan Nasional sekaligus menggambarkan arah transformasi pendidikan melalui program prioritas Kemendikdasmen, yaitu revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, dan kesejahteraan guru. Logo Hardinas di tahun 2026 ini dapat dilihat dengan diunduh melalui websitenya ke

0: pencerahan. Kemendikmas memberikan pedoman untuk penempatan sebagai logo acara. Logo Hardinas 2026 dapat ditempatkan di sisi kanan atas atau berseberangan dengan logo Tut Wuri Handayani atau logo instansi terkait yang tidak bersebelahan. Dan tema peringatan Hardinas tahun 2026 adalah menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk galo-galo ya. Dan melalui semangat Hardinas galo-galo insan pendidikan diajak untuk terus menghadir ke layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif serta relevan dengan perkembangan zaman. Jadi selamat untuk para guru dan juga siswa-siswi pelajar ya. Untuk Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2026 pada hari ini. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

banyak hotel-hotel, Kak. Lah banyak jalan-jalan baru, Kak. Mall-mall, jembatan Ampera tuh, Kak. Ini tak ada lampu kalau malam kau beli, Kak. Apalagi pasal 16.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek. Setelah 14 hari,

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Ya, gadis ngula ya dari lantunan lagu Novita Sari featuring Koil Ikhwan. Dan Dolor Galgalo di menit ke ketiga puluh dari pukul 7 pagi. Dolor Galgalo sudah banyak yang disiapkan, yang digawe ke untuk Dolor Galgalo. Apa baik, dan mungkin semoga lancar galau-galau dulu ya di mana berada. Dan dulur, kami masih mengundang dulur pengen bergabung di 0713516656 di program acara Cerita Pagi dan juga Anjang Sana Pendengar. Diaturi singgungnya pacak berinteraksi bersama kita di sini 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita berenang kembali kali ini dengan theme song dari Pesta Bola Dunia.

Ya, satu lagu dari Kinan Cerita ya. Artis muda dari Bengkulu dengan My Bobo. Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali. Lantung kita buka. Halo, Assalamualaikum. Ya, diatur yang pengen bergabung kembali silakan di 0711351656 di program Cito Pagi dan juga Anjang Sana Berdengar. Dulur, sambil kami sisihkan ragam informasi. Halo, Assalamualaikum. Iya, masih dengan program kali ini dengan informasi dan masih dengan momennya Hari Pendidikan Nasional ya pada hari ini. Apa saja yang sudah dirasakan dilaksanakan ya? Tentunya bisa bercerita di sini dulu galau-galau. Untuk galau-galau tema kita pada pagi ini. Dan dulu sambil kembali dengan dendang lagu-lagu Cindo 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini ada lagu dari karya Bir Azwar dengan Nugal Paditarang.

0: Dulur, kita lanjut kembali dengan informasi dan juga berinteraksi dengan pendengar ya. Kita buka lagi lantai telepon. Halo, assalamualaikum. Dan sambil kami sediakan informasi diantaranya ya, mengenai peningkatan mutu pendidikan ya. Ini hari pendidikan nasional pada hari ini tema kita. Strategi utama peningkatan mutu pendidikan, pertama peningkatan kualitas guru ya, melakukan pembinaan, pelatihan dan sertifikasi dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional sosial dan kepribadian. Pembelajaran aktif dan inovatif di mana beralih dan dari metode ceramah ke diskusi dua arah. Pembelajaran berbasis pengalaman dan inovasi dalam metode pengajaran. Selanjutnya, kepemimpinan sekolah yang efektif. Kepala sekolah harus berperan sebagai penggerak yang mengkoordinasikan sumber daya dan membangun budaya sekolah yang kondusif. Dan ada juga pemanfaatan teknologi, di mana menggunakan sarana-prasarana digital dan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Setelah itu ada evaluasi berbasis data, melakukan evaluasi berskala, pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan dan evakuasi. Maksud kami evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, keterlibatan pemangku kepentingan. Ini meningkatkan kolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat dan konsultan pendidikan. Ini tadi strategi utama peningkatan mutu pendidikan. Dan kita masih di program Cerita Pagi nih dengan tema besarnya Hari Pendidikan Nasional. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.
1: Nak maju, baik kemulang. Bawa je kan ni?
2: Holat kemulang.

0: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya lor, ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4 pukul 8 pagi. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kedekatannya dengan buruh saat memperingati atau peringatan Hari Buruh Nasional di Monas, Jakarta, 1 Mei 2026. Momen tersebut melihat terjengah ketika Presiden membuka baju safari yang dikenakannya lalu bergabung langsung bersama para pekerja. Dan usai menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh, Presiden berjalan mendekati massa tanpa sekat dan tanpa sekat pengamanan berlebihan. Presiden kemudian memberikan pakaian kebesarannya kepada buruh sebelum mengenakan kaos hitam sederhana. Dan Presiden sempat menyalami dan memeluk sejumlah buruh hadir dalam peringatan May Day 2026. Dan suasana guyup dan penuh dengan kebersamaan terjengok saat para pekerja ini menyambut kedatangan Presiden yang dengan tepuk tangan yang meriah. Dalam pidatonya, Presiden juga kembali menegaskan peran besar para buruh, petani dan nelayan dan juga pekerja dalam perjalanan politiknya. Presiden mengaku dukungan kelompok pekerja menjadi salah satu faktor dirinya dipercaya memimpin Indonesia. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

dari Sumatera Barat again, Adim FM featuring Dayu Kotor again, Buruang Kuondo ya. Dulur ya, di menit ketika saya pukul 8 di program Anjang Sana Pendengar. Kami mengundang pengen bergabung silakan di 0711351656. Sambil kami sisipkan ragam informasi kembali, dulur, kali ini mengenai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan sesuai dengan hari tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan menurut Yusak Baharudin, tujuan supervisi akademik ya, yaitu mengembangkan proses belajar mengajar menjadi lebih baik dengan melakukan pembinaan kepada guru dan meningkatkan profesi mengajarnya. Dengan melalui meningkatkan efektivitas dari efisiensi belajar mengajar, mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, dan menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berjalan lancar dan optimal, dan menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya, dan yang pastinya memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan dengan bantuan pemimpin sekolah yang tuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan juga personal atau personel dari sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru seperti bimbingan dan usaha pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran serta budaya organisasi pembelajaran dan kegiatan pelatihan yang begitu luar biasa. Ya, itu tadi mungkin bisa diambil garis besarnya bahwa mutu pendidikan ini juga jingok dari karakter dengan prestasi dari guru juga ya, atau nilai dan mengajarnya guru ke untuk ke anaknya. Tapi sekarang juga anak-anak juga yang sudah mulai aktif ya, bukan hanya menunggu, dan mereka bisa belajar dengan media digital ya atau internet, asal anaknya diarahkan dengan hal-hal yang kebaikan ya, menggunakan internet untuk menambah ilmu dan wawasan. Karena ada beberapa anak-anak sekolah lah ketemu oleh Cedola, dan mereka bisa membuat satu hal seperti mendesain gambar ya, atau membuat film dan bahkan membuat game ya, dan ini luar biasa sekali. Dan pembelajaran mereka bukan hanya di sekolah, tapi juga mereka bisa lihat mentor ya, atau tutornya di beberapa platform digital ya, dan ya mereka mencontoh dan akhirnya bisa membuat tersebut. Nah, ini juga diharapkan dari pemajuan mutu pendidikan di Indonesia ya, dengan penerapan selain teori dan juga praktek ya. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tanganku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
3: apa itu mental health? Yang lemah banget,
2: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Kita lanjut kembali dulu nih informasinya di kesempatan siang hari ini, dan kali ini tentang kunci mewujudkan pendidikan yang menyenangkan ya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan yang sportif ya, empatik dan juga memahami potensi serta gaya belajar masing-masing siswa. Pacak visual, auditory atau kinestetik ya, ada tiga hal yang bisa dipakai. Yang berikutnya, metode interaktif dan kreatif ya, menggunakan permainan, simulasi belajar sambil bermain, bernyanyi dan juga proyek kolaboratif untuk membuat suasana kelas asyik. Dan yang berikutnya, pemanfaatan teknologi dan lingkungan yang menggunakan media digital interaktif dan memanfaatkan lingkungan sekitar, ada taman, luar kelas ya, dan juga sebagai sumber belajar. Jadi tidak harus di dalam kelas terus ya. Ada juga iklim kelas positif di mana menyiapkan rasa humor ya, komedi dan juga kegembiraan yang memberikan apresiasi dan menciptakan hubungan harmonis antara guru dan siswa. Dan manfaat pendidikan yang menyenangkan, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa, lebih aktif berpartisipasi dan bersemangat belajar. Terus mengurangi kebosanan ya, proses belajar menjadi perjalanan yang berkelanjutan dan menarik. Dan yang terakhir, hasil belajarnya maksimal. Ini karena pemahaman materi lebih baik, karena emosi positif memperkuat referensi informasi. Tidak harus dipaksa muridnya, tapi diberikan arahan ya, agar mereka melakukan apa yang diinginkan guru. Dulu kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi hari ini dengan lagu-lagu Nusantara. Dan kali ini masih dari Sumatera Selatan dengan Rai Rai Kakang Tulang.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Tapi kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Ya dulu kita lanjut kembali dengan lagu-lagu Nusantara dan tentunya di program Anjang Sana Pendengar. Kali ini ada Balenagi dengan versi mix ya, bersama Adinda, Nona, Ipir dan Pinky Lonex dan beberapa artis Ambon lainnya.

Informasi selanjutnya mengenai pendidikan kembali ya. Dan kali ini kita ke sekolah yang ada di Solo, yaitu tak hanya menerima makanan dalam bentuk siap santap. Siswa SD Karnisius Pucang Sawit Solo juga diajak memahami proses pembuatan makanan bergizi. Sejak dari penanaman tanah, mereka belajar menanam, merawat dan memanen, hingga mengolah hasil kebun sendiri menjadikan menu sehat. Di sudut sekolah, dulunya hanya berupa lahan kosong berisi puing dan rumput liar. Bayan dari lahan tersebut dijadikan sebagai kebun sirkular yang ramai oleh aktivitas siswa. Kebun ini kini jadi tempat praktek di luar kelas. Sejak Maret 2026, pihak sekolah mulai memanfaatkan lahan tiduk yang menjadi ruang belajar terbuka yang dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Ada berbagai sayuran yang tumbuh di lahan tersebut, seperti pakcoy, bayam, kangkung, caisim, tomat, cabai, timun, dan juga kacang panjang hingga jagung tumbuh di situ. Dan panen perdana telah dilakukan pada April 2026, dan saat itu siswa memanen pakcoy, bayam, kangkung, dan caisim. Dan suasana panen jelas menjadi momen yang paling ditunggu. Nah, anak-anak ini memegang wadah kecil, mencabut sayur yang sudah besar, dan lalu membersihkan tanah di akar tanaman. Setelah itu, hasil panen dibawa ke dapur sekolah untuk diolah bersama. Kepala SD Kanisius Puncak Sawit, ya, Perdana Wulansari, menjelaskan bahwa kebun tersebut dibuat bukan sekedar untuk menanam sayur. Sekolah ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih utuh, dan anak-anak dikenalkan dengan proses hadirnya makanan sehat, mulai dari bibit tanaman, tanaman dirawat, hingga hasil panen diolah menjadi makanan yang bisa mereka konsumsi sendiri. Menurutnya, pengalaman ini penting agar siswa memahami bahwa makanan sehat tidak datang secara instan, harus diolah. Dan banyak anak-anak mengenal sayur hanya saat sudah matang di piring. Sebagian bahkan tidak tahu bentuk asli tanaman yang dimakan setiap hari. Melalui kebun sekolah ini, siswa pacak nyingok langsung bagaimana kangkung tumbuh, seperti apa daun caisim, kapan tomat mulai berbuah, atau mengapa cabai perlu dirawat lebih hati-hati. Dan siswa juga baca melihat langsung, nyingok langsung bagaimana benih tumbuh menjadi sayur, siap panen. Mereka belajar menyiram tanaman, membersihkan gulma, hingga menunggu masa panen datang. Proses ini juga melatih tanggung jawab dan ketelatenan. Jadi ini bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lainnya, pembelajaran yang bisa aktif dan juga penuh dengan kegembiraan, dengan ya anak-anak diajarkan cara bercocok tanam dan juga mengolah masakan ya dengan hasil dari tanaman tadi, ya, tanaman yang ada di kebun sekolah tersebut. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, ingat berempat informasi sedangkan dari berempat tempe, makanan tradisional Indonesia yang telah lama dikenal kaya nutrisi, main dari menarik perhatian dunia ilmiah. Penelitian terbaru mengungkapkan potensi luar biasa di tempe yang bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga berkontribusi pada fungsi otak dan perlindungan terhadap penyakit serius. Temuan ini membuka peluang baru dalam pengembangan pangan fungsional berbasis fermentasi. Dan penelitian kolaboratif antara ilmuwan dari University of Florida dan Trinity College

0: Dublin berhasil mengidentifikasi keberadaan gen CLC35F2 dalam tempe. Gen ini sebelumnya telah dikaitkan dengan berbagai fungsi biologis penting pada manusia, termasuk regulasi metabolisme sel dan mekanisme perlindungan terhadap stres oksidatif. Dan salah satu temuan paling menarik dari studi ini adalah hubungan antara gen SLC35F2 dan peningkatan memori. Para peneliti menemukan bahwa senyawa hasil fermentasi kedelai ini dalam tempe pacak mengaktifkan jalur biologis yang berkaitan dengan ekspresi gen tersebut. Dan aktivasi ini berpotensi meningkatkan komunikasi antar sel saraf di otak dan pada akhirnya mendukung kemampuan kognitif seperti daya ingat dan pembelajaran. Informasi selanjutnya, dalam kebudayaan desa adat Tenganan, Pergringsingan, ya, kain tenun bukan sekedar menutup tubuh. Dan bagi mereka, setiap helai benang yang dijalin dengan teknik ikat ganda adalah doa yang divisualisasikan. Keunikan dari tenun geringsing ini bukan hanya berada pada proses pembuatan yang memakan waktu bertahun-tahun, tapi juga pada detail motifnya yang menyimpan filosofi mendalam tentang keseimbangan alam dan perlindungan spiritual. Setiap motif yang muncul di permukaan kain memiliki peruntukan dan makna yang berbeda. Dan tentunya ada motif lubeng, ini simbol kekuatan dan perlindungan. Ada juga motif sanam empek, ya, harmoni keseimbangan. Ada motif wayang putri, keanggunan dan kesucian. Dan juga motif cemplong, ya, bunga yang mekar di tengah kesabaran. Ya, ada juga beberapa motif lainnya, di antaranya motif gelebuk, ya, kesederhanaan dalam kekuatan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

Iya, lalu kita lanjut kembali informasi yang kami ikuti dari Good News from Indonesia dan juga dari ri.co.id dan beberapa laman internet lainnya untuk dulu galo-galo di mana berada. Dan bicara mengenai budaya ya, kali ini informasi pengganti dari komunitas ya, abrolan komunitas ya. Ada hubungan juga dengan komunitas-komunitas kuliner pastinya ya. Dur, kali ini mengenai menelusuri jejak salad ya Nusantara. Ini kalau di luar negeri salad ya, kalau di Indonesia banyak tuh. Ada pecel, lotek, dan juga gado-gado. Tiga hal ini beda ya. Dari namanya juga beda, tapi hampir mirip sama ya. Dan di tengah gempuran tren kuliner modern dan makanan siap saji, Indonesia tetap punya tempat istimewa bagi hidangan berbahan dasar sayur dengan siraman saus kacang. Dan kita sering menyebutnya sebagai saladnya khas Indonesia ya. Namun bagi masyarakat awam atau pelancong kuliner, seringkali muncul kebingungan apa sebenarnya yang membedakan antara pecel, lotek, dan juga gado-gado. Bukankah ketiganya sama-sama, ya tumpukan sayur dan disiram kacang tanah atau kuah kacang tanah ya. Jika kita menelisik lebih dalam, ketiganya bukan sekedar makanan dan kuliner ini adalah representasi dari identitas budaya dari daerahnya asalnya masing-masing. Dan memahami perbedaan mereka adalah bentuk apresiasi terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Yang pertama, mengenal perbedaan pecel, lotek, dan gado-gado. Ya, pecel, kesederhanaan yang wangi dari Jawa Tengah. Lahir di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, pecel adalah simbol kesederhanaan. Daya tarik utama pecel berada pada bumbunya yang cenderung cair, tapi memiliki ledakan rasa yang khas. Rahasianya ada pada penggunaan daun jeruk purut yang melimpah dalam campuran kacang tanah goreng, kencur, bawang putih, dan cabai. Sayuran yang digunakan biasanya sayuran deso jung tuh ya, yang mudah ditemukan di pekarangan ya, tinggal ngambek-ngambek biasanya. Ada bayam, kacang panjang, toge, dan juga kembang turi. Pecel hampir selalu disajikan dengan rempeyek kacang biasanya ya, renyah atau kerupuk gendar ya, kerupuk nasi ini juga biasanya ada juga di pecel di Jawa sana ya. Tekstur bumbunya yang ringan membuat pecel sangat cocok dijadikan menu sarapan yang membangkitkan semangat ya. Biasanya untuk sarapan kebanyakan atau makan siang bisa juga atau makan malam ya. Ya, tadi baru pecel. Nah, berikutnya tentang lotek dan gado-gado ya. Nah, kita lanjut kembali di kesempatan siang hari dengan ragam lagu-lagu Sumsel dan juga Nusantara. 88,4 suara budaya Sumatera, Selatan, suara budaya Nusantara. Kali ini This is Majalaya bersama Majalaya Artis dari Jawa Barat ya.

kota di mana ku tinggal berkarya dan maju. Jangan cemari Majalayaku dengan limbah yang mengotori Citarumku, kota padat, polusi dan banjir yang kini orang tahu. Jaga

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

0: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
1: Ya, kembali dengan informasi kali ini mengenai perbedaan lotek dan gado-gado. Tadi sudah dijelaskan di awal mengenai pecel. Nah, kali ini lotek ya. Lotek keajaiban kencur dari tanah Sunda. Nah, bergeser ke arah barat, tepatnya di tanah Pasundan Jawa Barat ya. Kita akan menemukan lotek. Bagi masyarakat Sunda, lotek adalah seni mengulek. Berbeda dengan pecel yang bumbunya seringkali sudah jadi dan tinggal dilarutkan. Bumbu lotek harus dibuat secara dadakan atau fresh dicobek batu besar. Keunikan utama lotek pada aroma kencurnya yang sangat tajam dan dominan. Penjual akan mengulek cabai, bawang putih, gula abang, dan juga kencur. Lalu masukkan kacang tanah goreng. Proses ini disebut dengan direndos. Setelah bumbu siap, sayuran rebus termasuk nangka muda di beberapa daerah. Dimasukkan ke dalam cobek dan diaduk hingga merata. Hasilnya adalah perpaduan rasa manis gurih dan aroma rempah yang sangat segar dan kuat di lidah. Kadang ada juga yang hobi dengan yang tanpa direbus ya atau mentahan ya. Dan langsung dikasih kuah kacang biasanya loteknya. Selanjutnya gado-gado ya. Ini primadona Betawi yang mewah. Lalu bagaimana dengan gado-gado? Nah, sebagai kuliner khas Jakarta Betawi, gado-gado memiliki kasta tersendiri karena isiannya yang jauh lebih kompleks. Jika pecel dan lotek didominasi sayuran hijau rebus, gado-gado mencampurkan unsur segar dan protein. Ada selada, mentimun, dan tambahan wajib berupa tahu goreng, tempe goreng, dan telur rebus. Bahkan sering kali temukan ya irisan kentang rebus di dalamnya. Teknik pengolahan bumbunya pun berbeda. Bumbu gado-gado biasanya dimasak terlebih dahulu hingga mengental seperti saus atau pasta yang sangat halus. Dan saus ini kemudian disiramkan ke pucuk tatanan sayur dan protein dan bukan diaduk secara rata. Rasa gado-gado cenderung lebih aman bagi lidah yang mungkin wong-wong luar negeri lah ya, internasional, karena tidak menggunakan kencur, melainkan mengandalkan perpaduan manis gula jawa dan gurihnya kacang yang legit. Dan ketiga hidangan ini membuktikan bahwa dengan bahan dasar yang hampir sama, kacang tanah dan juga sayur, tangan kreatif masyarakat Indonesia ini mampu menciptakan spektrum rasa yang berbeda. Pecel menawarkan kesegaran dengan daun jeruknya, lotek memberikan kehangatan kencur, sementara gado-gado menawarkan kemewahan protein yang mengenyangkan. Jadi dulur-dulur ya, tentunya kalau main ke satu tempat ya cobalah namanya. Di satu tempatnya macam-macam ya, di setiap pecel di setiap daerah di Jawa sana beda-beda ya. Dan yang pastinya sesuai dengan selera lah ya, oke. Okay. Dan pengen mencoba ya, biasa pakai pincu, ada yang pakai piring ya, ada macam-macam ya. Ya, lalu kita lanjut kembali di kesempatan siang hari dengan rangkaian hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Kembali informasi kami sampaikan dari Good News from Indonesia. Dan kali ini di tengah derasnya arus modernisasi kota Yogyakarta, sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai tetap terpancar di dalam keraton. Setiap tanggal 27 bulan Rajab, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj, ya, keraton Yogyakarta mengadakan hajat dalam Yaksa Peksi Burak, ya. Dan perayaan ini bukan sekedar upacara adat belaka, melainkan sebuah prosesi yang penuh dengan penghayatan nilai-nilai spiritual, religi dan ajaran Islam yang bersatu padu dengan budaya Jawa. Yasa berarti mengadakan atau membuat, peksi berarti burung, sementara burak adalah wujud yang dipercaya sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik melintasi langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Nah, prosesi hajat dalam Yaksa Peksi Burak ini dimulai dengan membuat peksi burak, itu pohon buah dan empat pohon bunga. Peksi burak ini terbuat dari buah dan kulit jeruk bali. Dan kulit buah tersebut diukir dan dibuat menyerupai sepasang burung, yaitu burung jantan dan betina. Untuk membedakan antara keduanya, burung yang lanang akan ditambah ke jengger. Setiap burung akan ditempatkan di pucuk sarang sebagai tempat hinggapnya, yang terbuat dari rangkaian daun kemuning. Pohon buah terbuat dari 7 jenis buah lokal yang dirangkai pada anyaman bambu, sehingganya membentuk serupa dengan pohon atau batang pohon. Secara berurutan dari pucuk ke bawah, dan 7 jenis buah meliputi salak, sawo, apel malang, jeruk bali, rambutan, manggis, dan pisang raja. Menurut Raden Ilham Bima Sena, RB Widya Chadra di Sastra, ini salah siko abdi dalam keraton, menjelaskan pisang raja yang berada paling bawah menyimbolkan ngarsa dalam sebagai raja keraton Yogyakarta. Penempatan pisang raja yang bukan di bagian pucuk memperlihatkan bahwa sosok raja memiliki tanggung jawab besar dalam segala urusan keraton, sekaligus pengayom rakyat. Penggunaan buah dalam rangkaian peksi burak juga dipandang sebagai momentum rasa syukur atas hasil bumi, sehingga rasa syukur tersebut dapat dinikmati oleh siapapun. Ada 4 batang bunga terbuat dari dedaunan dan berbagai jenis bunga yang dirangkai pada rangkai bambu. Pohon bunga menyimbolkan taman surga. Dan galau-galau rangkaian peksi burak ini menyimbolkan

Mengumpulkan sepasang burung betina dan lanang, dan yang tengah hinggap pada pohon buah di taman bunga. Simbol burak juga menjadi pengingat akan kebesaran Sang Holik serta perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, ya, sekaligus perintah salat lima waktu yang diterima oleh Nabi Muhammad, ya, kepada umat Islam. Dan jaksa peksi burak ini diadakan sejak pagi hari di Bangsal Sekar Kedaton yang berlokasi di Kompleks Kaputren. Proses ini dilakukan oleh para sentana dalam atau kerabat dekat Sultan dan abdi dalam keparak atau abdi dalam wanita. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera serta dengan lagu yang berikut ini.

Ya, di penghujung program ya, Sriwijaya pagi dan selain dari Sriwijaya siang kan dilanjutkan rekan kita ya. Singgungnya baca sampai nanti Sriwijaya sore yang Sriwijaya malam. Dan saya pamit undur diri sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloki tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Prong.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur ya, masih bersama Cek Yohan di Sriwijaya siang ini ya, dari jam 10 sampai jam 3 kaget. Yang mana Cek Yohan hari ini bakal ngasih info tentang kuliner, nah, UMKM dan yang lainnya. Nah, kali ini Cek Yohan ada info. Infonya tentang apa nih? Ini karena kita sekarang baru rompok kita temanya kuliner wisata. Kali ini Cek Yohan biasa kita ngomong kuliner khas Palembang. Jadi siapa sih yang gak kenal pempek? Yaudah. Jadi kuliner khas Palembang ini memang sudah melegenda dengan cito rasa cuko yang khas manis, asam dan pedes yang bikin nagih itu. Tapi dulur pernah terpikir gak? Ngapo sih pempek tuh bisa kenyal, elastis tapi tetap lembut pas digigit? Ternyata ada jawabannya di dunia sains loh. Tepatnya pada proses yang disebut gelatinisasi pati. Jadi kayak ini ya, bahan utama pempek itu kan ikan giling dengan tepung tapioka ya, yang ternyata ini punya peran penting. Tepung tapioka itu mengandung dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, saat pempek direbus, butiran pati ini menyerap air, mengembang, lalu pecah dan membentuk gel. Proses inilah yang membuat tekstur pempek itu jadi kenyal dan tak mudah hancur. Menariknya lagi, komposisi adonan tuh sangat menentukan hasil akhirnya. Kalau misalnya lebih banyak tepung, pempek tuh akan lebih kenyal, tapi cenderung keras dan saat dingin. Sebaliknya, kalau lebih banyak ikan, hasilnya lebih lembut tapi tidak terlalu kenyal. Jadi disinilah seni ngebuat pempek tuh. Yang mana ini bisa kita tuh harus nemu ke keseimbangan yang pas antara ikan dan tepung. Jadi kawan-kawan ya, dulur ya, dari sparing pempek itu kita bisa belajar bahwa kuliner tradisional itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Bahkan pemahaman tentang proses ini juga membantu produksi pempek dalam skala besar agar kualitasnya tetap terjaga. Jadi saat kita nikmati pempek, ingat ya, ada sains yang bekerja di balik lezatannya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cak Yon di Sriwijaya siang. Nah, kali ini Cak Yon ada info lagi. Ini tentang pempek tapi bekuah. Cak Wano nih. Jadi dulure kalau ngomongin kuliner Palembang ini pasti yang terlintas iyalah pertama pempek, tapi kita pasti tahu ya dari satu adonan pempek itu bisa lahir banyak berbagai hidangan lemak lainnya. Salah satunya lah laksan. Laksan ini kalau diomongi pecak dolor ya, saudara dari pempek. Bahannya sama, ikan giling dan tempus sagu, namun disajikan dengan cara yang berbeda. Laksan ini biasanya berbentuk potongan pempek lencer yang diiris, terus disiram kuah santan yang gurih dan berwarna kemerahan. Nah, dolor ya, sekilas laksan ini sering disamakan dengan celimpungan, padahal keduanya itu punya perbedaan yang cukup jelas. Kalau laksan berbentuk potongan lonjong, sementara celimpungan itu bentuknya bulat pecak bakso. Dari kuahnya juga beda, laksan warna merah, sedangkan celimpungan cenderung hijau muda, kekuningan gitu ya. Ciri khas laksan ini justru pada kuahnya, perpaduan santan dengan cabai merah serta rempah-rempah pecak bawang, kemiri, dan lada itu menciptakan rasa gurih yang khas, ditambah taburan bawang goreng dan kucai, membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Biasanya laksan dinikmati sebagai menu sarapan atau juga jadi pilihan takjil saat berbuka puasa. Selain mengenyangkan, rasanya yang hangat cocok disantap kapan bae. Nah, dan dulu ya, dari laksan ini kita bisa nyingok betapa kreatifnya kuliner Palembang nih. Sikok bahan bisa jadi banyak cito rasa.
1: Inilah kisah Pak Pompak Mustafa si dule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Riosa.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Cheyoan. Dan kita masih beradu di Rompok Kito edisi kuliner wisata. Nah, kalau tadi kita ngomongin pempek sama laksan mak ya, kita geser ke dikit tapi masih berkuah juga. Wah, alang sedepnya ya. Nah, jadi dulure kita ngomongin kuliner nih, apalagi Palembang nih alang banyaknya ya. Pokoknya ini nih udah habis-habis lah. Nah, tapi kalau tadi kita mau ngomongin pempek, nah ada juga nih yang gak kalah menarik juga. Dan ini sekarang sih sudah langka ya kalau di Palembang. Jadi ini namanya ragit, dulur. Jadi sekilas ragit jalo nih berbentuk pecak jalo atau jaring sesuai dengan namanya. Terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan sedikit garam. Camilan ini biasanya dilipat atau digulung lalu disajikan dengan kuah kari yang gurih. Ya, yang buat ragit jalo nih istimewa ialah cito rasonya. Pas dicelup ke dalam kuah kari yang kaya rempah, pecak serai, lengkuas, daun kari, sampai cabai itu, rasanya langsung terasa gurih, sedikit pedas, dan begitu menggugah selera. Menariknya lagi ya dulur ya, ragit jalo ini ternyata punya jejak sejarah yang panjang. Kuliner ini dipercaya berasal dari pengaruh pedagang India, khususnya Gujarat, yang sudah datang ke wilayah Sriwijaya sejak abad ke-7. Nah, dari situlah resepnya berkembang dan menjadi bagian dari tradisi kuliner Palembang. Dulu ragit jalo ini bahkan menjadi hidangan istimewa di lingkungan kerajaan dan disajikan saat acara penting bae. Tapi makin hari camilan ini bisa kita temui di beberapa pasar tradisional Palembang, bahkan jadi favorit saat sarapan atau berbuka puasa. Jadi dulu dari ragit jalo ini kita belajar bahwa kuliner itu bukan sekedar makanan, tapi juga punya cerita panjang tentang pertemuan budaya dan sejarah. Nah, habis ini jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan, karena ini juga sekedar info pemberitahuan juga, jam 11 kaget. Nah, bentar lagi sekitar kurang lebih 6 menit, 6,5 menit lagi pemancar kita bakal turun untuk perawatan dulur ya. Jadi kalau misalnya dulur nak denger ke Prompat, pacak lewat streaming dulu bae. Lewat RRI Digital atau lewat RRI.co.id, cari bae tuh streaming RRI Pro 4 dulur ya.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurnya mohon maaf untuk sementara waktu ini lah siaran terestrial atau siaran radio Pro 4 ini agak terganggu karena lagi perawatan di pemancar. Tapi jangan kemana-mana karena Cak Yohan bakal tetap siaran Cak biasa, jadi dulur bisa denger ke di RRI digital ya, streaming bae idak papo. Nah, kali ini Cak Yohan nak ngasih info lagi nih dulur ya. Karena kita sudah masuk di teras UMKM tapi kita hari ini tidak ada narsum, jadi Cak Yohan bakal ngasih ke info tentang UMKM bae. Jadi dulur ya. Dalam dunia bisnis dan pemasaran ada dua strategi yang sering dibaca ke, yaitu brand marketing dan direct marketing. Sekilas cak mirip tapi ternyata keduanya ini punya peran yang sangat beda ya. Direct marketing ini ialah strategi yang hasilnya bisa langsung diukur, misalnya lewat iklan digital, berapa wong yang klik, berapa yang beli. Galau-galau tuh bisa terjingok dengan jelas. Karena itu strategi ini biasanya digunakan untuk mendorong penjualan dalam waktu cepat. Sementara itu, brand marketing punya tujuan yang berbeda. Fokusnya bukan pada penjualan instan, tapi membangun kepercayaan, citra, dan kedekatan dengan konsumen dalam jangka panjang. Nah, dulurnya yang sering jadi kesalahan tuh ialah pas ketika brand marketing itu diukur dengan cara direct marketing, misalnya nganggap jumlah like atau views itu sebagai ukuran kekuatan merek, padahal membangun brand itu butuh waktu, tidak bisa dinilai hanya dari angka harian. Pecah yang disampaikan pakar pemasaran Seth Godin, direct marketing ini membantu wong untuk beli, sedangkan brand marketing itu bantu wong untuk memilih. Artinya keduanya sama-sama penting, tapi fungsinya tuh beda. Direct marketing mendorong transaksi, sementara brand marketing membangun loyalitas. Di era digital pecah sekarang, kombinasi keduanya justru jadi kunci. Bisnis ini bisa tetap mendapat hasil cepat, sekaligus menjaga nilai merek dalam jangka panjang. Jadi dulur ya, jangan sampai salah ukur ya, karena strategi yang tepat ini akan menentukan ke arah kesuksesan bisnis kita.

0: 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

84,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, masih bersama Cik Eonis di Sriwijaya siang ini. Nah, dan kita masih berada di teras UMKM. Nah, kali ini Cik Eonis ngasih info lagi nih. Jadi dulurnya dalam dunia usaha tuh ternyata bukan hanya soal produk yang enak atau strategi yang matang. Ada satu hal penting yang sering jadi penentu keberhasilan, yaitu mindset dan mentalitas. Hal ini juga yang disampaikan oleh Anggia Purni, pemilik usaha PMP Boy C97 dalam program Santai Siang RRI Pro 2 Palembang. Menurutnya menjalankan bisnis ini tidak selalu mulus. Naik turunnya omzet iyalah hal yang biasa. Karena itu pelaku usaha dituntut memiliki mental yang kuat agar tetap bertahan dan konsisten. Kuncinya iyalah ada pada motivasi. Saat motivasi kuat, tantangan yang datang bisa dihadapi dengan lebih tenang dan optimis. Selain itu memiliki tujuan yang jelas juga penting. Jadi dodolnya dengan target yang ingin dicapai, pelaku usaha tuh akan lebih fokus dan semangat dalam mengembangkan bisnisnya. Tapi tantangan terbesar tuh justru ada pada konsistensi, yang mana jago kualitas ini, produk ini, dan pelayanannya agar tetap baik dari waktu ke waktu menjadi kunci untuk membangun kepercayaan pelanggan. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, kegagalan. Dalam bisnis, gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Dari situlah pelaku usaha bisa terus memperbaiki diri. Jadi dulurnya, motivasi, konsistensi, dan mental yang kuat itu ialah pondasi utama untuk bertahan dan berkembang dalam dunia usaha. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandai.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah berkumandang azan untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya dulur-dulurnya untuk azan zuhur kali ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tak beriman kepadaku orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu. Hadis riwayat At-Tabrani.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Laba-laba keempat, perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dulur-dulur. Sekarang termasuk di hiburan dan informasi yang mana Cik Ewan bakal ngasih ke info nih ya, tentang hari buruh yang kita peringati kemarin, hari buruh sedunia. Nah, kemarin tuh kan hari buruh ya, apa bae sih yang terjadi pada hari itu? Jadi dulur ya, peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir berlangsung dengan cara yang beda. Para serikat pekerja ini memilih nyampe ke aspirasi melalui dialog bersama pemerintah daerah, bukan turun ke jalan. Kegiatan ini digelar di kantor Bupati Oki dan dihadiri berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, sampai kepolisian. Dalam forum tersebut, buruh menyampaikan ketujuh tuntutan yang fokus pada perlindungan pekerja dan kepastian regulasi. Salah satu poin utama yang disuarakan ialah pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten. Nah, lembaga ini dinilai penting untuk memastikan standar upah yang lebih adil bagi para pekerja. Selain itu, buruh juga mendorong adanya regulasi ketenaga kerjaan yang lebih kuat, perlindungan tenaga kerja lokal, sampai peningkatan pengawasan di bidang ketenaga kerjaan. Menariknya, pendekatan dialog ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Selain dinilai lebih kondusif, sarasahan seperti ini juga membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara buruh dan pemerintah. Dan pemerintah Kabupaten Oki pun menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Bahkan pembentukan Dewan Pengupahan targetnya mulai berjalan pada tahun 2027 KG. Nah, dulur ya, dari sini kita tuh pacak jingo bahwa komunikasi dan sinergi itu menjadi kunci dalam mencari solusi bersama.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Makanan tradisional Lemang menjadi kuliner khas masyarakat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Hidangan ini dibuat dari beras ketan dan santan yang dimasak dalam bambu berlapis daun pisang lalu dibakar. Lemang dalam konteks Lahat disajikan pada momen Ramadan, Idul Fitri dan upacara adat masyarakat Melayu Besemah. Tradisi memasak lemang ini menjadi bagian dari kebudayaan lokal Lahat dan menjadi kuliner wisata. Kita balik ke info selanjutnya, makanan tradisional kerak telur menjadi ikon khas masyarakat Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hidangan ini dibuat dari beras ketan, telur bebek, dan ebi sangrai. Adonan dimasak di atas tungku arang tanpa minyak hingga bagian bawahnya garing. Aroma rempah dan serundeng, kelapa menambah cita rasa gurih dan manis. Kerak telur sering dijual di acara Betawi seperti Pekan Raya Jakarta. Makanan ini melambangkan keaslian budaya Betawi yang tetap dijaga di tengah modernitas. Sekian info sedengar, ingat Pro4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerjaan tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat siang, dodolor di mana pun berada ya. Kembali lagi di siaran budaya belajar Sumba, yang mana ini ruang bincang inspiratif nih seputar budaya, pariwisata dan dan pastinya sesuai tema kita hari ini tentang peran generasi muda dalam melestarikan kearifan lokal. Saya Yohana akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dengan topik yang menarik, lebih dari sekedar gelar, peran nyata anak muda sebagai duta pariwisata Sumatera Selatan. Jadi dulur-dulur perempat ataupun yang lainnya, program ini juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dan juga terhubung dalam Pro 4 Network Belajar Sumba yang bisa didengar ke lewat Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Lia 103,9 FM dan Palembang pastinya. Selain itu juga kita adalah bisa streaming melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube. Untuk YouTube-nya kita streaming di RRI Palembang. Dan di studio hari ini sudah hadir bersama saya dua narasumber nih. Woi, masih muda, berprestasi pastinya. Ada Nabila Putri Amanda, runner up 1 Duta Pariwisata Pak Putri Sumsel 2026 dan Ilham Hafizin, runner up 2 Duta Pariwisata Putra Sumsel 2026. Halo.
1: Halo, Kak Yohan.
0: Iya, aku panggilnya apa nih? Nabila sama Ilham ya?
2: Iya.
0: Yeah. Bener ya? Bener. Nabila dan Ilham. Yeah. Yang satu duta putri, yang satu duta putra.
2: Iya.
0: Wah, kita kenalan dulu kali. Masa langsung nggak kenalan, nggak sopan dong. Boleh dari depan nih, dari Nabila, okay. Silakan.
2: Halo Sobat Perempat dan Kayuan, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri Amanda, akrab disapa Nabila. Di sini saya diamanakan sebagai runner up 1 Duta Pariwisata Sumatera Selatan.
0: Iya, itu dari Nabila tuh, suaranya bagus ya. Feminim gitu. Coba nih yang sebelah yang ganteng nih, sebelah siapa nih? Gak kenalan dong.
3: Halo, saya Ilham Hafizin. Saya menjabat sebagai runner up 2 di Duta Pariwisata Sumatera Selatan. Saya berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
0: Oh, dari Oku Selatan. Ya. Kata Kak Pili nih, kata ya. Langsung nih, langsung flight ya dari sana ke sini.
3: Iya.
0: Capek enggak sih Ilham?
3: Lumayan sih, Kak.
0: Lumayan, ya. Tapi aku makasih loh kamu udah sempetin datang 8 jam perjalanan darat.
3: Iya.
0: Wah, itu kapan berangkatnya?
3: Kemarin, Kak.
0: Kemarin ya?
3: Iya.
0: Oh ya ampun, luar biasa kan? Luar biasa. Demi siaran nih sama kita,
2: wow,
0: nih. Buat kasih insight, peran nyata anak muda nih. Dia berdedikasi ya. Iya. Jadi enggak cuma sekedar gelar aja, gelar-gelaran apa biar manjang-manjangin apa bio kayak di Instagram, oh, ya. Iya. Kayak duta ini, duta itu, tapi emang dia dedikasi, rumah jauh tetap menuju Palembang tuh diancep Palembang ini. Jadi kita mulai bahan nih ya. Tadi kan udah pembuka nih, udah kenalan juga sama Ilham sama Nabila. Mungkin bisa diceritain dikit nih perjalanan sampai akhirnya jadi Duta Pariwisata Sumsel 2026. Kok kepikiran ikut? Apakah ada latar belakang kayak, Kak aku agak prihatin nih Kak sama pariwisata kita gitu. Apa nih? Coba dong cerita dong. Mulai dari siapa nih? Dari
2: Ilham.
0: Dari Ilham boleh deh, Ilham dulu deh.
3: Kalau dari Ilham sendiri sih dimulai dari kemarin itu lihat brosur di Instagram, di Instagram resmi Duta Pariwisata Sumatera Selatan langsung. Nah itu langsung ada minat, Kak.
0: Oh langsung ada minat ya? Uh-uh.
3: Langsung rasa-rasa pengen, aku pengen sih ikut ini. Jadi di sana pas awal-awal daftar langsung ada challenge langsung dari Regional Direktur Duta Pariwisata Sumsel, membuat video kreatif. Jadi waktu itu Ilham langsung buat video kreatif di Danau Ranau.
0: Oh, Danau Ranau.
3: Ya, di Oku Selatan. Kebetulan dari jarak rumah ke Danau Ranau itu sekitar 2 jam Kak, perjalanan.
0: Wow. Dari Ranau ke rumahnya Ilham 2 jam.
3: Iya.
0: Tapi diusahakan membuat video itu, yeah. Itu pas baru awal kan, pas baru daftar kan?
3: Iya, yeah, betul.
0: Berarti belum jadi finalis kemarin?
3: Belum.
0: Baru mau daftar?
3: Iya.
0: Effort ya?
3: Lumayan sih Kak.
0: Iya, effort loh, bener effort Mbak. 2 jam dari rumah di Uji Palembang tuh, lancep kau nah. Jadi itu ya awalnya. Tapi ada motivasi awal nggak sebelumnya tuh? Karena atau memang, aku tertarik nih Kak pariwisata, aku kuliahnya di sini gitu.
3: Ada sih Kak, Ilham kan pernah ini sedikit mengamati di kebetulan di Oku Selatan itu memiliki potensi wisata yang sangat unggul, Kak. Mm-hmm. Nah, salah satunya kan di Danau Ranau, yang dimana Danau Ranau tersebut merupakan danau terluas kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Ya. Kemudian di pinggiran danau tersebut terdapat gunung, yaitu Gunung Seminung. Okay. Jadi hal tersebut yang memicu keinginan Ilham untuk ingin menjadi seorang duta pariwisata. Kak.
0: Itu, itu kalau dari Ilham, ini cerita dari Ilham. Tapi kalau di sebelahnya nih, Nabila gimana?
2: Sebenarnya motivasi awal Bila ikut duta pariwisata itu karena aku peduli sama kota Palembang.
0: Wow. Kamu Palembang asli ya?
2: Palembang asli.
0: Lahir di Palembang?
2: Lahir di Palembang.
0: Besar di Palembang?
2: Besar di Palembang. Okay. Jadi karena kebetulan, karena aku tuh mikirnya gini loh, sebagai anak muda gitu ya, Kak. Aku harus menanamkan rasa dedikasi, seenggaknya aku tuh bisa bermanfaat.
0: Iya.
2: Kalau misalnya aku belum bisa bermanfaat dari dunia yang luas, aku belajar dari yang kecil dulu. Okay. Jadi aku ikut di Duta Pariwisata ini, aku tuh pengen ngerepresentasiin kalau misalnya anak muda itu bisa loh berprestasi dan mewakilkan kota Palembang untuk di ajang Sumatera Selatan. Okay. Seperti itu.
0: Seperti itu kalau dari Nabila ya. Tapi tadi kan kalau Ilham

0: bulan Maret
1: bulan 2.
2: Oh, bulan 2.
0: Bulan 2. Berarti udah sekitar menuju 3 bulan ya,
2: iya,
0: menjabat sebagai duta pariwisata.
2: Iya.
0: Itu. Tapi ini kan bukan sekedar gelar aja.
2: Benar.
0: Gak cuma selempang apa cakep eksis-eksisan kan. Oi, ngapain tuh? Kalian juga ikut itu juga pasti ya apa? Seleksinya panjang, ketat juga. Terus belum lagi waktu kalian juga banyak yang kepake kan. Nah, tapi menurut kalian nih, apa sih peran nyata dari seorang duta pariwisata? Khususnya tuh untuk di era sekarang gitu.
2: Oke. Okay. Peran nyata duta pariwisata, karena mungkin kami dari awal itu sudah harus mempunyai advokasi ya, Kak. Yeah. Jadi mungkin untuk di Duta Pariwisata Sumatera Selatan ini baru terjalan itu dua angkatan. Jadi masih berproses untuk mengadakan program kerja yang bermanfaat dan terjun langsung ikut serta di dalam Sumatera Selatan ini. Kayak gitu, Kak.
0: Jadi kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan budaya, kegiatan itu kalian hadir enggak sih?
2: Iya, betul.
0: Hadir
2: kami
0: ya?
2: Hadir ya.
0: Kan kemarin di Benteng ya, ada Hari Tari Sedunia kita kan ya.
2: Dan
0: hadir
2: kemarin,
0: gak tuh?
2: Iya, dan kemarin itu ada perwakilan dari kami.
0: Oh,
2: karena
0: ada ya?
2: Kebetulan setiap duty itu ada yang mewakilkan, Kak. Jadi tergilir.
0: Okay. Jadi enggak yang difokuskan pada si pemenang saja, tapi emang dutinya dibagi-bagi.
2: Iya,
0: ya. Biar ya tadi sekalian apa menjalankan tugas juga kan ya, duta gitu kan, duta pariwisata gitu. Itu jadi peran nyatanya. Jadi langsung tuh. Terus tadi katanya ada advokasi nih.
2: Iya.
0: Aku agak kepo.
2: Waduh.
0: Kalau boleh tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa sih. Jangan
2: boleh,
0: dong.
2: Boleh tahu dong.
0: Boleh tahu ya.
2: Boleh tahu dong.
0: Advokasinya yang dibawa untuk menjadi duta pariwisata kemarin itu apa?
2: Mungkin dari Bila ya, Kak.
0: Dari Bila dulu.
2: Kalau Bila kemarin itu membawa program kerja atau advokasi yang bernama Witera ya, di mana wisata tentram dan ramah alam.
0: Okay.
2: Iya, jadi oleh karena melihat beberapa bulan kemarin kita banjir, karena sampah-sampah yang mungkin masih banyak berserakan, dan itulah kadang yang mengganggu kota pariwisata, kota Palembang khususnya di dalam program pariwisata. Jadi aku mengusung advokasi Witera yang dimana mengharuskan masyarakat itu kalau bisa mengedukasi untuk menggunakan dan mengurangi sampah plastik. Jadi lebih baik menggunakan botol minum sendiri yang bisa dipakai berulang kali daripada harus mencemari lingkungan yang ada.
0: Tuh, jadi ini sekaligus advokasinya sekaligus ini ya,
2: iya,
0: merangkap ya untuk pariwisata juga biar lebih bersih, terus juga ramah lingkungan juga, karena jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Oke, itu kalau dari Nabila nih. Kalau dari Ilham apa nih kemarin advokasi kamu?
1: Kalau dari Ilham sendiri, Kak, dulu kemarin itu buat advokasinya sesuai dengan profil Instagram saya, yaitu PJMMP, Kak.
0: Apa? Singkatan apa itu?
1: Singkatan PJMMP sendiri yaitu pesan generasi muda untuk selalu mewujudkan dan melestarikan pariwisata.
0: Pesan generasi muda untuk selalu mewujudkan pariwisata.
1: Iya.
0: Itu fokusnya kemana?
1: Fokusnya itu di media sosial, Kak.
0: Media
1: itu,
0: sosial.
1: Memberikan pesan kreatif, inovatif, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
0: Oh, jadi kamu kayak campaign ya, kampanye untuk generasi muda biar sadar pariwisata.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, jadi melalui media sosial ternyata advokasinya. Ya sih, zaman sekarang kan zaman online ya, semua siapa sih yang gak pegang gadget, siapa yang gak buka media sosial.
1: Iya.
0: Jadi dari situ kamu, oh kamu mainnya gini, apa santai,
1: iya,
0: mainnya santai, tapi ditarget.
1: Iya, betul.
0: Oke, gitu.
1: Sekarang juga sudah sempat ada beberapa postingan yang saya share, Kak, di Instagram.
0: Semoga postingan kamu share itu pesannya sampai ya ke generasi muda ya, semoga. Kalau mau promo boleh deh sini.
1: Boleh tuh yang mau ngepoin Instagramnya yaitu _ PJMMP Duta Pariwisata Sumsel 26.
0: Jadi itu ya teman-teman ya, kalau misalnya mau lihat kampanyenya seperti apa, boleh tuh dikepoin ya. At PJMP Duta Pariwisata
1: Sumsel
0: 2026. Itu berarti ini sekalian mempromosikan dong, sama kayak Nabila tadi sama Iksan, walaupun cara promosinya beda tapi ya

0: dengan cara kalian sendiri, ya tergantung kan, maklum kalian Gen Z nih pasti. Ya anak muda nih, ini pasti udah aksi nyata ya. Yeah. Bener kan, kalau Aika pilih. Ada yang lewat.
1: Iklan.
0: Iklan dulu. Jadi gitu ya teman. Jadi gitu teman-teman. Mereka tuh mempromosikan walaupun enggak langsung kayak ya kita tahunya promosi tuh kayak yang di iklan gitu ya. Yeah. Tapi ini enggak. Ini mereka dengan cara mereka sendiri. Kalau Nabila dengan cara promosi ramah lingkungan tadi dan si Ilham juga dengan cara kampanye di media sosial gitu.
1: Yeah. Betul.
0: Tapi aku mau tanya juga nih ke Nabila. Nabila punya page-nya juga enggak untuk advokasinya?
1: Iya. Yeah.
0: Ada. Apa
1: ada.
0: Tuh?
1: Cuman sejauh ini Bila masih belum terfokuskan buat advokasi di media sosial
0: belum
1: sih Kak.
0: Ya?
1: Iya. Jadi sekarang, aku masih aktif untuk di media sosial aku sendiri.
0: Oh, jadi pakai
1: iya,
0: akun pribadi
1: iya.
0: dulu ya. Oke, jadi itu. Berarti penting dong peran media sosial ini bagi
1: iya,
0: kalian.
1: Sangat penting.
0: Generasi muda dong ya. Siapa sih yang enggak melek internet zaman sekarang?
1: Benar.
0: Bocil 3 tahun aja udah bisa main Roblox. Iya. Jadi itu teman-teman. Jadi mereka memanfaatkan media sosial mereka sendiri biar kampanyenya jalan sebagai duta pariwisatanya tuh enggak cuma sekedar gelar ya. Nah, tapi aku mau tanya-tanya nih, ini menurut pendapat kalian ya. Destinasi wisata di Sumsel yang menurut kalian tuh underrated gitu. Tapi kalian menurut kalian ini underrated banget Kak, tapi kalian tuh harus ngunjungin ini gitu. Hmm. Apa tuh? Ada enggak satu atau dua gitu destinasi wisatanya?
2: Ilham
0: dulu mungkin.
3: Ada sih Kak.
0: Apa tuh? Sebut.
3: Danau Ranau.
0: Dia tetap promosi, dia konsisten.
3: Danau Ranau.
0: Kenapa?
3: Kalau menurut Ilham pribadi sih, Danau Ranau itu memiliki potensi yang sangat unggul Kak. Karena mengapa? Karena di pinggiran Danau Ranau itu sendiri memiliki banyak sekali pantai. Salah satunya Pantai Bidadari, Pantai Pelangi, dan lain sebagainya. Kemudian di sekitaran Danau Ranau juga terdapat banyak sekali air terjun Manduriang, dan air terjun Subituha.
0: Oke, aku kalau pantai itu aku pernah tuh ke situ ya. Yeah. Ini personal experience aku ya, ini pengalaman pribadi. Tapi kalau air terjun, jujur janggal. bukan jujur janggal, tapi jujur aku belum tahu nih. Ini bener underrated kan? Bener underrated. Di mana letaknya, di mana itu air terjunnya?
3: Kalau air terjun Subituha itu tepat berada di pinggiran Danau Ranau itu sendiri, tapi kalau air terjun Manduriang itu hampir beda jalannya Kak, tapi searah ke arah Danau Ranau.
0: Searah. Itu pinggir jalan, benar-benar pinggir jalan atau agak masuk sedikit gitu?
3: Agak masuk Kak.
0: Agak masuk dikit, tapi masih di sekitaran ranau itu.
3: Iya.
0: Seluas itu loh.
3: Iya betul.
0: Ya, seluas itu loh. Sampai katanya aku pernah lihat-lihat di TikTok katanya gara-gara ngikutin map nyasar. Karena titik mapnya benar-benar di tengah danau.
3: Iya betul.
0: Itu berarti itu di pinggir ya. Itu dari Ilham, destinasi wisata yang menurutnya underrated tapi wajib dikunjungin. Itu dari Ilham. Kalau Nabila nih apa nih destinasinya?
1: Okay, kalau dari Nabila sebenarnya banyak sih Kak, kota di wisata pariwisata Kota Palembang ini yang belum cukup dikenal sama masyarakat, yaitu ada Kampung Gerabah. Iya betul.
0: Baru dengar, sumpah.
1: Wah, baru dengar karena Kak Yon sendiri itu baru dengar.
0: Baru dengar.
1: Jadi
0: iya.
1: Kampung Gerabah itu adalah pusat kerajinan Kak. Pusat kerajinan yang dimana keramik-keramik dari tanah liat itu. Nah, itu di terpusatnya di Kampung Gerabah.
0: Itu kalau boleh tahu di mana lokasinya?
1: Nah, lokasinya itu aku juga masih agak kurang tahu tempat
0: titik lokasinya.
1: Titik lokasinya iya. Benar. Cuman Kampung Gerabah itu sudah sangat jarang di eksplor,
0: iya.
1: Dieksplor sama masyarakat Kota
0: iya,
1: Palembang.
0: Aku juga yang dari lahir di Palembang sama kayak Nabila baru kali ini dengar. Eksistensi hidupku ngapain aja? Aku ngapain aja hidup, nggak tahu aku kan Kampung Gerabah itu di mana gitu kan.
1: Iya.
0: Ini baru dengar dari Nabila, tapi mungkin kita bakal abis ini kita
1: iya,
0: cari
1: benar,
0: tahu lebih
1: teman-teman.
0: Lagi ya. Itu underrated ya, tapi kan sepertinya memang wajib dikunjungi ya, hal-hal iya. Kayak gitu, karena kan Palembang tuh terkenal sama pempek, bukan gerabah. Sama satu lagi kasur Palembang. Yang di 26 miliar. Tahu kan kasur Palembang?
1: Tau.
0: Apa sih bahasa kita? Lihap. Kalau bahasa Palembang itu lihap, tapi kalau orang luar nyebutnya kasur Palembang. Berarti itu ciri khas dari Palembang. Itu ya destinasi wisata di Sumsel yang menurut kalian underrated tapi wajib dikunjungi. Nih, tapi itu kan tadi kan kita ngemasnya gimana sih? Itu kan menurut kita kayak Nabila bilang kan kampung geram tadi kayak ini old school sekali nih, ini kuno gitu kan. Kalau menurut kalian nih gimana cara mengemas destinasi tersebut atau budaya lokal tersebut agar lebih menarik bagi anak muda tuh? Okay. Apakah pakai tour gitu mungkin? Ya. Ada ide enggak gitu?
1: Kalau misalnya dari Bila sendiri itu karena Kampung Garaba itu kurang terekspos ya Kak. Jadi mungkin sebagai duta pariwisata yang merepresentasikan anak muda sudah sepatutnya itu untuk mempromosikan karena sekarang dunia ini sudah dunia canggih dengan penuh konten video di media sosial. Jadi orang-orang itu kadang lebih tertariknya lewat media sosial dari konten-konten yang ada kayak gitu kan Kak. Nah, mungkin sejauh ini yang dapat kita lakukan itu membuat konten dan memperkenalkan lagi sekiranya pariwisata yang ada di kota yang seperti Kak Yohan bilang tadi itu yang underrated, yang masih kurang terjangkau dan terlampaui.
0: Iya, jadi kalau menurut Bila ini dikemas menggunakan media sosial,
1: iya, benar.
0: Pakai video pendek karena betul. Emang orang sekarang cenderung lebih suka nonton yang short video ya gitu.
1: Benar.
0: Itu kalau dari Nabila nih, kalau dari Ilham gimana nih?
3: Sama sih Kak.
0: Ngemasnya sama ya.
3: Sama. Melalui media sosial.
0: Ya. Jadi pakai platform sendiri dulu nanti biar orang tahu gitu
3: yeah.
0: kan.
3: Yes.
0: Siapa tahu FYP. gitu ya, tapi kalian kan duta pariwisata nih ya. Pastinya ada tantangan nih ya, sebagai ya at least kalian lagi pegang gelar itu saat ini. Tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di era modern sekarang tuh apa tuh?
1: Tantangan terbesar karena mungkin di kota Palembang dan Sumatera Selatan ini masih kental dengan budaya ya Kak.
0: Iya.
1: Masih kental dengan budaya, masih kental dengan warisan nenek moyang kita. Mungkin menurut Bila itu tantangan terbesar cara memperkenalkan tanpa merubah warisan itu tersendiri. Jadi kayak aku memperkenalkan pariwisata tapi tanpa tetap melihatkan budaya tersebut tanpa modernisasi yang terlalu jauh kayak gitu loh Kak.
0: Oke, jadi jangan dimodernisasi ya. Jadi tetap berpegang teguh sama pakem
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Tuh. Ya itu emang susah sih soal sekarang kan apa-apa dimodernin gitu kan. Lagu aja dimodernin ya. Lagu daerah dimodernkan gitu. Ya walaupun emang ada beberapa artis yang bagus ya gitu. Itu menurut Nabila. Kalau Ilham gimana nih? Gimana nih cara tantangan terbesar dalam melestarikan budaya di era modern?
3: Kalau Ilham sendiri sih Kak, tantangan terbesarnya untuk mempromosikan pariwisata itu kebanyakan sih dari orang-orang sekitar Kak. Karena karena kemarin sempat dengar orang-orang bilang, ngapain sih kamu ikut yang kayak duta-dutaan kayak gitu, apa sih fungsinya, apa sih gunanya, kayak gitu. Paling itu aja sih Kak.
0: Oh, jadi tantangannya nih bukan dari budayanya tapi dari
3: orang-orang
0: lingkungan sekitar
3: iya.
0: ya. Tahan dulu, kita ada telepon nih ya. Kita angkat dulu ya.
3: Iya.
0: Perempat, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari Indri.
0: Dari Indri ya? Indri di mana?
2: Iya. Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik, Indri.
2: Kecil, Mbak, suaranya, Mbak.
0: Oh, kecil ya? Sekarang udah besar belum sekarang?
2: Ah, lumayan.
0: Oke, Indri di mana?
2: Di Morenim.
0: Indri Morenim. Ah, kita lagi dialog nih sama anak muda yang perannya sebagai duta wisata Sumatera Selatan 2026 nih. Ada pertanyaan, Indri?
2: Gimana, Pak? Ulang, Pak.
0: Ya, kita lagi ada dialog sekarang. Ada pertanyaan untuk narasumber kita hari ini?
2: Tentang apa, Mbak ya?
0: Peran nyata anak muda sebagai duta pariwisata Sumatera Selatan.
2: Gimana ya?
0: Gimana? Kan Indri yang telepon. Iya, gimana nih?
2: Gimana?
0: Atau mau menyapa saja?
2: Oh, boleh.
0: Oke. Jadi cuma ingin menyapa, pengen kenalan sepertinya gitu.
2: Agak kecil soalnya suaranya di headphone.
0: Oh, agak kecil ya. Padahal ini udah cukup besar ya. Kalau di kita nih cukup besar sih nih. Ya. Jadi enggak, ini belum ada yang mau tanya kan Indri ya?
2: Tentang pariwisata, salah satunya kayak mana Mbak, kalau boleh tahu?
0: Iya, kita lagi ngebahas tentang peran duta pariwisata nih. apa mau?
2: Iya, maksudnya pariwisata tentang kemajuannya atau kayak mana maksudnya gitu.
0: Oh, perannya ya. Boleh nih. Oke, okay, kalau gitu aku tangkap pertanyaannya, berarti kamu nanya gimana peran duta itu apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Indri.
2: Itu aja, Mbak ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay. Mungkin nih tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang apa tugasnya duta pariwisata, tapi mungkin boleh dijelasin lagi nih sama penonton kita.
1: Oke, okay. Sebelumnya halo Kak Indri tadi. Iya,
0: di Muara Enim.
1: Di Muara Enim. Jadi di sini peran duta pariwisata itu sebenarnya sebagai jembatan antara masyarakat dan kota. Iya, iya betul. Karena tugas kami itu hanya mempromosikan, memperkenalkan mm-hmm. dan menjadi jembatan antara masyarakat dan Kota Palembang serta Sumatera Selatan seperti okay. itu. Oke.
0: Sebenarnya kita masih banyak pertanyaan nih di YouTube kita, tapi ini ditahan dulu. Kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja. Akan tetapi, kini kaum lelaki pun turut tertarik untuk menenun songket. Beberapa kain songket Sumatera memiliki pola yang mengandung makna tertentu.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Lama-lama ke Mampar FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan di siaran budaya belajar Sumba, yang mana program ini juga disiarkan secara langsung di RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM, dan juga terhubung dalam Pro 4 Network belajar Sumba yang bisa didengarkan di Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan pastinya Palembang. Dan juga ini bisa ditonton ya live streamingnya di YouTube @RRI Palembang. Dan teman-teman atau dulur juga bisa ikut interaksi di live chatnya YouTube ya. Nah, karena tadi aku udah terakhir aku bilang apa nih? Ada pertanyaan banyak
2: ya.
1: Udah siap belum?
2: Wow.
1: Banyak agak antusias ya. Ya, kita mulai dari yang mudah-mudah dulu aja nih ya.
2: Oke,
1: jadi ini dari Luna Love God 777. Jadi wow. Halo kakak, mau tanya nih, sebagai anak muda tuh kadang bingung ya mau jalan-jalan kemana di Palembang. Ada gak ya rekomendasi tempat wisata dari kakak-kakak? Terima kasih. Nanya rekomendasi nih.
2: Oke.
1: Boleh dong direkomendasiin. Kita kan kadang bingung, oh mana Palembang? Mall tuh Rose gitu.
2: Bener, siapa Kak Luna ya tadi?
1: Iya Kak Luna.
2: Halo Kak Luna. Mungkin kalau misalnya kakak tinggal di kota Palembang, kalau misalnya ingin mengenal budaya yang lebih kental dan lebih dekat dengan kota Palembang, itu kakak bisa ke Pulau Kemaro.
1: Oke,
2: yang pertama
1: itu
2: karena experience-nya itu banyak, karena juga kita nyebrang dari pakai ketek kalau nggak salah ya kakak, bahasa kita tuh. Jadi kita nyebrang, kalau misalnya memang kakak mau mengenal budaya yang lebih dekat dengan kota Palembang, itu bisa ke Pulau Kemaro. Tapi selanjutnya kalau misalnya emang mau refreshing dan menemukan hal baru nih di kota Palembang, bukan di kota Palembang tapi kita agak geser sedikit ke kota Indralaya.
1: Oke, apa tuh rekomendasinya?
2: Iya, di Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya. Itu ada Danau Biru yang baru dibuka kemarin di Palem Raya, dan di situ benar-benar banyak tuh bisa ada apa ya, jet ski kalau nggak salah. Dan di situ lumayan cukup banyak wisata yang bisa kita cobain.
1: Oke. Itu rekomendasi dari Nabila.
2: Betul.
1: Ya untuk kakak Luna nih ya, yang pengen jalan-jalan tapi nggak mau jauh-jauh tapi sekitaran Palembang ya, bisa ke Pulau Kemaro kalau misalnya mau cari yang
2: budaya
1: atau yang agak alam nih, agak melipir dikit ke Ogan Ilir itu. Oke, kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya nih. Ini dari Meliana nih. Apa tanggapan kakak sebagai duta pariwisata terkait tren London Bridge yang lagi viral di TikTok? Ya kita tahu nih kemarin sempat viral ya TikTok ya.
2: Sering tuh lewat di For You, di FYP aku tuh kak.
1: Sama aku juga. Kita sepertinya satu pun kakak. Tontonan kita. Gimana nih tanggapannya nih?
2: Kalau dari aku sih itu benar-benar menarik ya kak. Yang dimana itu yang seharusnya internasional, malah kita buat semi versi kita sendiri.
1: Iya, versi lokal.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Dan itu banyak yang ngebuat, nge-branding kota Palembang lagi.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi lebih banyak dikenal kalau misalnya kita tuh ada loh semi-semi London Bridge itu, yaitu jembatan Ampera.
1: London Bridge kan abu-abu ya. Waktu itu kita sempat dibilang streamer katanya jembatan apa di California ya. Jadi sekarang udah berubah. Oke, itu ya tanggapannya sebagai duta pariwisata.
2: Betul.
1: Jadi itu bisa ngebantu promosi juga secara nggak langsung ya. Jadi kan orang kepo ke Ampera malam-malam.
2: Iya benar. Gitu. Jadinya meningkatkan wisatawan juga sih kak. Jadi di jembatan itu sekarang nambah banyak orang yang jalan-jalan buat bikin konten itu,
1: iya,
2: kan
1: bener.
2: Kadang sampai aku kemarin baru terakhir lewat ada orang yang bikin spion kaca buat foto.
1: Oh iya benar-benar yang
2: kalau misalnya
1: yang cermin cembung,
2: iya,
1: itu
2: cermin
1: ya.
2: Cermin cembung.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: bener-bener
2: lebih banyak inovasi buat jembatan Ampera dan ikon dari kota Palembang kita itu.
1: Oke, gitu. Oke, ini lanjut nih pertanyaannya dari Chandra Fernando 151. Mau bertanya, apa peran anak muda untuk mengembangkan pariwisata di daerah? Terima kasih. Apa nih? Gantian ya? Ilham yang menjawab ya. Oke, silakan.
3: Untuk peran anak muda untuk mempromosikan pariwisata itu banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu dengan kita menjaga dan melestarikannya.
1: Jadi kita nggak usah muluk-muluk, dari diri sendiri tuh ngejaga dulu ya.
3: Iya, betul.
1: Nggak usah yang kayak, oh aku pengen ini, pengen itu, pengen segalanya. Nggak usah, tapi tetap dari yang paling mudah kita lakuin, menjaga.
3: Iya, betul.
1: Jangan dirusak.
3: Iya.
1: Oke, itu yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk pariwisata kita, dari diri sendiri.
3: Iya.
1: Kalau yang lain mah ya agak susah. Oke, lanjut pertanyaan dari Andi Karnain. Beberapa hari ini di TikTok viral kondisi Punti Kayu terbengkalai. Padahal itu bisa jadi destinasi wisata Palembang. Cak mano yang harusnya kita lakuin sebagai pemuda yo? Siapa nih yang mau jawab nih?
2: Ilham.
3: Mungkin dari Kak Nabila.
1: Oke. Okay. Oh, ada dua versi nih ya. Oke, okay, boleh. Nabila dulu deh.
2: Mungkin kalau misalnya dari aku, karena Punti Kayu itu sempat turun peminat pariwisatanya ya kan, Kak? Turun peminat wisatawannya. Di sini tuh kita bisa belajar buat naikin awareness.
1: Oke.
2: Buat kita tuh harus sebagai duta pariwisata dan representasi dari pariwisata ini, mungkin yang bisa kami lakukan itu balik lagi memanfaatkan media sosial.
1: Okay.
2: dengan membikin konten-konten kecil dan ikut turun peduli tentang wisata-wisata yang tertinggal yang ada di Kota Palembang ini.
1: Oke, gitu. Jadi karena dari diri sendiri ini berarti ya sebisanya dulu,
2: iya,
1: ya. Oke, itu dari Nabila. Kalau dari Ilham apa nih? Ada tanggapan lainnya? Ada? Enggak. Belum ya?
3: Belum
1: dulu, oke deh. Kita lanjut lagi, sisanya nih komen-komenan cantik aja nih ya. Loop, iya. Ya sama Loop juga. Dari Aurora Nur 1603 ya. Terus ada dari Rosi. Oh, ada lagi nih Kak. Mau tanya nih Kak, gimana nih pendapat kakak-kakak tentang pungli, pengamen, dan juga pemalak di tempat-tempat wisata? Gimana tuh Kak? Apa nih yang kita sebagai anak muda bisa apa nih?
3: Kalau itu sih pendapat saya pribadi itu sangat merugikan, tentunya di merugikan di peminat para pengunjung, dimana kalau kita terus-terusan kebanyakan untuk uang yang pungli itu akan menurunkan potensi wisata kita, yang dimana hal tersebut dapat orang berpikir, ah ngapain sih pergi wisata ke destinasi tersebut, nanti ada pungli, jadi itu dampaknya sangat buruk.
1: Oke, itu ya Kak Ros 1223Y, itu menurut Kak, pendapat Kak Ilham ya. Jadi gitu, karena itu memang membuat pengunjung juga menjadi tidak nyaman ya. Ada lagi nih, masih banyak.
2: Wow.
1: Tahan. Jadi ada dari Gea Widianti, Kak, CFD dan CFN ini banyak yang protes soalnya ganggu lalu lintas. Kalau pandangan kakak sebagai duta pariwisata gimana kak?
2: Oke, Car Free Day and Car Free Night ya kak.
1: Iya.
2: Sebenarnya ya teman-teman, sahabat RRI Perempat ini, Car Free Day and Car Free Night itu sebenarnya sangat membantu, dan ini adalah inovasi baru yang dikeluarkan di Kota Palembang. Dan ini sangat baik kalau menurut Bila kak, karena di satu sisi menghidupkan kembali kota Palembang ini. Cuman mungkin perlu adanya pengaturan dari lalu lintas agar tidak terjadinya macet, terus pengaturan jadwal, jam-jam yang dilihat jam sibuk atau jam yang tidak padat masyarakat. Jadi menurut aku Car Free Day dan Car Free Night ini adalah inovasi yang sangat baik dan sangat bagus yang dikeluarkan di Kota Palembang.
1: Oke, itu ya pendapat Bila, Nabila. Oke. Ada satu lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekomendasi wisata di Oku Selatan dong. Wow. Ini dari Sunita. Wah, ini mah rananya Ilham nih. Ayo Ilham.
3: Ini rekomendasi wisata yang ada di Oku Selatan.
1: Iya.
3: Selain yang saya sebutkan tadi, Danau Ranau itu terdapat destinasi wisata
2: banyak.
3: Danau
1: apa sih? Apa?
2: Ayo.
1: Apa tuh? Tadi kan disebutin dari awal tadi di highlight itu
2: air
1: Danau Ranau, air terjun sama Gunung Seminung. Apalagi nih?
3: yang di daerah Danau Ranau sendiri kita bisa nyobain destinasi wisata yang ada di Danau Ranau, yaitu Banana Boat yang terdapat di Danau Ranau itu sendiri.
1: Oke, jadi Banana Boat ya rekomendasinya.
3: Iya.
1: Tahu nggak harganya berapa? Kita juga harus tahu nih harganya berapa, takutnya kayak oh mahal. Gitu.
3: Kalau untuk sekarang sih belum, Ilham belum cari-cari informasi, tapi untuk kedepannya nanti bakal di-share lagi.
1: Oke, jadi itu ya teman-teman yang udah tanya-tanya di YouTube udah dijawab semua nih kayaknya. Yang kalau kayak komennya loop-loop ya loop lagi aja ya. Gitu. Oke, itu dari teman-teman kita di YouTube nih. Sekarang kita balik lagi ke obrolan kita. Kalau tadi kita ngomongin yang paling berkesan lah, pengalaman pribadi ya. Terus apa nih? Kita balik lagi ke obrolan peran nyata generasi muda sebagai duta pariwisata Sumsel nih. Aku mau tanya nih, kalian ada program kolaborasi dengan pemerintah atau komunitas gak sih?
2: Okay. Mungkin karena kami ini masih baru dan angkatan kedua di tahun ini. Jadi tentunya ada kak, tentunya pasti ada. Cuman buat program kerjanya itu buat sekarang masih dalam proses pengerjaan.
1: Oh, berarti masih apa ya namanya on process
2: Iya,
1: lah.
2: Iya on progress. Iya on process dan on progress ya guys.
1: On progress ya guys. Jadi doakan aja biar duta pariwisata ini semakin banyak channelingnya
2: betul,
1: nih.
2: Jadi
1: jadi mereka nggak cuma ya duta-dutaan aja, tapi memang kerja nyata.
2: Bener.
1: Gitu ya, doain dong, dibantu juga boleh.
2: Dibantu ya guys.
1: Dibantu ya guys, jadi gitu. Tapi karena kita udah di akhir acara nih, aku mau tanya nih, ini agak yang Pak Mungkas pertanyaannya. Sok sekali saya. Jadi gimana nih cara anak muda bisa ikut berkontribusi tanpa harus ikut ajang duta? Apa?
3: Dari Ilham sendiri
1: dari
3: sih
1: Ilham
3: kak
1: boleh,
3: cara pemuda untuk memberikan peran tanpa mengikuti duta pariwisata itu sendiri balik lagi dengan kita menjaganya kak,
1: dengan menjaga.
3: Ya, menjaga wisata kak.
1: Oke, itu dari Ilham. Kalau dari Nabila apa nih?
2: Oke, peran anak muda tanpa mengikuti duta itu sebenarnya sudah harus ada dan ditanam dari dirinya sendiri, yaitu rasa memiliki.
1: Okay.
2: Rasa memiliki dari, soalnya kalau misalnya Bila sendiri pribadi ya kak, sebelum ikut duta ini aku sudah menempatkan diri aku kalau aku memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa empati, memiliki rasa kepunyaan terhadap kota ini.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki rasa memiliki itu, kita itu bisa lebih sayang, lebih bisa menjaga, lebih bisa melestarikan dan mempromosikan.
1: Oke,
2: betul.
1: Kalau Ilham tadi menjaga, kalau Bila memiliki, rasa memiliki,
2: rasa
1: biar kita lebih peduli gitu ya. Ini last question,
2: pertanyaan
1: terakhir nih. Pesan untuk generasi muda agar lebih peduli terhadap budaya lokal dan pariwisata lokal, apa pesan nih? Statementnya, statement dong, iya dong. Siapa duluan? Ayo duluan siapa?
3: Kalau untuk Ilham sendiri sih, buat teman-teman di rumah maupun dimanapun berada, mari kita cintai, mari kita jaga, dan kita lestarikan destinasi wisata kita, baik dalam daerah kita sendiri maupun di luar daerah kita, karena sejatinya menjaga dan melestarikan budaya dan pariwisata adalah tugas para pemuda bangsa Indonesia.
1: Oke, wow, puitis ya, Ilham puitis ya ternyata orangnya ya. Aku kira dia agak irit ngomong gitu. Oke, itu dari Ilham nih. Kalau dari Nabila apa nih?
2: Kalau dari Bila pesannya, kota ini, wisata ini adalah milik kita bersama. Jadi sebagai anak yang terlahir di kota tersebut dan anak yang terlahir di budaya tersebut harus tetap punya rasa tanggung jawab yang besar karena kita uang sini dan kita juga yang ngerawatnya.
1: Oke, bold ya statementnya. Karena kita uang sini, kita juga yang ngerawatnya.
2: Benar.
1: Wow, statementnya keren. Jadi dulur-dulurnya ini luar biasa sekali loh pembicara kita hari. Dari aku mau sih siaran 2 jam gak apa-apa nih, kayaknya. Cuma kasihan nanti Nabila sama Ilhamnya capek dia tanya terus dia. Aku kan agak ongkong-ongkong kaki ya. karena narsumku kali ini edukasinya mantep nih gitu, mantep. Jadi ya, tapi sayangnya ini udah mau berakhir ya. Jadi yang kita bisa simpulkan, sok-sok menyimpulkan. Kita jadi tahu bahwa jadi duta pariwisata tuh bukan cuma soal gelar,
2: betul,
1: tapi juga tentang kontribusi nyata, dedikasi dan semangat untuk memajukan budaya serta pariwisata daerah. Semoga ya apa yang dibagikan hari ini itu bisa menginspirasi semuanya, semua khususnya generasi muda nih, untuk lebih mencintai dan mempromosikan kekayaan dan budaya Sumatera Selatan. Enggak usah yang jauh-jauh,
2: bener,
1: cukup dengan cara jago atau kalau misalnya nak promosi buat video apa,
2: iya,
1: di akun media sosial masing-masing. Betul. Gak mungkin gak main medsos zaman sekarang. Iya, bener kan?
2: Bener.
1: Gitu. Jadi ya, saya Yohan pamit undur diri. Terima kasih nih untuk Nabila Putri Amanda ya, dan Ilham Hafizin dari Duta Pariwisata nih. Iya. Harus disebut itu.
2: Terima kasih kembali Kak Yohan.
3: Terima kasih Kak Yohan.
1: Iya. Jangan lupa terus mendengarkan Budaya Belajar Sumba ya di RRI Pro4, Pro4 Palembang, Pro4 Jambi, Pro4 Lampung, Pro4 Bengkulu, Pro4 Sungai Liat, nah gitu. Ini kita setiap Sabtu soalnya gitu. Dan intinya Pro4 nanti belajar Sumba deh gitu ya. Ini juga bisa diakses ulang kalau misalnya aku ketinggalan Kak nontonnya gimana. Boleh diakses ke YouTube kami @RRI Palembang. Di situ ada videonya. Siapa tahu pengen kepo-kepo juga yang mana nih suara yang cantik tadi? Mana nih suaranya yang bagus tadi? Boleh cek aja di situ langsung ya di @RRI Palembang ya. Akhir kata saya Yohan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungai ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu mental health lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Semua harus kuat.
0: Gak bisa ngelulu kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, alhamdulillah ya, akhirnya siaran kami balik lagi. Ah, jadi dulur-dulur yang tadi yang pas di Besanjo tidak sempat request, bisa request nah di Bepadu ini ya. Oh. Sekalian juga Cek Yona pamit undur diri dari Sriwijaya Siang edisi 2 Mei 2026 di hari Sabtu ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Baik, Mancek-Becek, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita ada di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 15. Mancek-Becek Geplak ini merupakan makanan khas dari daerah Sri Hardono, Pundong, Bantul, yang dibikin dari parutan kelapa dan juga gula abang atau gula pasir. Dibanyak cita rasa yang manis serta bentuknya yang unik, menjadikan geplak sebagai ikon kuliner Bantul. Dan mengenai proses pembuatannya, dimulai dengan merendam daging kelapa dalam banyu kelapa, kemudian diparut dan juga dimasak bersama dengan gula serta pewarna makanan. Geplak ini dikemas dalam besek bambu dan juga dikenal dengan warna-warninya yang sangat menarik. Dan awalnya cuma berwarna putih dan juga coklat. Kini geplak hadir dalam berbagai warna dan juga rasanya beragam juga, pecah ado jahe, kacang dan juga durian. Makanan tradisional ini mudah ditemukan di desa Sri Hardono atau lebih khususnya di dusun Pering dan juga dusun Jonggarangan yang menjadi sentra pengrajin geplak makanan itu. Kita beralih ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, Subang punya kuliner khas yang menggugah selera, yaitu ada gemboyang ikan etong. Di mana sup ikan ini memadupadankan cita rasa asam, pedas, manis dan juga gurih yang segar di bagian lidah. Gemboyang ikan etong menjadi menu favorit berkat kuah kaldunya yang kental. Ikan etong yang lembut berpadu dengan sempurna dengan nasi hangat dan juga emping. Hidangan ini menonjolkan aroma ikan dan juga kuah hangat yang sangat cocok dinikmati saat cuaca sejuk. Rasanya yang segar dan juga nikmat membuat ini menjadi kuliner yang sangat favorit bagi masyarakat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 16.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Manca Bicek dulur-dulur dimanapun berada. Waduh, sudah lama ya. Cik Ilham, Ida menyapa Manca Bicek untuk di Bepadu dan kembali di bulan Mei ini. Insya Allah kita bakal bersama-sama di Bepadu untuk edisi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Cik mana Manca Bicek? Ini di suasana weekend dan tentunya juga dengan kebersamaan Manca Bicek yang menikmati suasana santai di rumah. Kami bakal rewangi dengan lagu-lagu dangdut yang akan mengawali perjumpaan kita untuk di Sriwijaya sore kali ini ya. Dan silakan telepon 3516656 untuk yang pengen request lagu di 0713516656 nya, lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan di sini ya. Oke, dan langsung kita bakal sapa ada siapa. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, selamat sore Cik Ilham.
0: Selamat petang. Petang apa sore ini?
1: Sore, masuk Palembang.
0: Oh, bukan petang lah, petang. Kemana aku tuh kan? Kita cukup di sini kita kalau petang ya. Oke, apa kabar Cik Sisi? Cik Sisi, Cik Eli.
1: Oh, Sisi. Ay, ketahuan kan dengan Sisi.
0: Udah. Cik Eli namanya kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Cik Ilham. Makan
0: sehat.
1: Ilham.
0: Makan masih bobo?
1: Iya.
0: Kalau ada lauk tapi bobonya tuh ya?
1: Ada, mana aku nih nambah makan. Wah,
0: Ceknya nafsu makannya lagi meningkat nih ini, singgo kato ya.
1: Iya, kampung masih muda Cik Ilham.
0: Iya, ini lah tua apa? Lah tua apa masih muda?
1: Masih muda kita nih.
0: Oh, bukan separuh bayi bukan?
1: Bukan.
0: Oke, lagu dangdutnya sudah kita siapkan, silakan dipilih Cek ya. Ini ada Rita S. Zainal, ada juga di sini kita sudah siapkan Ria Amelia dengan judul lagunya SMS atau yang Abang Sayang. Ada juga di sini lagu yang sudah kita persiapkan juga. Ada Ona S atau Ona Sutra ya dengan judul lagunya Senyum Dalam Impian. Atau Siko lagi nih ada Gadis Pujaan. Dan juga sudah kita siapkan di sini ada Nini
1: Gadis
0: Karlina.
1: Pujaan tuh baik,
0: Cik. Oh, ada Gadis Pujaan. Iya.
1: Kalau gue aku nih jadi Gadis Pujaan.
0: Wah, lah banyak buntut masih nak jadi gadis ini. Mana? Oke, lagunya sudah kita siapkan ini lagunya.
1: Oke, dikirim dikit Cik Ilham.
0: Dikit bae.
1: Iya. 10 ikut ya.
0: Oh, iya. Siapa tuh?
1: Kak Robi, Sisi, Mojo, Mang Akbar, Mang Putra Banten, Mang Zainal, Mang Mirin, Siti Aisyah, Cik Ita, Cik Rara. Dah, itu bae.
0: Itu bae. Dah nyampe 10.
1: Pakai jari itu 10.
0: Oleh sudah pas ya.
1: Iya.
0: Oke, Cik Eli.
1: Petugas deh. Semoga sehat selalu Cik Ilham.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penelpon pertama kita ini dari Gandos. Ada Cik Eli yang sudah ikutan bergabung. Lagunya sudah kita siapkan juga. Dan di belakangnya kembali 351656. Untuk yang pengen request lebih cepatnya enak kita ke ini, ke teleponnya. Kalau WhatsApp tetap kita rengek ke, tapi kita dahulukan yang telepon dokin ya. Oke, ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Assalamualaikum, permisi. Paket.
0: Iya, oh masih ngantar paket ya. Walaupun Sabtu ya. Iya. Ini baru Cik Sisi ini kan?
2: Iya, betul.
0: Ayo, Cik Ilham galak ketukar-tukar.
2: Oh.
0: Suaranya sama ini Caknya ya.
2: Oh iya, dan kita kan sama-sama perempuan.
0: Oh itu, iya.
2: Yang berbagi sih kok lagu.
0: Ah, lagu apa nih? Yang tadi kita ulang ke lagi ada Rita S. Zainal. Di sini juga sudah kita siap ke ada Nini Karlina ABG Tua. Ada juga di sini kita Yed Bustami Cinta Hanya Sekali, tuh bagus tuh lagunya. Dan juga di sini ada Muksin Alatas Cintaku Pasti Kembali. Dan juga sudah kita siapkan di sini ada Mirnawati yang Masih Ada Iman. Dan juga Mirnawati juga yang Sejuta Luka. Ada almarhum Menggizat dengan judul lagunya Terlanjur Basah. Dan juga yang sudah kita siapkan di sini ada Mega Mustika Bukan Salah Bunda Mengandung. Nah. Dan si kok lagi ada Maya KDI yang Layar Kertas. Yang mana Cek?
2: Itu lagunya bagus-bagus.
0: Yang mana?
2: Maya bermainkan.
0: Oh, layar kertas ya. Oke lah kalau mau itu kita siap ke lagunya ya.
2: Dibungkus gara-gara fotokopian Eli tadi ya.
0: Ayo.
2: Selamat sore gara-gara ya.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ado Cek Sisi yang ada di Pelaju. Siko menelpon lagi. Ini sebelum kita bakal ke lagu, kita sapa ada siapa. Halo Bapak Adu. Wow, Bapak Adu, nyangin nih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara kipasnya tuh ya, dengernya nih tuh caknya.
3: Iya, saya. Apa kabarnya Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Panas apa?
3: Oh, bakal main
0: Ilham. Iya, mendak panas enggak bakal ngidup ke kipas angin enggak ya? Kan dengan buatan Ilham. Oh, kalau masuk angin enggak ge. Oh,
3: ya, enggak bakal lagi masuk angin enggak Ilham.
0: Saking kepanasnya enggak ya?
3: Iya.
0: Panas mana dengan kompor?
3: Nah, panas omongan tetangga aja.
0: Ya. Oh, mah itu ya. Oh, bahaya kalau mah itu buat tetangga aja itu. Cik Robi apa kabarnya juga?
3: Alhamdulillah, baik aja Ilham.
0: Baik, baiklah kalau mah itu. Lagu yang sudah kita siapkan tadi nyimak enggak? Kita ulangi lagi ya.
3: Ulang lagi saya.
0: Ado ini almarhum Maggie Z dengan judul lagunya Terlanjur Basah. Ado Mirnawati masih apa namanya tuh masih ada iman.
3: Kepalangan basah-basah itu aja basah.
0: Terlanjur basah beda ya. Jangan sampai kita basah, Cek. Ya untuk siapa?
3: Iya, mantu keringat. Buat Eli, Sisi ini dan ini deh fotokopiannya saya.
0: Oke.
3: Heeh. Lagi nasar lo kan.
0: Iya, lewat duo-duo ini.
3: Ya,
0: makasih
3: itu
0: Cek. Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Becek sudah 3 penelpon, ada Cek Eli, Sisi dan juga Mang Robi yang tadi sudah bergabung. Ini kita ke lagunya Rukin, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1000.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, baik. Kembali lagi Macebice, kita masih di 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan tadi kita sudah rengek ke tiga lagu dari tiga penelpon yang sudah memilih lagu yang sudah Cik Ilham siap ke. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali 351656. Untuk yang masih pengen bergabung, langsung kita sapa dulu siapa. Halo Bepadu.
1: Halo Bapak, minta
0: lagu dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama siapa di mana? Alhamdulillah sehat. Sama siapa di mana nih, Cek?
1: Sama si Aisyah, Cek.
0: Oke. Itu ya. Iya, agak menggigil ini suaranya. Hah?
1: Hujan enggak?
0: Enggak tahu, Cek, di dalam nih. Kenapa di situ hujan ya?
1: Tidak hujan kita mendung.
0: Itu, enggak apalah. Kalau memang kagak hujan, kita pacak naku banyu dah ya.
1: Nah, itu yang penting kan banyu.
0: Banyunya yang paling penting tuh kan.
1: Ada banyu, mana ketik beras, mana kemasan.
0: Itu ya. Iya. Baiklah kalau mau itu, Cek, lagunya sudah kita siapkan di sini ya. Lagu dangdut kita.
1: Apa?
0: Lagunya ada Iyet Bustami, Cinta Hanya Sekali.
1: Cinta Sekali aja.
0: Itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, kita siapkan ya. Salamnya silakan.
1: Kirim untuk Rian di Sergei Sleman ya. Pak yang terus sama apa Simon Terwadi, sama Kedona Mutan, sama Celi, Risi, sama Joko Akbar, terus sama Haki atau Pak Jena Ibu Siska.
0: Oke.
1: Satu apa Pak Pendi di Gasing.
0: Aha.
1: Sama juga. Pokoknya
0: Robi
1: ya.
0: Ayo, pokoknya buat galau-galau lah, Cek ya. Ya, yang di belakang sudah banyak yang ngantri ya, nih. Oke, Pak Yo.
1: Galau-galaunya dari ASPC, diterima posternya. Untuk Bang Simon, biar cepat balik begawinya ya.
0: Yuhu.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aduh, Cek. Siti Aisyah yang tadi sudah bergabung. Di belakangnya 351656. Kemari kita sapa, aduh siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du. Gue pinta lagi dangdut.
0: Sama siapa Mang Yasin ya?
2: Oh iya, Cik Ilham. Apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat. Kita apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya.
2: Ada lagu apa Cik?
0: Lagu yang sudah kita siapkan ini silakan dipilih. Ini ada lagunya Roma Irama yang Gulali. Ada juga di sini Ona Sutra yang tadi sudah ya Ona Sutra. Belum. Ona Sutranyo yang sudah kita siapkan Senyum Dalam Impian atau Datu Gadis Pujaan, dan juga ada Nur Halima yang Matahariku, ada Nini Karlina dan juga Doyok Gantengnya Pacarku, ada Nini Karlina dengan judul lagunya ABG Tua, dan juga di sini Juragan Empang, Nela Karisma, dan sikok lagi sudah kita siapkan di sini ada Muksin Alatas, Sudah Tahu Aku Miskin. Yang mana Cek?
2: Alatas,
0: Sudah Tahu Aku Miskin. Oke, okay, bersalamnya sikok dua untuk siapa Cek, silakan.
2: Kirim ya. Kirim banyuan ini di Kenten nih. Banyo Biweng di Lakemahang.
0: Oke.
2: Okay. Banyo Mbak Wati juga banyo Eka di Lakemahang. Banyo Pipit Talbot ya.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Aleta juga banyo Elak Curia
0: ya.
2: Nggak
0: galau-galau
2: lah.
0: Oke lah kalau meto.
2: Aku lah mengasih Ilham.
0: Menges ya.
2: Ada dua lagi.
0: Itu yo yo yo.
2: Pending Ilham Kendalam sama Pending Gasing nih.
0: Yo.
2: Yo. Buat manjik-manjik supaya mengangat ya. Ucapannya. Di ujung rindu sih kenang masa lalu.
0: Wah, dalamnya ya. Bentanglah malam minggu ini kaget tuh. Oke. Okay. Yeah,
2: dan juga dikirim buat semua all RRI from 4 di mana saja.
0: Yo, Pak Yo.
2: Ucapannya salam kompak dan penuh kekuatan selalu.
0: Oke.
2: Buat Cik Ilham, selamat aktivitas, semoga sukses.

0: Oh, mudah-mudahan doa kebaca, iyo. Oke. Laju Nian.
1: Siap,
0: meluncur. Ini pilihan lagunya sudah kita siapkan, Domir Nawati yang masih ada iman, atau Datu yang karang cinta. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini, mana tadi tuh? Roma Irama Gulali. Yang di sini juga sudah kita siapkan, Ado Mansur S, Selamat Jalan, atau Rembulan Bersinar Lagi. Dan juga yang di sini sudah kita siapkan, Leo Waldi, Tak Sebening Hati, atau juga yang sudah kita siapkan di sini, Latifkan Bukan Jodoh. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini, Jamal Mirdad, Yang Penting Happy. Yang mana, Cek? Nah, gantengnya pacarku, ado. Laju ke lah ya, kita rengek ke ya. Ganteng nih, Ance ya. Oh iya, jadi. Ayo, untuk siapa?
1: Buat ini, Rizwan itu sih, Adi sekarang nih,
0: Oke.
1: Adi itu, terus Akbar, Terus, Indri,
0: Oke.
1: Asmi, Terus,
0: Siti Aisyah, Galau-galau, pokoknya kena galau, Payola, kalau itu,
1: Spesialnya, Untuk rumah tadi,
0: Yo.
1: Siti Aisyah, itu spesialnya,
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penelpon yang kita terima. Ya, kita bakal sambung lagi penelpon selanjutnya. Tapi kita ke lagu-lagu duken yang sudah dipilih, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Besanjo 88,4 FM, Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mimo telpon yang sudah bergabung untuk memilih lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan. Langsung kita rengek ke ya. Langsung kita sapa ada siapa? Halo Bepadu. Iya, sama Cek Pipit.
1: Iya, Cek.
0: Apa kabar, Cek Pipit?
1: Alhamdulillah, Cek Ilham, Cek mana?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat juga. Cek Pipit?
1: Bagiannya?
0: Hah?
1: Bagiannya?
0: Mengikuti.
1: Pokoknya sehat dulu.
0: Ayah, itu dia yang tadi.
1: Melok galo.
0: Pokoknya itu yang poin utamanya di sana dulu dia tuh.
1: Number one,
0: ini bapaknya kan, Bapak Wawan itu. Oke, pilihan lagunya Cek Pipit silakan. Ini yang sudah kita siap ke mana tadi tuh ya? Lagu Zainal Rita S.
1: Zainal
0: bae. Ya? Nah, oke. Mana gemekeknya ya?
1: Coba pakai kan dulu.
0: Pakai apa tekaing?
1: Dia manggil Zainal
0: sana. Zainal balik. Cek itu bukan ya.
1: Sekali.
0: Oh, bukan ya.
1: Manggil.
0: Itu ebok kami pas sosokannya gak dikasih itu biasanya. Cek itu dia nadanya ya. Oke, salamnya si kedua untuk siapa? Cek Sisi. Cek Sisi, Cek Pipit.
1: Nah, lah kepala ngerti untuk Sisi. Iya.
0: Sisi
1: itu untuk Cek Sisi.
0: Oke.
1: Makri Doiko. Selangkat sama Gasi.
0: Iya.
1: Biswan juga di Bukit. Kepala ngerti itu ada Mangkus ya.
0: Aha.
1: Di busnya. Pak Darmawan juga. A'a Yasin nih. Kita nyebutnya pakai A'a ini kalau Yasin.
0: Oh, A'a ya. Berarti sama yang betina apa itu?
1: Tidak tahu siapa yang linjangannya.
0: Tidak tahu
1: jadi.
0: Oke.
1: Okay. Ita.
0: Oke, okay, Cek Ita yang ada di Sungai Lais ya.
1: Cek Eli tanpa gugu.
0: Oh, gitu. Siapa lagi tuh?
1: Mang Nati.
0: Robi Tumewu.
1: Belakang ini kalau tambah itu mewu.
0: Itu ya.
1: Lagi
0: Wapet
1: lalu monitor.
0: Mudah-mudahan
1: laris manis Wapet deh.
0: Ngapa jualan nih Wapet?
1: Toke soto.
0: Wah, toke. Owner sama Cak Ujiwang tuh.
1: Owner ya.
0: CEO. Oh, bahasa kerennya itu. Siapa Wapet lagi tuh?
1: Kelapaknya.
0: Iya ya.
1: Mudah-mudahan laris manis.
0: Amin. Siapa lagi? Amin. Mudah-mudahan.
1: Untuk Iwan sama Yeni. Dedek Latorenya juga.
0: Oke.
1: Mang Dodi ya. Di Radia. Terus itu lagi ya. Mang Putra Banten, Mang Indri, Mbak Elak Ceria ya, sama Bunda Alepa juga. Nah, gala-gala lah. Misalnya yang belum disebut minta maaf deh.
0: Iya.
1: Cik Elam, siapa Cik?
0: Surang kalau di dalam ini.
1: Iyalah. Oh ya, untuk Ibu Masito ya. Mudah-mudahan lagi standby sama Ibu Maria juga. Itu Cik Ilham ya. Semoga sehat selalu Cek.
0: Amin.
1: Oke, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cek Pipit yang ada di Talang Betotoe. Alias Talang Betutu, terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga ya. Oke, dan coba kita ke WhatsApp ini. Sudah bergabung juga nih, ada siapa Beto. Oke, yang pertama ini selamat petang menjelang sore. Mana tuh? Selamat petang menjelang sore. Petang sama sore itu sama dah. Sama baik, Bice. Iyo. Ini ada Cek Megi Akbar yang ada di OI. Katanya request lagu Rita S. Kalau kita berpadu, lagunya milih Cek ya. Oke, dikirim untuk galo-galo be. Segala pendengar setia perempat, salam kompak dan juga untuk Cek Ilham. Selamat bertugas, semangat terus dan juga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Dan di belakangnya juga ada Mang Pen di Langkan Dalam. Bepadu, iyo minta lagu dangdut. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cek Ilham, iyo, apa kabar? Minta lagu Zainal. Oke, kebetulan ini juga sudah dipilih oleh Cek Pipit ya tadi barusan ya. Katanya dikirim salam buat Robi, Eligandos, Pipit, Tabet, Ajis juga, Nadia, Sukabangun, Aduani Kenten, dan juga dikirim buat Cek Ita, Sungai Lais. Ada juga Anggi Juni, Sisi Pelaju, Mang Helmi, dan juga untuk Mang Tozal. Ada juga Bici Emi, Sarul, Rara Iwan, Yeni KTP, Rizwan, Pak Darmawan, Mang Bus, Bik Bus, Bukit Wapet, apa nih, Hendra Kartini, jam Ibu Suwarni. Ini tidak pakai spasi koma ini ya. Jadi kita terabas ini bacanya. Dan juga untuk Pak Anwar, Gun Gondrong, dan pokoknya buat galau-galau bayi, buat Cik Ilham, selamat bertugas, saya selalu terima kasih kembali ya. Oke, dan satu lagi nih, ada siapa yang sudah bergabung? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cik Ilham, yo. Semoga Cik Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dendangnya ini kalau buat bepadu kita. Lagunya milih Cik ya. Bukan milih dewek tapi milih dengan judul yang sudah Cik Ilham siap ke. Kebetulan Rita S juga sudah dipersiap ke. Dan dendang ini atau lagu ini, kalau kita nyebutnya bukan dendang tapi lagu ya. Kalau dendang radio sebelah kayak gitu ya. Oke, dan dikirim buat galau-galau bae, buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galau. Buat bini wapet, semoga cepat sembuh. Terima kasih Cik Ilham, terima kasih kembali. Baik, 351-656, coba kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa? Halo Bepadu.
2: Bepinta lagu dang, Bep Cik Ilham.
0: Iya, waalaikumsalam, sama siapa di mana Cik?
2: Sama Cik Nadia
0: ya. Oh, suaranya agak beda ya kalau siang ya.
2: Beda ya.
0: Bawaan cuaco.
2: Waktu ya.
0: Bukan oleh cuaco dia nyoce biasanya tuh.
2: Oh cuaco. Oh iya, kalau panasnya agak memanas, agak ini.
0: Agak igi dia nyo. Apa kabar Cik Nadia?
2: Alhamdulillah sehat kabarnya Cik Ilham.
0: Alhamdulillah lagi di rumah baik ya.
2: Lagi di rumah baik.
0: Oke, lagunya sudah kita siapkan di sini, silakan dipilih Cik Nadia. Iya. Ini kita punya lagu dari nyo siapa tadi tuh? Roma Irama yang Gulali. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini. Heidi Diana, yang di mana ada aku di situ ada kamu. Ada juga Evita Mala, Suara Hati, dan juga di sini sudah kita siap ke Yus Yunus, Beling Beling Kaca, dan juga ada Yulia Citra yang Deritamu Dosaku. Ada juga Fethi Vera yang Apa Betul, dan Tommy J Pisa sudah kita siap ke Cuci Tangan atau Rendam Cintaku. Yang mana Cek?
2: Di Cik Asmi, dinyala itu be, Deritamu Dosaku be.
0: Yulia Citra ya.
2: Yulia Citra. Jadi ingat ini. Mama Nina, lagu ini kita nanti.
0: Oh iya, Deritamu Dosaku Mama Nina. Masih ingat ya Cik Nadia ya.
2: Iya. Apa kabar Mama Nina nih?
0: Sehat pecahnya.
2: Cik Ilham masih gak komunikasi.
0: Udah jarang juga nih Ciknya. Tidak tahu kemana ya. Wongnya ya.
2: Oh iya, mudah-mudahan sehat be.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Semoga tetap gemoy be. Iya, kirimin untuk galau-galau be Cik Ilham.
0: Oke, okay, cerita. Cerita Cik Nadia.
2: Tidak apa-apa, memang adik ini yang ini. Adik ceritanya ada tiga soalnya.
0: Cik Ani jelas bukan?
2: Cik Ani yang pertama.
0: Oh.
2: Yang kedua, yang Rara yang tengah.
0: Oh, itu ya.
2: Aku yang bungsu.
0: Oh.
2: Nah, nak ngangkat lagi, tidak tahu siapa nak diangkat cerita tapi.
0: Caknya Mah Yasin, caknya sudah ini.
2: Oh Yasin
0: eh? Ada usah
2: gula atau bahaya berat gitu.
0: Oke.
2: Itu deh. Cik Ilham, selamat berjaya Cik Ilham ya.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu Cik Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini menyambut petangnya dengan suasana hati yang senang. Apalagi kaki malam tuh malam Minggu, Mancik Beca ya, sudah banyak plan yang bakal dituju. Ini merupakan salah satu kegiatan yang memang sudah dinanti-nantikan ya. Biasanya kalau minggu malam Minggu ini malam yang panjang kalau Cak Uji lagu tuh ya. Ada yang pengen menuju ke rumah linjangannya untuk ketemu calon mertua, atau bahkan ada juga yang bakal kaget berkumpul dengan keluarga dengan menyantap makanan spesial, atau bahkan yang lagi santai juga. Jadi pokoknya siapapun itu, mudah-mudahan malam Minggu ini malam yang menyenangkan. Oke, baiklah kalau itu 351656. Jadi kita bakal terima kembali teleponnya. Ado, siapakah? Kita sambut. Halo, Bapak Du. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Dari Wape.
0: Cek Wape tadi sudah WhatsApp ya?
1: Oh, iya.
0: Cek.
1: Hah? Kalau di WhatsApp enggak boleh telepon.
0: Tidak apa-apa. Tadi kan lagunya, kalau di Bepadu kita lagunya disebut kedukin kagak milih cek tuh Wapet.
1: Oh iya.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Pak Yo, kalau itu lagunya sudah kita siapkan di sini, silakan dipilih. Ini kita punya lagunya mana tadi tuh gitu ya. Oke, okay. Kita punya lagunya Fazal Dat yang Sarapan Pagi. Walaupun ini sudah petang ya. Dan juga di sini sudah kita siapkan Ado Sonia, Ebim Yesti, dan juga ada Hedi Diana, di sana ada kamu, di situ ada aku. Dan juga ada Zeki Hasan, Sakit Hati. Ada juga lagu yang sudah kita siapkan di sini, Yus Yunus, Bling Bling Kaca. Dan juga ada satu lagi, Solid Age, dan juga Imas Adia, Atas Nama Cinta. Dan juga, yang mana? Yang mana, Cek?
1: Itu Sarapan Sore.
0: Sarapan pagi. Agar ini petang jadi sore ya. Amin. Terima kasih juga Cek. Wapet ini apa rajin ya galak mendoakan kita. Itu hal yang bagusnya Cek itu Cek. Hampir setiap penyiar yang baru terduduk itu langsung dapat WhatsApp dari Wapet ya. Oke.
1: Okay.
0: Amin. Sama-sama Cek. Mudah-mudahan ya.
1: Buat yang masuk-masuk tadi.
0: Yo.
1: Nadia. Endang Widodo. Bapak MJ.
0: Oke.
1: Sarur Rara Anggi Adipitung. Itu Ian Sudirman ya. Sama
0: yo.
1: Leksinya. Juni Go. Dapo Kenal Siska. Adwin Mengadwin ya.
0: Yo.
1: Semoga sabar-sabarnya mengasihin lagi.
0: Mbak
1: Eni.
0: Oke, Cek.
1: Bunda Leta nih, Anton Nujuan, Matosai, Mengelmi nih. Eli Gando, Cek Ita, Sisi, Jocol, Ayo Benti Langkat juga, Benti Lagasing. Buka Kelana, oh yo, Mang Yasin. Mang Yasin, Mang Hobi, Mengurut, Dotong juga, Wendy, Timon Pribadi, Boyo Mang Rapi juga, Ibu, Cemi, Rituan, Elak Putri, Mengkawal nih.
0: Yo.
1: Kita Banten, Adi Tegarami, Adi Gandus. Pokoknya galau-galau lah itu, film.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dari Mang Genel. Sampai Mang Aspin.
0: Pak Yoce.
1: Oh iya, Mang Maman nih, Pipit.
0: Oke, ini yang di belakang sudah ngetok-ngetok pintu nih, Pak Yoce, begancang wajahnya.

0: Ya aku punya kita tadi bukan ya.
1: Punya tetangga.
0: Ada apa-apa. Penting masih ada punyonya kan.
1: Iya benar. Masih ada yang punya yang pastinya.
0: Iya. Walaupun bukan kita ya.
1: Iya.
0: Oke, pilihan lagunya. Yang sudah
1: didengar lagu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Nah, itu ada Rembulan.
1: Kita kirim dikit ya, Kak.
0: Bersinar Lagi.
1: Yang baru turun tadi, ya, Kak.
0: Wapet.
1: Wapet tadi ada ya. Ada Wapet yang masuk-masuk ada dan dia pipi tadi. Oh, ada Mang Pen ini, Langkan lagi miss call ini. Mang Pen Langkan gasing nih, Boy. Ada juga siapa, Robby tadi ya.
0: Oke.
1: Sama siapa? Ini ya. Yasin tadi ada.
0: Ada, Mang Yasin. Iya.
1: Tuan Bukitnya, Boy. Oh, ini tadi, Sisi ya.
0: Ada juga tadi sudah masuk tuh.
1: Sisi tipi tuh mungkin. Kalau untuk mengasihkan sama Cik Asmi, Cik Ram.
0: Iya.
1: Malam ini, go malam-malam ini. Insya Allah kita nak sana, Cik Ram, malam ini.
0: Ini ya, rame-rame.
1: Iya.
0: Ada galo.
1: Ada kalau cak, ramuan mang bus, insya Allah kaki sana.
0: Itu.
1: Iyalah, mengelam kalau nak datang lagi.
0: Iya dah ya.
1: Acara
0: ini. Mudah-mudahan cak baliknya jam 8 ini.
1: Kurasa sempat jam 8 kan?
0: Iya.
1: Tutupnya kan?
0: Apa yang nutup?
1: Bukan maksud cak lah.
0: Oh iya, selesainya jam 8.
1: Jam 8 langsung lah ngajak kuai tangan lurus baik.
0: Iya, insya Allah gak mudah-mudahan disempeti ya.
1: Kita baca ketemu di sana cak lah. Cak lah untuk mengasihkan sama cak ya.
0: Yo.
1: Yang sabar bela ya.
0: Oke.
1: Semoga husnul khotimah untuk ibundanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Cik Ilham juga terima kasih waktunya Cik.
0: Yo.
1: Sehat selalu untuk Cik Ilham ya. Lancar luncur gawiannya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Cik. Ini ada Cik Iwan yang ada di Kertapati. Di belakangnya 351656. Siko menelpon lagi, kita sapa ada siapa? Bepadu,
2: Bumbita lagi dangdut.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cek?
2: Sama Cek Fauzan.
0: Cek Fauzan, oh lama udah gabung ya. Akhirnya gabung lagi nih. Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting tuh.
2: Iya.
0: Kalau ada sekitar berapa bulan tuh? 6 ya? 6 atau 5?
2: Iya, memang
0: kurang lebih ya. Cek itu, gak apa-apa lah. Yang penting lah sudah masuk lagi nih.
2: Ya.
0: Oke, okay, pilihan lagunya Cik Fauzan silakan dipilih. Ini kita punya lagunya mana tadi tuh?
2: Apa ini? Apa namo dak masuknya? Aku nu pengin boleh-boleh saja Cik Ilham.
0: Oh yo, kita lo sudah nyiap ke tapi ini Cik ya.
2: Ah, iya, kalau
0: ada gulali, ini Roma Irama gulali. Roma Irama yang gulali ada. Dan ada juga di sini Fetty Pera tadi belum dipilih. Yaitu apa betul, dan juga di sini kita sudah siap ke Tommy J Pisa dengan judul lagunya Remuk Redam Cintaku. Ada juga Ebi Ngesti Sonia, ada juga Solid Age dan juga Imas Adia atas nama cinta. Ada Santa Hoki Setangkai Bunga Padi, yang mana Cep?
2: Ini ya sudah kita ngambil yang gulalinya baik.
0: Gulali dah ya.
2: Ya.
0: Supaya ada manisnya dah.
2: Iyalah, kita cari yang manis-manis, jangan cari
0: pacar. Itu. Iya. Oke, Cek, lagunya sudah kita siapkan. Salamnya silakan untuk siapa tuh?
2: Buat tadi ada Wapet tadi ya. Masih enggolannya mudah-mudahan selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Juga buat Cek Iwan juga, Cek Akbar, Cek Putra Bantennya, Cek Sisi kan. Buat Cek Zainal, Cek Irin, Bang Pen dua-duanya.
0: Yo.
2: Buat kayaknya buat kalau-kalau baik kita senggol-nggolo tanpa terkecuali kan.
0: Oke.
2: Buat Cek Ilham selamat tugas sampai tuntas. Cek Ilham punya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek, lagunya juga sudah kita siapkan di sini. Baik dolor-dolor, dan sebelum kaki kita bakal balik lagi untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bepadu sampai jelang kaki di jam 17 petang, kita rengek ke lagu-lagu yang sudah dipilih. Ini ada lagu Sarapan Pagi Fazaldat ya, jangan kemana-mana.

0: Mami, dia dulu.
1: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, baik dolor-dolor, sudah 47 menit melangkah dari jam 16 petang. Ini kita bakal terima kembali 351656. Ada siapa? Halo Bapak Adu.
1: Bapak Adu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: CL sampai ini.
0: Iya, dikecek-kecek volume radionya, Cak.
1: Harun Magnera.
0: Cak suara Pak Sobar ini ya, mirip ya. Samo.
1: Sehat, Cak ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Cak, mana kabar kita?
1: Kalau lari studio itu pasti

0: sehat lah.
1: Itu ya?
0: Iyalah.
1: Sampai
0: sehat dan sampai situ.
1: Iya. Demi mancik-bicik ini kita. Pokoknya sehat terus kita ya.
0: Lagunya apa Cik?
1: Lagu yang sudah kita siapkan ini lagu dangdut, silakan dipilih mancik ya. Ini kita punya lagunya. Aduh suaranya besarnya nih, itu bergema ya. Lagunya ini kita punya lagu Ayu Ting Ting Sambalado. Ada juga di sini kita sudah siap ke Imam S Seminggu di Malaysia dan Seminggu di Malaysia. Perewang siapa di sana? Itu ya. Oke, lagunya sudah. Hah? Oke.
0: Ini kena galo ini.
1: Iya, dapat galo ya.
0: Iya.
1: Ayo, kalau main tunian.
0: Soalnya waktunya sudah dekat.
1: Mm-hmm.
0: Yo, terima kasih sebelumnya Cik Alam yo.
1: Yo, sama-sama Cik.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan satu penelpon lagi Manca Bece, silakan 351656. Halo Bapak Du. Oke, terputus, silakan dicoba kembali. Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du.
1: Iya, sama siapa di mana Cik? Halo.
2: Waduh.
1: Iya, halo. Sama siapa di mana, Cek?
2: Sama Megi Akbar di Abang Ilir.
1: Oke, yang tadi sudah WhatsApp ya. Halo? Halo, Cek?
2: Iya, Cek.
1: Jangan diem, Cek. Ini sudah masuk ini teleponnya. Ini Cek mana suara Cek Ilham? Sudah dapat diterima dengan baik, dak? Halo? Halo Cek, oke lah kalau itu kayaknya lagi delay ya, monitornya lewat digital itu kayaknya. Oke baik, 351656 kita terima, ada siapa? Halo Bapak Du.
3: Bapak Du, mau bicara lagu dangdut Cek Ilham.
1: Ayo Cek Adi, Cek Adi.
3: Ya Cek
1: Adi, nembus akhirnya ya.
3: Sanjo tadi umangnya tutup.
1: Oh, terlambat itu. Jadi pergi yasinan lagi merewang rame-rame itu. Kalau udah hujan ya mudah-mudahan ya. Ini lagu penutup. Alhamdulillah sehat. Kita sehat juga apa?
3: Alhamdulillah.
1: Masih bergoyo makan kan?
3: Masih bergoyo.
1: Apalagi lauknya lemak. Tambah goyo kenian itu. Oke, pilihan lagunya Cek Adi ini sedang di penghujung.
3: Yang bling-bling kaca.
1: Ah, bling-bling kaca. Ado. Ringkih lagunya.
3: Oh, bling-bling kaca. Mm-hmm.
1: Oke.
3: Kirim-kirim Cek.
1: Untuk siapa tuh?
3: Untuk ya tadi lah banyak yang kirim yang belum bayar Cek
1: kan. Ah, yang belum bayar.
3: Pak J. Suwarto di Kenten.
1: Mm-hmm.
3: Terus untuk Ibu Ida Arifin. Untuk siapa tadi? Yang ini Bu. Cek Akbar.
1: Oke.
3: Bang Pen. Cek Akmin Adbinyo.
1: Mm-hmm.
3: Nah, pokoknya untuk segala-galo Cek.
1: Ayo kalau mau itu.
3: Mau uju 035.
1: Oke. Okay.
3: Punya inggol Bang Uju ini.
1: Mm-hmm. Lalian tadi.
3: Itu
1: aja. Ayo, Pak Yo.
3: Sore ini.
1: Mm-hmm.
3: Untuk sehat, sehat selalu. Untuk sehat, selamat sore, Pak.
1: Mm-hmm.
3: Itu baik, Cek.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cek Adi yang menjadi penelpon penutup kita untuk di Bepadu edisi hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan jadi kita bakal ketemu kembali. Jangan kemana-mana Mancik Bicek, karena setelah ini kita akan berlanjut untuk plesir wisata lokal dengan informasi dan juga lagu hiburan sampai jelang di jam 17.30.

0: Anjay Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Perempat RRI Palembang. Galo-galo ado, cuma di sini bae. 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dan kali ini merewangi suasana petang, Manca Bica yang masih disibukkan dengan rutinitas di rumah, terutama untuk yang muslim ya, bersiap-siap untuk menantikan waktu maghrib yang di petang ini insya Allah akan kita jalani bersama ya Manca Bica ya. Kembali dengan informasi yang akan kami ketengahkan dengan lagu hiburan, dimana kali ini Cilham bakal ngajak Manca Bica untuk berkunjung ke Pantai Lampu yang ada di Aceh Besar, di mana di sini pasir putih dan juga konservasi penyu di ujung barat Indonesia. Dan menurut informasi, Pantai Lampu kerap dijuluki sebagai kutanya Aceh karena bentang garis pantainya yang panjang dan juga melengkung dengan pasir putih lembut dan juga banyu laut biru bening yang sangat indah langsung menghadap ke Samudra Hindia. Dan pantai ini terletak di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar, sekitar 15 sampai dengan 17 km yaitu dari pusat kota Banda Aceh. Nah, dengan jarak tempuh itu, di mana Lampu menjadi salah satu destinasi pantai yang paling mudah diakses yaitu dari ibu kota provinsi, dan sekaligus menjadi salah satu yang paling lengkap fasilitasnya yang ada di Aceh, yang bikin Lampu ini lebih dari sekedar pantai biasa yola kombinasi daya tariknya, yaitu garis pantainya membentang sekitar ada 5 km yang kemudian dihiasi dengan pepohonan pinus yang kembali rindang sesudah sempat banyak tumbang. Di salah satu sisinya tegak tebing hijau yang menjorok ke laut menciptakan latar yang sangat kuat untuk menikmati senja. Dan sementara di sisi lain ada konservasi penyu yang dikelola oleh masyarakat setempat, ada juga warung seafood yang berbaris rapi dan ombak yang sudah lama menjadi incaran para peselancar lokal maupun juga mancanegara, kayak itu namanya Cebice ya. Jadi ini memang kombinasi yang sangat sempurna, kita bisa menikmati alam dan juga berwisata dengan pemandangan yang begitu sangat bikin kita tenang. Oke, baik, dan sekali lagi ini ada di Pantai Lampu Aceh Besar.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, 88,4 FM, Propat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita akan melihat panorama Tumpak Sewu yang menjadi banyu terjun seribu tirai yang bikin siapapun terpukau ketika nyingoknya manca-manca ya. Dimana namanya banyu terjun Tumpak Sewu ini, kalau kita pernah nyingok foto banyu terjun yang berbentuk pecah tirai yang ada di media sosial dan juga langsung bertanya-tanya, apakah benar ini di Indonesia? Jawabannya benar. Ada lokasinya itu tidak jauh, cuma di Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Di mana banyu terjun Tumpak Sewu punya ketinggian sekitar ada 120 meter dengan aliran banyu yang terbesar atau tersebar menyerupai tirai lebar, dan seolah ada ribuan banyu terjun kecil yang jatuh bersamaan dari tebing berbentuk setengah lingkaran ini manca-bica. Dan kombinasi antara ketinggian, lebar, formasi dan juga ijonya lembah di sekitarnya kemudian menciptakan pemandangan yang tidak ada tandingan di Pulau Jawa. Banyu terjun ini terletak di ketinggian sekitar ada 500 meter di pojok permukaan laut dan di lereng Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Pada harian cerah, di mana siluet Semeru ini terjengok megah di latar belakangnya, yang melengkapi panorama yang sudah luar biasa indah dari titik pandang utama. Tidak heran kalau banyu terjun Tumpak Sewu ini kerap dijuluki sebagai Niagara Falls Indonesia. Bahkan Tumpak Sewu ini pernah meraih sebuah anugerah tempat wisata Jawa Timur terbaik nomor 1 pada tahun 2018 silam. Yola dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan bagi kita yang senang fotografi, tempat ini yola surganya manca-bica ya. Karena di sini terdapat banyak viewpoint atas. Dan tentu kita juga pacak mengabadikan seluruh formasi tirai banyu sekaligus. Selain itu dari dasar lembah, kita juga pacak tegak tepat di depan banyu yang nyampak deras dan juga rasanya pecah berada di dunia lain. Kata nama CBC saking ke begitu sangat indahnya. Oke, baik, dan informasi ini menuntaskan untuk di pelesiran wisata lokal. Karena sesaat lagi tepat di jam 17.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaki waktu pengajian. Tetap bersama kami di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju sorga.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan perlu kami informasikan kembali bahwa beduk azan salat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya edisi hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2026 akan jatuh tepat pada jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih tersisa waktu lumayan panjang untuk yang nak bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib ya, atau bahkan juga yang sudah berencana ini bakal menunaikan ibadah salat maghribnya di masjid musola ataupun juga langgar di tempat tinggal Macebice. Dan pastinya masih kami rewangi dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang waktu pengajian kaki.

Nyo, di mana kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang kalau tiba waktunya KG ya. Oke, dan barokah untuk kita galau-galau, mudah-mudahan ini akan menjadi alasan kita untuk memanjatkan syukur karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keimanan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Ammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Becak dulur-dulur di mana pun berada dan sudah banyak serangkaian lagu-lagu islami yang sudah kami ketengahkan. Saat ini sudah 29 menit langkah dari jam 18 petang. Kita melanjutkan perjumpaan kita kali ini dalam program pelesiran adat budaya kita. Sampai jelang KG tuntas di jam 19 malam dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan yang akan kembali kami ketengahkan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor, ini sudah 43 menit langkah dari jam 18 malam. Sudah kembali di malam minggu. Waduh, ini kayaknya Mance Becek sudah siget ya. Ada yang sudah siap seluncuran ke tempat linjangannya, atau bahkan juga yang saat ini tengah berkumpul di rumah menikmati long weekendnya dengan menghabiskan apa tuh, bacengkrama, dan juga menikmati makanan-makanan yang mungkin memang di ketengah ke spesial di malam minggu ini, Mance Becek. Oke, supaya tambah berbeda dan juga melengkapi malam minggu Mance Becek, kembali kami dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah Sumatera Selatan yang kami ketengahkan untuk kali ini di rompok itu lagi pelesiran budaya kita ya. Dan ini kalau ngomongin soal adat budaya, tentu kalau di Indonesia ini memang beragam nih Mance Becek. Masing-masing tempat itu punya khasnya dan juga punya budayanya, punya keseniannya dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini juga ternyata ada sikok-sikoknya di Indonesia. Beginilah teknik ikat ganda dalam proses produksi tenun geringsing, ini sebutannya yang langka di dunia. Wah, luar biasa ya. Dan ini dibalik ketenangan desa adat Tenganan Pengringsingan yang ada di Karangasem, Provinsi Bali, terdapat sebuah tradisi yang sudah bertanam melampaui zaman, yaitu bukan sekedar lembaran kain biasa. Tenun geringsing ini ialah manifestasi dari filosofi hidup, keyakinan spiritual, dan juga keahlian tangan yang nyaris mustahil untuk kita tiru, kayak itu nama cebicek ya. Dia ialah salah sikoknya atau sikok-sikoknya kain di Indonesia yang dibikin dengan teknik kebet ganda atau double ikat. Ini sebuah teknik yang sangat langka di dunia dan juga menempatkan Indonesia sejajar dengan tradisi tekstil hebat yang ada di negara Jepang dan juga India. Dan secara etimologi, nama geringsing ini berasal dari kata giring yang berarti sakit dan juga sing yang berarti tidak. Maka kalau digabungkan, ini geringsing dapat dipercaya sebagai penolak bala atau sarana pelindung supaya manusia terhindar dari yang namanya mara bahaya maupun juga penyakit. Dan kepercayaan ini tidak cuma tertuang dalam namanya, tetapi meresap ke dalam setiap helai benang yang dipintai atau dipintal selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan proses pembuatan tenun geringsing ini bukanlah industri manufaktur yang mengejar kuantitas, Doni, ialah sebuah ritual kesabaran, teknik ikat ganda yang mengharuskan perajinnya untuk mengikat dan juga mewarnai baik itu benang lungsuh atau lungsi maupun juga benang pakan sebelum akhirnya ditenun. Dan kesulitan terbesarnya ialah memastikan motif pada kedua kelompok benang tersebut ini bertemu dengan presisi milimeter di pucuk alat tenun. Nah, jadi butuh kesabaran kayak itu nama cek-cek untuk yang dacak sabar, kayaknya agak sulit ya untuk melakukan penenunan kebet ini, cek-cek. Dan langkah awal dimulai dengan pemilihan benang kapas yang kemudian dipintal dengan tangan. Keunikan utama geringsing ini terletak pada pewarna alamnya dan warna abang yang khas dihasilkan dari akar sunti, warna kuning dari minyak kemiri yang sudah disimpan lama, dan warna hitam yaitu dari tumbuhan indigo. Proses perendaman benang dalam minyak kemiri ini pacak memakan waktu sampai dengan puluhan hari ke depan supaya benangnya menjadi lembut, kuat, dan juga mampu menyerap warna dengan sangat sempurna, kata nama cek-cek. Waduh, jadi seru nih ya, prosesnya panjang dan butuh itu tadi kesabaran yang memang tadi menjadi salah satu modal untuk pembuatan kain ini, cek-cek. Baik, dan kita masih kembali dengan lagu-lagu Sumatera Selatan yang kami ketengahkan. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera

0: hilir dan ulu kota Palembang dipisahkan oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Musi. Dan sebagai penghubung antara daerah hilir dan ulu yang dipisahkan sungai, berdiri kokoh jembatan Ampera yang megah. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya lah yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dokter di Barapun Prado, dan kita bakal beralih ke jam 19 untuk melanjutkan perjumpaan kita di tepian batang hari. Dan yang pasti jangan kemana-mana ya, tetap di Sriwijaya Suri Pro 4 FM Palembang, merebakan dengan Kolo Cha Ilham di sini.

0: Yes, masuk.
1: Eh, istirahat dulu yuk.
0: Aduh, capek banget.
1: Ribet banget sih, bawa botol minum kemana-mana.
0: Enggak kok, kan cuma bawa satu botol minum. Kan, hitung-hitung ngebantu menjaga bumi juga.
1: Apa urusannya sama bumi? Yang penting kan buang sampah pada tempatnya.
0: Ya, karena di saat sampah plastik dimusnahkan, akan menghasilkan karbon dioksida yang membuat lapisan atmosfer menipis dan meningkatkan emisi karbon di dalam bumi.
1: Oh, begitu. Oke deh, mulai besok aku juga bawa botol minum sendiri.
2: Ayo, kita mulai mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga bumi kita dan mengurangi tingkatan pemanasan global.

Iya baik, dulur-dulur, menikmati lagu daerah ini tentunya akan memberikan sesuatu yang berbeda ya ketika kita menikmati lagu-lagu lainnya. Karena ngapa lagu daerah ini memiliki energi yang bisa bikin kita itu akan kembali flashback mengenai kampung halaman, kampung kelahiran, termasuk dengan lagu-lagu Batanghari 9. Nah, ini kalau kita lihat mengenai sejarahnya dari lagu Tepian Batanghari 9, ini merupakan salah satu lagu daerah paling ikonik dari Sumsel, lebih khususnya Palembang, dan lagu ini tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi juga ini menyimpan nilai sejarah budaya dan juga identitas masyarakat setempat. Batanghari 9 ini merujuk pada 9 sungi besar yang menjadi uran adik kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, di mana sungi-sungi ini bermuara ke Sungai Musi dan juga sejak dulu menjadi jalur transportasi perdagangan serta pusat peradaban. Jadi nama lagu ini menggambarkan kuatnya hubungan masyarakat dengan alam, lebih khususnya sungai. Dan lagu ini juga berkembang sebagai lagu rakyat atau folk song yang diwariskan secara turun-temurun, yang tentunya juga ini awalnya dinyanyikan dalam berbagai kesempatan pecah acara adat, pertemuan masyarakat, hiburan rakyat. Dan seiring waktu lagu ini juga dipopulerkan secara lebih luas melalui rekaman dan juga pertunjukan, sampai dengan menjadi simbol budaya Sumatera Selatan. Dan secara umum lirik Batanghari 9 bercerita tentang kehidupan masyarakat di sepanjang sungai, dan ada juga kisah cinta dan juga perasaan rindu, nilai kesederhanaan dan juga kebersamaan juga, macam-macam ya. Nada dan irama cenderung mendayu dan juga melankolis, mencerminkan karakter musik Melayu Palembang. Serta kalau kita berbicara mengenai nilai budayanya, tentu lagu ini juga punya beberapa makna penting. Identitas, sebagai identitas daerah, ini menggambarkan kehidupan masyarakat Sumsel. Dan kalau mengenai kearifan lokal, ini menunjukkan ketergantungan manusia dengan alam. Dan mengenai warisan budaya, ini tetap dilestarikan melalui seni musik, tari, dan juga pertunjukan. Sampai dengan saat ini, Batanghari 9 sering dibawakan dalam berbagai acara resmi Pecado Festival Budaya, sampai dengan siaran radio sebagai representasi khas Sumatera Selatan. Dan kalau kita tentunya galak, kita pacak bantu juga membuat sebuah postingan di sosial media supaya generasi muda dapat mengetahui tentang musik Tepian Batanghari 9. Nah, kita juga bakal rengek ke lagunya, tapi sebelumnya kita bakal bersiap-siap untuk mendengarkan beduk kumandang salat isya wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Ini akan berkumandang tepat di jam 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

diisi dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ippo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ippo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah

그만.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: Seni Soropal Anam. Seni Soropal Anam adalah seni yang bernuansa Islami, merupakan salah satu kesenian yang biasa ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan pada resepsi pernikahan bagi wong Palembang. Seni Soropal Anam ini merupakan tradisi yang hingga kini masih bertahan di tengah maraknya budaya asing di daerah ini. Menyanyikan lagu-lagu Islami dengan mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan umat muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh menyenangkan. Nah, bagi para generasi muda dan pelestari seni Soropal Anam, melestarikan seni Islami merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan tradisi dan adat warisan nenek moyang.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dari Aula RRI Palembang, kita pelok.
1: Oke, baik pendengar dimanapun berada, dan kali ini kita bakal ke lagu-lagu Topian Batanghari 9 yang sudah

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum Prado, dan tanpa terasa kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk Sriwijaya Sore edisi hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Sudah bersama dengan Kulo Cailham di sini. Tentu mudah-mudahan dengan lagu-lagu dan juga program yang sudah kami ketengahkan ini akan memberikan hiburan dan juga memberikan warna di malam minggu manca-becak yang mudah-mudahan ini malam minggu yang menyenangkan ya. Terima kasih atas minat dengarnya dan selamat malam, selamat menikmati suasana santai dan juga selamat berweekend. Kita ketemu di lain kesempatan. Cailham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Album legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini. Karena angin malam ini semilir sejuk, membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.
0: Tiba-tiba dari arah kejauhan, lahan pertanian milik Wan Empu dan Wan Malini seketika berubah terang benderang dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan non jauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Siguntang ini. Sebaiknya kita masuk dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.
0: Akhirnya, karena ketamakan

0: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar Zulkarnain itu, agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
1: Ada yang bisa hamba bantu, Tuan?
0: Daku bernama Demang Lebar Daun, penguasa wilayah ini, telah berjalan jauh menuju di Bukit Sengguntang ini, hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar Zulkarnain yang termasyhur itu.
1: Kalaulah niat Tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krisna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
0: Ya ampun, sungguh besar karisma Tuan. Tubuhku gemetar ketika Tuan menyebutkan nama. Jikalau Tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
1: Ya, hamba bersedia. Dan kelak pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
2: Akhirnya, Sang Sapurba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sang Sapurba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Sigguntang. Keduanya berkelana di sepanjang Pulau Sumatera dan akhirnya menuju ke Tumasek untuk membuat kerajaan besar di sana. Lama-kelamaan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Singapura. Sang Sapurba dipercaya menjadi cikal bakal keturunan Melayu. Berikut wawancara reporter RRI Palembang dengan Febri Alintani, Ketua Dewan Kesenian Palembang.
3: Nah, Sang Sapurba ini kemudian karena dia punya tugas untuk menyebarkan agama dari leluhur dia, lalu dia mengembara lagi dari Palembang, ngajak Wan Sundari mengembara. Nah, dalam kitab Tambu Pagaruyung, Tambu Minang, Kabau, disebutkan dia pernah mampir juga di Minang dan menjadi penguasa di Minang. Kemudian mengembara lagi lah sampai ke Temasek. Di Temasek dia melihat ada sekilatan hewan yang dia sangka singa. Maka tempat itu disebut Singapura, di Temasek itu. Kemudian dia mengembara lagi sampai ke Malaka. Konon itu beranak pinak ya. Keturunan-keturunan inilah kemudian menjadi raja di Malaka dan masuk Islam. Kalau dalam versi yang lain Prameswara ya. Kemudian keturunan inilah yang kemudian diyakini sebagai sebagai orang yang menurunkan generasi penguasa di Semenanjung Melayu. Dan itu orang-orang dari Semenanjung Melayu itu kalau dia datang ke Palembang pasti mau ziarah ke Bukit Sigguntang. Dalam hikayat Hang Tua juga disebutkan Hang Tua ada apa jalur. Jadi raja-raja pada saat Hang Tua memerintah itu ada keturunan dari Bukit Sigguntang. Masyarakat setempat mengenal bukit ini dengan nama Bukit Sigguntang Mahameru. Sigguntang ya. Sigguntang itu dalam bahasa Melayu lama mengapung. Jadi dulu sebelum kota Palembang seperti sekarang ini, kalau dilihat dari lautan dari Sumsang atau masuk ada dataran tinggi seperti mengapung di laut atau di sungai, di air, inilah Bukit Sigguntang. Makanya seperti bukit ini seperti mengapung di sungai. Sigguntang ya yang benar, bukan Sigguntang, Sigguntang ya. Masyarakat menyebutnya begitu dan dekatkan dengan Sigguntang Mahameru. Jadi oleh masyarakat masa lalu, masyarakat Hindu terutama, dataran-dataran tinggi seperti ini dijadikan tempat persembahan, tempat peribadatan, sehingga ini dianggap tempat-tempat sakti. Jadi Bukit Sigguntang ini

Sakti. Beberapa legenda seperti si Pait Lida itu dikaitkan dengan si Guntang Mahameru dan dia bertapa di Guntang Mahameru. Nah, di Bukit Seguntang ini juga ada dalam tambu Melayu tadi dikenal Sungai Tatang atau Sungai Melayu. Sekarang masih ada Sungai Tatang Melayu di sana. Nah, di filosofi tentang Seguntang dalam

0: Jadi orang-orang kerajaan-kerajaan Melayu itu pembesar-pembesarnya itu dari Palembang, gitu. Saya kira itu jika kalau kaitannya dengan tambo asal usul Melayu tadi, betapa hebatnya, besarnya Bukit Segundang itu di khasana kesejarahan atau kebudayaan Melayu.
1: Itulah sekelumit kisah legenda Bukit Siguntang. Dan Bukit Siguntang ini sekarang menjadi objek wisata. Selain alamnya yang indah, di sana juga ada beberapa makam raja-raja dan kerabat kerajaan di masa kerajaan Sriwijaya yang membuat Bukit Siguntang menjadi tujuan wisata di Provinsi Sumatera Selatan.
0: Semestinya pemerintah menggarap Bukit Siguntang itu sebagai satu tempat yang penting dalam kesejarahan atau dalam kebudayaan Melayu Nusantara, jika dikaitkan dengan asal-usul Melayu dan kesejarahan Sriwijaya sendiri. Nah, tempat itu meskipun belum ada kemasan seperti sekarang, jadi orang-orang Melayu sekarang kan datang mesti berziarah ke situ. Seharusnya tempat itu dikemas lagi lebih baik. Misalnya bagaimana menjelmakan impian-impian orang Melayu tentang asal mula nenek moyang mereka di sana. Bisa jadi di situ dibuatkan semacam kesan, ya. Orang datang, wah aku sudah datang ke Siguntang, berarti sudah menemui makamnya atau menemui asal usulnya. Jadi orang Melayu, misalnya patung Sang Sapurba atau Prameswara yang dipajang di sana, dan orang-orang Melayu kalau kita ngelihat kan sudah membuat gambaran tersendiri tentang patung Prameswara, dan kemudian dibuat panggung-panggung untuk menceritakan kembali. Jadi mungkin teater mini di sisi Bukit Siguntang itu. Jadi orang sebelum datang ke sana dia disuguhi dulu dengan berbagai gambaran-gambaran tentang cerita asal-usul Melayu, dan kemudian juga diajak dalam satu teater mini untuk menikmati pertunjukan-pertunjukan yang berkaitan dengan kebudayaan Sriwijaya sendiri dan apa yang disampaikan dalam kitab Sulalatus Salatin tadi atau asal mula Melayu.
1: Demikian album legenda dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Sasmi Darti sebagai Wan Empuk, Susi Jumihartini sebagai Wan Malini, Sahid Usman sebagai Nila Pahlawan, Ahmad Joni Arla sebagai Sang Sapurba, Iskandar sebagai Demang Lebar Daun, naskah karya Ahmad Joni Arla, narasumber Febri Alintani, teknik dan montase Nazarudin, narator Rita Atmoswito. Sampai jumpa.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: kabarnya tidak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Cebice dulur-dulur. Kita di Sriwijaya sore ya. Sriwijaya malam ya, di kesempatan hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Aduh, Cek Abas di sini yang ngawani Mang Cebice sampai kaget di jam 12 nya. Nah, Mang Cebice untuk ngawani Mang Cebice di malam ini, ini malam Minggu ya. Siapa sudah nyiapkan tentunya program-program ya di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita langsung angkat baik untuk program Sumsel Bedendang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, siapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa?
1: Dari Langkan Dalam, siapa?
0: Oh, Mang Pendi, Langkan Dalam. Alhamdulillah, baik, Mang Pendi. Mang Pendi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa malam ini, Mang Pendi?
1: Lagu anu wae. Lagu Lemang Sebaris, Pak.
0: Lemang Sebaris.
1: Iya, ada kan?
0: Subuh kita cek dulu. Lemang Sebaris. Ada.
1: Itu Pak, Cek. Anu galau-galau, Pak, ya.
0: Payu.
1: Karena kita bukannya untuk sengat-sengat.
0: Oke. Agak jam 9, payu.
1: Tapi spesial juga untuk Ciabat, Pak.
0: Payu.
1: Lagi bertugas malam hari ini. Ya, jangan banyak minum kopi, tapi... sedikit kalau banyak lah banyak lah. Karena ada tambah dulu kan buat tambah.
0: Ah, Yunian. Benar. Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi di Langkan Dalam ya. Bayu, kita tunggu yang nak opiluan lagi tentunya di Sumsel Bedendang. Halo Sumsel Bedendang.
2: Halo Sumsel Bedendang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
2: Sama yang digasing.
0: Oh, tadi yang dilangkan dalam ini yang digasing nongol. Ah, edah. Pecah janjian kamu eh?
2: Iya, aku saya kan repun dengan senamo.
0: Oh, cak itu.
2: Aida lo nolak aku
0: pas
2: ada satu ada dua.
0: Iya Pak, iyalah kalau cak itu. Di sana cuaca aman, gasing.
2: Aman, cerah.
0: Cerah malam ini ya?
2: Iya, tidak hujan ini.
0: Jadi pacaklah bermalam Minggu ya.
2: Iya.
0: Asik. Pak yo, untuk Mang Pendi gasing ada lagu apa malam ini?
2: Lagunya ini baik. Apa itu? Ini Sumsel Bedendang ya?
0: Iya, Sumsel.
2: Oh, kalau Sumsel Bedendang ini judul lagunya dari ayo Kedio itu.
0: Lanang betino.
2: Ah, Kedio judul lagu dari terkenang aku tahu pacar lupo.
0: Nah, kan? Cak Wano itu. Yeah.
2: Lagu dari apa?
0: Dari mana? Sekayu, dari Musirawas. Hah?
2: Jambi.
0: Ke Jambi Sumbaksel itu masuk.
2: Oh, Sumbaksel.
0: Ini Sumsel.
2: Edi Male,
0: yang mana?
2: Edi Male. Apa dia? Program Edi Male itu?
0: Banyak Edi Male. Edi Male. Tulisannya mana Edi Male ni? Aduh, bentar kita cek dulu. Edi Male banyak nah. Aduh, pempek Palembang, jaluk nah, kerep, pempek Palembang, Pak Yo.
2: Iya.
0: Kita siap ke lagunya.
2: Iya, buat Cik Abah, Bella.
0: Pak Yo, makasih.
2: Iya. Buat senamau tadi ya. Yo, itu baik, Cik Abah.
0: Oke. Okay. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Pendi di Gasing. Ada lagi siapa? Halo, Sumsel Bedendang. Terputus, dicubo lagi. Pak Yo. Malam mingguan gitu ya. Nah putus lagi. Apalah putus-putus itu. Halo Sumsel Bedendang.
3: Halo.
0: Halo juga. Sama siapa nih?
3: Dengan Cik Ani.
0: Siapa?
3: Dengan Cik Ani.
0: Oh, Cik Ani. Cik Ani di mana Cik Ani?
3: Di Perum.
0: C- Cik Ani di Perum.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Cik Ani. Cik Ani sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cerah di sini. Kau di sana cerah juga?
3: Cerah. Alhamdulillah.
0: Asik. Cik Ani ada lagu apa?
3: Lagunya Ketemu Mantan Kule. Ketemu Mantan Kule.
0: Ketemu Mantan Kule, Pak Yola. Kita siap ke lagunya. Dari Iwan ya, dari Iwan Step ya. Ayolah kita siap ke ada dong. Ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ani yang ada di Perum. Yang nak peluan sih kok lagi kayaknya boleh nih. Halo. Terputus. Oke, dicoba lagi. Sih kok lagi nah. Halo. Terputus, baiklah kalau cak itu eh. Kita hadir ke dulu lagu-lagunya Mang Cik Bicek. Tentunya masih di 88,4 FM Perompat Suara Budayo, Sumatera Selatan, Sumsel, Bedendang.

Ngantat lemang merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Semende, khususnya Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Ngantat lemang yaitu memberikan pembukaan atau takjil dari anak dan menantu kepada mertua atau orang tua pada saat bulan puasa. Namun, yang diberikan bukan cuma lemang tetapi juga makanan-makanan yang lain, seperti aneka bolu, agar-agar, kue-kue lainnya, bahkan sop, kerupuk, serta lauk-pauk seperti rendang, ikan, dan lain-lain, lengkap untuk menu berbuka puasa. Ketika hendak pulang atau selesai memberikan lemangnya kepada orang tua atau mertua, maka biasanya mereka akan membalas pemberian yang diberikan. Biasanya akan diberi peralatan rumah tangga seperti tikar, ambal, piring, gelas, periuk, panci, dan alat rumah tangga lainnya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Ya Bang Cebi dulur, kita cukup ke Sumsel Bedendang ya. Kita akan beralih ke program berikutnya di jam 9 KG. Ado ke lakar kita payuh yang nak kepiluan, masih tetap kita tunggu ya. Tentunya di telepon 0711351656 ya, masih dengan Cik Abas di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana. Dengan

Dari dulu ini, untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, yang mengcewice dulur kita di kelakar kita, ya. Ada yang nak cerita, Pak Yu di sini. Tentunya kita berkelakar di malam ini, ya. Di malam Minggu, ya. Sabtu 2 Mei 2026. Nah, kita angkat dulu yang sudah telpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Masuk lagi.
0: Mang Pendi.
1: Malam ini masuk sepi, wongnya
0: malam mingguan gak lo, wongnya?
1: Iya, lagi malam mingguan, lagi nonton kemana-mana. Ya, tapi kalau Eli Gando salah tidur, caknya nih.
0: Oh, cak itu, eh.
1: Iya, kalau dia tarik hidup dia duluan masih jatuhnya. Tapi malam kita ada yang anu kreatif.

0: Bandung atau maupun gondrongnya.
1: Ayo.
0: Ada KM 18 ada juga Andi Jaya. KM 14 itu bikin urut itu yang di Andi Jaya. Kalau pengen urut-urut, dia tengah telepon bahaya dia datang ke tempat atau datang langsung ke tempat dia.
1: Oh, ah yeah, ya, siap.
0: Dia kalau rasa copak pegal di badan kan. Nah, dodong sungai lain ini pernah masuk lagi nih yang di Jabal. Ya mungkin juga lagi sibuk kali ya.
1: Sibuk mungkin.
0: Juga siapa lagi? Sisi, ada juga Juni, ada Aki juga, ada siapa lagi, ada Cela, ada Aleta juga, ada Robi Ramakasi, ada Pitung, ada juga. Nah, lagi bergoyang-goyang kaki ini, lagi iwat-iwat KTP ini. Banyak pesanan dia.
1: Nah, dah.
0: Kan banyak pesanan. Ya, mudah-mudahan lancar mengiwan ya.
1: Amin.
0: Ada Pangati Sukarami juga, ada Pangati Rantawan. Tawar rakyat di Kesuan sama Pak Darmawan, ada juga ano Makbus sama Big Busnya, ada Wapet juga, ada Hendra Kartini Tajab, ada Pak Nati Jakaraja, ada juga Eliana Berana, ada Asmi Aspin, ada Mahyasin, ada Hendra Kayangan juga di sana cukup betul.
1: Bayu.
0: Ada juga Pak Ustaz Rudi, ada juga Darun Bawati juga di Pemulota sama Maidar juga di sana. Ada Putra Bantet barang ibu, ada Putra Kelana juga, ada Pak Sobari barang ibu, ada Akbar, barang Alisa, Irin juga di Rata Bayur, ada Andra Indri juga di Prabu Muli, ada juga Bunda Ida Arifin, ada juga Simon Pribadi, ya ada cerita juga di Sungai Lais ya. Kalau Anik Beru malah sudah di Cenggol ya. Ya ada juga Mangguju 035, Mangguju Sakurambutan, yang Sudirman, Bapak Wendy juga, ada Pak Zana barang Ibu Siska, ada Pak Manap juga, Mbak Siti Aisyah juga, ada juga ini siapa lagi, ada Ferry sama Idaham di Sungai Rotan, ada juga Senawi Morene, Mang Serkawi di Petanang. Kalau
1: Payu lah kalau cek itu.
0: Payu, ada Pak Santana Mas di barang Ibu di Tanah Mas juga. Ya buat si Abah, saya selalu barang keluarga tentunya.
1: Amin.
0: Ya tetap jaga kesehatan. Kita sudah agak dalu juga. Mungkin dia walaupun ngopinya hebat, tapi kurang saya manusia. Mungkin ada santapan ada.
1: Jangan manis-manis. Ya.
0: Kalau manis itu sebenarnya lemah. Apalagi kalau uangnya manis-manis.
1: Asik.
0: Kalau aku ini baik lagi sudah lalak-lalak. Kalau si Abah lagi mudo, pasti manis lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi ya yang ada di langkah dalam. Habis ini jangan-jangan yang ada dikasih nih yang masuk nih, Payu. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Yang dikasih.
1: Nah, kan laku sangkau nih. Hai, dah. Gara-gara disebut tadi kan masuk laju.
2: Iya.
1: Jangan disebut.
2: Jangan disebut. Kalau disebut deh, enggak masuk. Iya.
1: Ada Bang Pendi dua-dua nih, masuk kan lo laju.
2: Kati orang lain lagi.
1: Payahlah kalau cak itu. Sebelum kita ini apa ngobrol-ngobrol, ada lagu apa nih Bang Pendi gasing?
2: Lagu apa ini?
1: Lagu Sumsel, lagu Palembang.
2: Lagu Sumsel. Apa dia itu? Duku Palembang.
1: Nah, Payuh Duku Palembang eh.
2: Iya.
1: Kita siap ke dulu. Nak berkelakar apa kira-kira malam ini?
2: Tidak perlu ada kelakar. Sedikit baik. Galau-galau baik. Kirimannya.
1: Untuk galau-galau.
2: Senamo tadi.
1: Iya.
2: Untuk kopi senamo tadi bolak-balik dari A ke Z, dari Z ke A.
1: Z ke A. Kalau kaset tuh side A side B.
2: Panjang nih ane nih.
1: Iya. Kalau kaset tuh side A side B sejam eh.
2: Bolak-balik
1: be
2: ya.
1: Bolak-balik. Iya.
2: Bayalah
1: kalau cah itu.
2: Jabat, terima kasih atas
1: waktunya. Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi gasing ya. Ndak baca nih disebut-sebut namanya ya, tiba-tiba masuk pulau. Ah, dah.

0: ada yang nak masuk lagi, kita tunggu kebersamaannya untuk kesempatan malam ini, sesi pertama. Halo.
1: Halo, kelakar kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sama siapa?
1: Sama siapa lah ya?
0: Sama yang di Gandus, bukan? Apa Sungai Lais? Yang di Sungai Lais ya? Yang di Sungai Lais. Ayolah, sebelum berkelakar ada lagu apa kira-kira?
1: Lagunya Sumsel.
0: Sumsel, kita putar ke.
1: Bukan Sumbaksel.
0: Sumbaksel boleh juga sih. Bolehlah. Apa kira-kira?
1: Sumbaksel baik.
0: Ayolah kalau cak itu.
1: Iya.
0: Biar agak luas ya.
1: Iya.
0: Apa kira-kira kalau Sumbaksel?
1: Lagunya dari Bangka lah.
0: Dari Bangka yang mana?
1: Mandi Dek Bahabun.
0: Nah, mandi Dek Bahabun. Itu apa artinya?
1: Bahampu.
0: Nah, pakai hanyu.
1: Bahabun

0: kalau itu.
1: Tentang
0: makanan.
1: Boleh, tentang apa bae?
0: Jabar.
1: Salah sih kok contoh itu tuh.
0: Cuma yang jadi lu judulnya makan apa?
1: Makan apa lah kira-kira? yang tahu-tahu rasanya lain, cak itu kendak-kendaknya rasanya cak ini tahu-tahu rasanya lain. Siapa tahu kan? Pernah ada misalnya cak Itan nih masak nyubo-nyubo di apa lihat-lihat di YouTube misalnya nih. Ah, aku nak cuba makan ini, masak ini rupanya yang di YouTube lain yang dimasak lain. Pernah enggak?
0: Salah rasa
1: aja bumbu.
0: Lain yang dibuat, lain yang rasanya.
1: Tapi kalau cerita dewek pernah enggak apa namanya itu kalau misalnya nyubo-nyubo masak dari mana, enggak di mana itu? Enggak video apa enggak punya di buku.
0: Oh, ini ibarat tadi mencontoh.
1: Mencontoh.
0: Kadang-kadang yang dicontoh di situ lah sudah memang ramuan lama galo, Cek.
1: Apa tuh? Buku resep zaman kapan itu?
0: Zaman-zaman kita lama yang masak-masak itu. Iya.
1: Bukunya lah.
0: Campur-campuri baik kan?
1: Oh, Cek itu.
0: Dinjo ini, topping-topping.
1: Hei, biar cantik ya.
0: Itu kan topping-topping, jadi dia tuh kelihatan
1: keren. Keren, pas dimakan?
0: Makannya rasanya sama baik.
1: Oh, sama baik.
0: Iya, topping-topping. Kayak pisang goreng itu kan?
1: Oh iya, zaman sekarang ya, bener.
0: Lalu dulu kan asli-aslinya kan makan pisang biasa baik kan?
1: Goreng langsung makan, cak itu ya?
0: Sekarang diinjo segala macam coklat lah, topping-topping. Dengan harga yang lebih inilah.
1: Agak-agak lebih, tapi kalau misalnya di rumah pernah enggak cerita pertama-tama nih makan pisang goreng tiba-tiba dimakan pakai cuko. Iya kan, pernah enggak pengalaman, kira-kira kapan pengalamannya itu?
0: Itu lama, Cek. Itu enggak usah anak di rumah, Cek, kita makan di tempat yang warung-warung itu aneh.
1: Iya.
0: Pisangnya dimakan sama cuko.
1: Nah,
0: ini kan untuk
1: tempe. Nah, aku dulu pernah cerita waktu SMA, pas ke kantin kan, tidak pernah lah ya, yang namanya makan ngirup cuko tuh pakai tempe lah istilahnya tuh ya. Makan tahu goreng tuh pakai cabai kan. Sudah tuh aku lagi makan pokoknya gorengan. Tiba-tiba ada kawan sekelas Milo duduk, dia nyomot pisang goreng. Tapi yang ku jenguk tiba-tiba dia nuang ke cuko. Sampai kataku, nah kau nih makan pisang goreng pakai cuko. Nah katanya kau belum pernah nyoba lah. Jadi ku coba lah. Rupanya lemah.
0: Agak mangkel itu,
1: Cek. Iya, yang enggak ada kering-keringnya nih. Iya. Nah itulah pisang apa itu? Tuh pisang kepok apa pisang apa ya?
0: Kepok, berarti kan. Biasanya uang yang dijual uang itu kepok bulan, tak pisang nangko.
1: Pisang nangko bener.
0: Ya, kan, lagi keras kenyal itu kan.
1: Iya, yang panjang lah ya kalau pisang yang panjang. Iya, dak nian. Jadi pas uang zaman sekarang, rupanya ada juga yang bingung ya, yang ngapo makan pisang goreng pakai cuko. Nah, ada juga untung makan pisang goreng tidak pakai cabai rawit. Nah itulah. Iya dak.
0: Namanya pisang kan bukan
1: toluannya juga. Bener, tapi sekarang lebih modern ya. Iya nih, bener.
0: Gawiung
1: Plembang itu tuh. Dah, makanya kata.
0: Kalau yang lain dia aneh-aneh bentuknya kan.
1: Kalau cak sekarang ini kan dikasih coklat, kasih susu kan.
0: Di topping
1: ke pakai. Pakai apa namanya cracker, pakai
0: macam-macam
1: yo. Kalau berarti zaman kita dulu lah sempat bercuko, nggak bisa.
0: Itulah yang itunya yang ketemu.
1: Yang ketemunya.
0: Kalau sekarang kan sudah banyak modernnya.
1: Iya.
0: Topping-topping ada
1: tajangnya,
0: ada
1: apanya. Benar.
0: Asal selera kita.
1: Asal lemak di mulut . Asal jangan
0: kita kalau makan itu yang asli baik lah, ori baik.
1: Oh, cak itu apa kira-kira kalau ori itu
0: tidak pula galak yang kita makan ini.
1: Oh iya, kalau misalnya pisang goreng

0: tidak pisang goreng beca itu ya. Nah itu bukan ori itu namanya. Ori.
1: Kan ori juga itu. Bukan di topping itu.
0: Iya. Tapi kan memang lemak dicocol juga, cocol susu lemak juga. Berarti pisang goreng tuh cek itu ya bisa galo. Iya enggak? Bisa galo. Masuk galo dia manis pas masuk, pedas masuk berarti ya.
1: Bosan makan tempe.
0: Jangan bayi makan risol pakai ini, pakai susu.
1: Itulah salah kejadian itu. Tapi ada juga yang pakai aku dia yang hijauan itu.
0: Oh, ini ada risol mayo, aduh. Tapi risol mayo kan dalamnya yang mayo kan? Itu asin rasanya.
1: Itu.
0: Ada jangan itu lalain ini yang ijo-ijo itu apa kalau itu yang ijo tuh
1: apa
0: yang ijo cak risol tuh
1: dadar
0: kalau dadar golong pas kan dikasih yang manis-manis ya jangan kalau jangan terbalik dadar golong makan pakai cuko cak ita segala nak dijukoi
1: itu lain itu seleranya beda itu
0: beda ya tapi kalau galak cubo-cubo nah kan nak cubonya nih jangan-jangan habis nutup telepon nyubo jadinya payahlah Cik Ita nak kirim buat siapa nak kirim buat siapa nih Cik Ita
1: kirim galo-galo galak fotokopi mangpen tadi
0: kan fotokopi galo
1: lah cukup itu
0: iya mangpen tuh tahu-tahu dua-duanya masuk galo malam ini
1: sama
0: gasing. Iya.
1: Enggak ditangkap-tangkap. Kan panggil masuk dia.
0: Iya nian. Payahlah kalau cek itu. Untuk siapa?
1: Spesial dengan abangnya yang di Sumber Teh. Ibu mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sama benderanya juga yang bakar aja.
0: Payahlah kalau cek itu.
1: Ya galak-galak ya.
0: Yuk,
1: Oke. Mudah-mudahan cepat sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, kalinya hati-hati.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dul Muluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dul Muluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, Mang Cebice dulur-dulur masih di kelakar kita. Masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
1: Ya, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Sama siapa ini?
1: Sama Cek Fauzan, Cek Abbas
0: di Banyuasin. Fauzan di Banyuasin. Oke lah. Cuaca aman di sana?
1: Alhamdulillah Cek Abbas, cuaca aman terkendali. Tadi sempat mendung disertai ini geluduk-geluduk Cek Abbas ya.
0: Jadi lah.
1: Tapi jadi hujan cuma ini baik tadi gerimis.
0: Cuma lewat baik ya.
1: Manis Cek Abbas.
0: Oke. Ayolah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada lagu apa kira-kira malam nih, Cik Fauzan?
1: Untuk lagunya, coba ini baik Cik Abbas. Apa itu namanya? Pucuk Lita ini Cik Abbas.
0: Palembang? Lagu Palembang.
1: Ini khusus Palembang atau boleh keluar Cik Abbas ini?
0: Keluar ke Sumaksel.
1: Oh, Sumaksel.
0: Sudah
1: kalau gitu, ini adalah Wak Kocai aja Cik Abbas. Dari Jambi.
0: Kocai?
1: Wak Kocai.
0: Wak Kocai. Tulisannya Kocai. Wak Kocai.
1: Kocai.
0: Oh ya, ada. Boleh. Kita siap ke lagunya Wak Kocai. Ya, versinya siapa nih? Ado Malidun, Ado Atuk Penghulu.
1: Yang pertama tadi Cek Abbas.
0: Malidun ya.
1: Heeh.
0: Oke lah kalau Cek itu kita siapkan ya. Cek Fauzan, ada cerita apa malam ini kira-kira yang bisa di-share ke kita nih?
1: Untuk cerita hari ini Caknya nak kata Cek Abbas ya. Kata cerita hari ini Cek Abbas.
0: Kalau malam Minggu biasanya memang di rumah bae.
1: Iya Cek Abbas, aku nih ya sekarang nih di rumah bae Cek Abbas. Nak main kemana-mana sekarang nih enggak tahu ya. Jarang Cek Abbas, anak-anak muda tuh enggak seperti dulu lagi Cek Abbas kan. Iya, sekarang tuh kita tuh enggak perlu ketemu lah, pacak ketemu online Cek Abbas.
0: Oh iya, benar.
1: Apalagi tuh kalau laki-laki itu identik ini Cek Abbas kan. Dia tuh suka apalagi main bareng misalnya kan. Main game online bareng. Jadi gak perlu kita gak ketemu kan. Dulu tuh memang yolanian kita gak main.
0: Gak ketemu dulu ya.
1: Sekarang masih ada Cek Abbas. Tapi rasanya agak jarang juga sih.
0: Apa karena pengaruh ini juga? Apa kemajuan teknologi?
1: Ya mungkin bisa jadi seperti itu Cek Abbas.
0: Tapi kalau
1: adalah di beberapa titik itu ada memang ini ada sih Cek Abbas di warung tarla kita ini warung makan kayak gitu kan. Tapi kadang ngalamin itu tadi kita ketemu tuh ya ketemu di situ tapi main HP sendiri.
0: Bener walaupun ketemu mato ke HP ya lo.
1: Iya.
0: Bukannya ngobrol ya.
1: Dekat tapi jauh.
0: Benar. Dekat duduk sama-sama tapi tidak ini apa tidak seobrolan Cak Estuna ya.
1: Iya. Tapi
0: tidak
1: juga Cak itu juga
0: Cak. Justru mungkin begitu sudah balik ke rumah masing-masing baru berteleponan. Atau balik berarti. Tapi kalau menurut Cek Fauzan dewek, sebenarnya apa ya? Kalau misalnya memang pengaruh teknologi ya. Kalau teknologi itu kira-kira dampaknya tuh banyakan negatifnya banyak positifnya. Kalau berdasarkan Cek Fauzan.

0: Tadi sebenarnya kita tuh walaupun ibarat memang kita harus mengikuti zaman, tapi ya harus semacam ada dan juga lah macam ada pengajaran untuk orang-orang yang belum baca aja.
1: Berarti. Oh iya, benar.
0: Ya, banyak orang bisa kan?
1: Benar. Berarti kalaupun memang harus ada, ya kayak misalnya ada dikeluarkan untuk aplikasi ini, misalnya aplikasi ini untuk mempermudah, katakanlah untuk bisa mendata diri gitu kan. Tapi kan memang tidak semua wong tu baca menggunakan, apalagi yang digunakan itu pakai HP yang ini kan, HP yang kayak smartphone segala macam itu . Sementara HP yang biasa kan tidak baca. Ini juga mungkin ada kendalanya, walaupun katakanlah itu semacam kemajuan teknologi juga iyalah kalau cak itu.
0: Bayo. Ya, karena itu lama ini kan aku ngalaminya sendiri cak Abas kan.
1: Apa tuh?
0: Sempat ke rumah sakit cak itu tadi kan. Disuruh online, tapi kita nih wong awam nih kadang satu mungkin belum pernah atau wong yang memang pernah ya ibaratnya daftar kayak gitu memang susah juga kan.
1: Kita
0: malah belum pernah sama sekali kan.
1: Benar.
0: Mungkin memang kita harus dituntut, tapi kadang ya kalau bisa ya maksudnya bukan kita udah ngalah kan, kalau kita ini nggak ngalah baik kita bahas kan.
1: Berarti memang kalaupun itu ada dibilang kemajuan teknologi, untuk wong-wong yang masih awam memang harus ada informasi-informasi ya. Untuk biar tetap bisa. Benar. Karena itu kata ala bisa karena biasa kan. Kayak ya sampai aku dulu juga pertama kali ketemu handphone tuh kan bingung. Ini cak mana sih makainya? Kayak dikato ke apa? Gaptek segala macam.
0: Tapi itu biar penilaian orang lain yang menilai.
1: Karena dari kita juga harus ada ini ya, istilahnya itu ada kemauan untuk lebih maju lagi gitu itu kan. Coba usan ya. Oke lah.
0: Ya kita ada kan orang lain ibaratnya untuk kita, untuk kamu harus inilah belajar. Oke lah, kita memang harus enggak boleh juga nyalah ke dia kan. Yang ada kan.
1: Benar.
0: Kalau bisa enggak bisa mah harusnya ngikuti kan.
1: Oke lah kalau gitu. Siapa aja nak kirim untuk siapa?
0: Ya, kita kirim lagunya buat Banten, FNB sama yang bilang kan sama yang dikasih, Cik Nadia, Cik Iwan di Kota Pati, Jasmin-Jasminnya, Abadnya lagi, Cik Angginya, Adi Pitung, Bang Adi di Sukarame, Abadnya lagi, Sobarnya, ini siapa, kalau baik kita singgol-galau Cik Abad.
1: Bayolah.
0: Spesial buat ya kalau pendengar dan juga buat sahabat. Mudah-mudahan kita kalau selalu berkesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Rezeki kemudian segala urusan kita
1: dilancarkan. Amin. Ya,
0: ini sahabat. Caranya tuh 2026 ini nggak tahu lah. Kalau bagi aku pribadi itu kayaknya suatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya gitu sahabat. Intinya. Perjalanan hidup ini nggak ada yang tahu yang pertama.
1: Benar.
0: Iya, kadang kita misalnya sakit kita nggak tahu. Dan semua itu kayaknya suatu mimpi, tapi ya memang mimpi itu perjalanannya harus kita lewati.
1: Benar. Namanya ke depan, masa depan kita juga kita belum bisa merebak-rebak juga kan sampai benar.
0: Cuman kita nih sebagai manusia biasa banyak berencana banyak.
1: Kita jalani saja hidup begitulah Cik Pausan.
0: Ya mudah-mudahan yang terpenting yang utama cuma kita
1: teknologi. Amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Spesial buat keluarga di rumah.
1: Oke.
0: I love you selalu buat keluarga yang di rumah.
1: Oke Cik Pausan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pausan ya. Mantap juga nih obrolan sama Cik Pausan malam ini. Bayu, yang ada di belakang Cik Pausan. Halo.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
0: Sama Wong Gandus.
1: Wong Gandus. Belum tidur Wong Gandus?
0: Belum dong.
1: Malam mingguan ya?
0: Malam mingguan.
1: Apa bakar-bakar?
0: Hah?
1: Bakar-bakar.
0: Bakar rokok, bakar obat nyamuk.
1: Bakar kertas. Jangan kata yang dibakar.
0: Jangan bakar tangan.
1: Jangan. Motong tangan aja.
0: Bontong tangan.
1: Pak Celi, sebelum ngobrol-ngobrol ada lagu apa?
0: Lagu apa ya? Lagu Nusantara tak boleh apa siapa?
1: Lagu Sumbaksel begitu.
0: Oh, kalau lagu Sumbaksel ini, lagu Ranau itu.
1: Ranau yang mana?
0: Yang Gantunganku.
1: Gantunganku, Pak Yu. Cik Eli ada cerita apa?
0: Cerita apa, Cik Abang?
1: Basing, nak cerita apa?
0: Wah, dia katik cerita.
1: Katik cerita, ngapa dah katik cerita?
0: Cerita inilah, budak-budak lah.
1: Nah, ngapa budak-budak?
0: Nak minta duit terus.
1: Nah, kan gawat.
0: Katik, katik.
1: Aidah.
0: Cerita,
1: itu curhat namanya.
0: Curcol.
1: Tapi kalau Celi dewek, kalau misalnya cak-cak misalnya malam minggu apapun pas libur nih di rumah bae atau kadang-kadang enggak lah keluar apa?
0: Di rumah bae mak,
1: apa? Di rumah bae.
0: Banyak pasukan. Sekali jalan tak cukup 200-300.
1: Oh, mantap. Lah sudah dihitung.
0: Iya, cuma ada makan.
1: Oh iya nih.
0: Daripada dia habis kebayang.
1: Tapi ngerti tak misalnya apa pasukan tu kalau misalnya oh lagi kata duit mak ni kata duit.
0: Pasti sih, pasti yang paling kecil itu siapa?
1: Dia tahunya ado
0: Yang paling kecil itu sama yang nomor tiga.
1: Yang nomor tiga umurnya berapa Celi?
0: Masuk 6 tahun.
1: Tuh 6 tahun, oh iyo masih itu.
0: Iya masih, kapan dia nak izinnya nak jajan?
1: Mana kendak-kendak tu masih itu, saya itu.
0: Tapi mak ini deh,
1: gitu,
0: apa kedepannya
1: gitu mak. Amin ya rabbal alamin. Memang pas kecil-kecil agak susah tuh gitu. Pas lah besar-besar insya Allah lah berguna ya. Insya
0: Allah,
1: amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Cik Eli dia sebagai emak-emak nih kalau pas lagi ngadepi pasukan tuh lagi ini apa namanya tuh? Lagi aduk kendak cak itu biasanya cak mano marah-marah apa dia diem ke be?
0: Kadang marah cak, pas kadang dioloi masih bisa dioloi.
1: Cak mano ngoloi? Bisa
0: terpaksa kemana?
1: Ngoloi masih nak dijajan nih.
0: Tapi
1: itulah namanya
0: masa depan
1: bener. Namanya ada pasukan tuh cak itulah cak Eli. Aku ini pecah Pak RT
0: aja.
1: Nah ya nih ya aku dulu nakal kecilnya dulu. Aku ini termasuk nakal kecilnya dulu galak gigit uang. Galak gigit uang.
0: Cak itu juga kan?
1: Ya cak itulah ya namanya kita kecil. Tahu nih ya cak Eli ini kau. Nak beli layangan. Oh, tapi dulu zaman dulu ingat dah Celi kalau kita berkendak langsung kena sebat.
0: Oh, ingat sapu lidi. Nah.
1: apa gebuan kasur itu kan?
0: Ya Allah kasihan.
1: Itu gebuan kasur.
0: Kami itu sapu lidi yang enggak tuh.
1: Apa? Kena sebat tali pinggang.
0: Bukan, itu kayu bakar yang untuk makan.
1: Oh ya Allah. tapi aman-aman baik kan?
0: Oh ya aman. Namanya orang tua tuh kalau lagi marah baik dia tuh.
1: Bener, orang tua tuh kan pas marahnya baik.
0: Hilang emosinya sudah, sayang lagi gitu.
1: Bener nian, tapi insya Allah.
0: Marah juga tuh karena sayang kan?
1: Iya nian, kan bukti kan masih ada sampai sekarang kan?
0: Buktinya masih ada kok anak.
1: Ngerasa ke sekarang kan?
0: Nah, itulah untuk kita dulu kan susah
1: ngasih. Iya. Baiklah. Oke, Cik Eli ada nak kirim untuk siapa?
0: Lagunya tadi ada kan?
1: Lagunya ada, sudah disiapkan gantunganku.
0: Oh, ini Mang Pen, dua-duanya lah masuk kali. Pacak belum Cik Abas
1: ya? Iya. Pas Mang Pen langkan dalam masuk, tahu-tahu ku sebutlah namanya tadi, itu tahu masuk juga. Hai dah. Iya, janjian.
0: Untuk Fauzan tadi baru turun. Kita Nara, Bang Sahrul, Akbar, Kabanten.
1: Yo.
0: Waduh, Kak Robi juga tadi nanyain Mister. Ada Sisi, dua-dua. Mang Putra Banten sama ibu yang tadi. Ayah Sabari. Caknya itu bayar cak.
1: Okay lah.
0: Oh, ini juga untuk
1: siapa?
0: Mbak Siti Aisyah.
1: Iya,
0: Cak Pipit.
1: Iya.
0: Terima kasih Abah.
1: Okay deh Shelly.
0: Cak Abah tu balik hati-hati cak Abah.
1: Siap. Insya Allah pakai payung gak balik. Gak pakai payung. Terbang aku gak.
0: Oh terbang.
1: Superman.
0: Naik karpet itu kan.
1: Karpet uang. Oke Celi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandus. Di belakangnya Celi ada siapa? Halo.
2: Halo.
1: Iyo. Iyo. Sama siapa nih?
2: Dengan terima kasih Bang Abbas.
1: Sama? Oh, Bang Robi.
2: Iyo Bang Abbas.
1: Terima kasih. Aman apa terima kasih?
2: Apa Bang Abbas?
1: Aman apa terima kasih tuh?
2: Aman, terkendali. Omongnya ramah-ramah, kasih-kasih.
1: Mantap. Mentanglah nah. Mentanglah terima kasih ya. Ramah-ramah kasih-kasih jadi.
2: Ramah-ramah kasih-kasih. Sayang-sayang.
1: Ais, mantap. Payo, Cik Robi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada lagu apa?
2: Lagu Aida lah,
1: Pak. Aida? Payolah, Aida.
2: Dikit-dikit Aida.
1: Dikit-dikit Aida.
2: Cara orang Palembang lah.
1: Payolah.
2: Bocah ini sama orang Rata Bayur tuh, itu
1: nah.
2: Aida
1: tuh. Ay, aku udah melu-melu ya. Dikit-dikit Aida.
2: Oh iya, orang Rata Bayur tuh, itu orang dikit-dikit Aida.
1: Nah, ngomong-ngomong Aida-Aida cak ini, kalau misalnya Cik Robi dewek misalnya sama wong tuh. Kalau misalnya dia ngomong dikit-dikit Aida, Aida, Aida. Cak mana itu ngadepi wong cak itu?
2: Lemah ini Bang Abbas. Kita ngomongnya ini Aida aja. Aida aja.
1: Aida kau nih.
2: Iya, Aida kau nih. Kalau galak suka tegawe itu kalau sudah malam itu ya.
1: Oh iya.
2: Jangan ngomong Aida, Aida. Saya kesel lah kok tuh disebut terus Aida.
1: Aida. Aida, Aida Nurmala pula namanya kan.
2: Iya.
1: Katanya ngapa nyebut nama aku katanya kan.
2: Iya.
1: Lah jadi seguan dia nya kan. Nah kan. Aku dah melo-melo wong Rata Bayur.
2: Marah dia.
1: Siapa? Robi nah.
2: Dia wong Rata Bayur marah dia.
1: Marah ngapo? Enggak lah diomongi. Tapi kalau

0: Oh, di apa namanya itu, diakikahin ya, dimarhabain, nepak pala, kena jambak itu tak, jambak bibirnya. Ayolah, okay, Cik Robi ada, kirim-kirim tak untuk siapa?
1: Kirim salam. Kirim salam buat yang masuk tadi atau Eli dengan Depau Jan.
0: Iya, iya.
1: Atau Mang Pen dua-duanya. Di dalam sini atau Ayah Subari. Atau Wong Rato Bajor itu Mang Ambar. Terus siapa kita misalnya kata lagi untuk ini untuk Sisi. Jusol. Tadi Sukarami, Tersaru, Morara, Nadia, Yudit, Angga, Andra, Andri, Anggi. Terus untuk galau-galau ya, ya mas.
0: Payolah.
1: Cobanya selamat malam, berlatuh kelihatan di sini.
0: Oke, ya mas. Iya, payah. Salam ya.
1: Tapi hujan malam ini.
0: Biar dingin ya. Paya cara bi. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya bayo Bangke Bice, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Kelakar kita ya. Masih Cik Abis tunggu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecah ini kita lagi pecah kuis ya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Cik Sisi juga sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar. Dah pecah acara TV lah juga itu nih.
1: Iya.
0: Baiklah Cik Sisi, sebelum kita ngobrol ada lagu apa?
1: Lagu ini biar Melati Karangan deh.
0: Melati Karangan Pak, ayo kita putar ke Melati Karangannya. Cik Sisi ada cerita apa malam ini?
1: Cerita apa?
0: Harus ada cerita nih kau.
1: Apa yang harus diceritakan?
0: Apalah kira-kira?
1: Karena ceritanya sudah berakhir.
0: Ais. Curcat. Ngapa pacar berakhir?
1: Ya harus diakhiri.
0: kok Cik Abis jadi kipu?
1: Sudah waktunya berakhir ya, harus diakhiri.
0: Tapi kalau Cik Sisi dewe, kadang-kadang kan kalau kita katakanlah ada masalah-masalah tuh dengan hati, Cik mana sih Cik Sisi dewe ngadepinnya?
1: Ya paling kalau ada masalah nangis lah.
0: Nangis tuh lah ya. Oleh ngapa kalau Cik Sisi apa istilahnya tuh, apakah memang nangis itu bisa muas ke hati atau cak mana?
1: Iya, kalau menurut aku dengan nangis itu bisa bikin hati itu puas
0: gitu. Lega.
1: Kalau marah-marah, mending kalau marah-marah tuh orangnya ngerti gitu.
0: Nah.
1: Malah nampak
0: nyakitin
1: gitu kan.
0: Aduh, jadi. Iya ya, tapi memang kadang-kadang kalau kita

0: apa ya, balik-balik ke belakang. Kalau kita lagi kesel sama wong tu kan, ujung-ujungnya apa ya, tak baca diungkap ke, yo balik-balik ke itulah eh, nangis itulah eh, cak itu eh.
1: Ya, itu yang bisa aku lakukan.
0: Tapi alhamdulillah kalau misalnya cak-cak sisi ni nangis lego, sudah cak itu apa cak?
1: Ya.
0: Kalau boleh tahu kalau macam-macam ini, kalau teringat-ingat lagi tak sih?
1: Yo, kalau diingat-ingat yo, cuma kan kita harus bangkit, kita harus berusaha.
0: Nah, itu mantap. Jangan-jangan apa istilah kata wong tu, pecah kata dalam temburung ya.
1: Kalau ingat kan sedih lagi.
0: Tapi dia tak apa-apa lah, jadi cerita lah itu tuh eh, istilahnya. Ya,
1: biarkanlah menjadi kenangan.
0: Jadi kenangan, kenangan, kenangan indah atau kenangan apa?
1: Basingnya.
0: Asik.
1: Aduh, yang
0: miss call di HP itu. Nah kan ngapo? Jangan miss call dulu, lagi ngobrol sama Cak Sisi.
1: HP-nya jauh.
0: Oh jauh, apanya? Payolah. Cak Sisi, ada. Nak kirim untuk siapa?
1: Aku kirim eh, tadi ada Eli sama Robi ya. Auzan juga ya. Yang juga penyemang Akbar sama Tante Alisa ya. Ayah Sobari ya, Dorian Sudirman. Nah yang miss call. Weh, mati radio pun ya.
0: Iya, jangan miss call. Ah, dah. Apa dia nih itu miss call? Nah kan, dia bunyi.
1: Kenapa? Iya.
0: Nah kan, nah cuy.
1: Hey, halo ya. Halo, Bang Ari. Ya Bang Ari. Kan jadi bingung aku. Kenapa? Kirim lagi ya.
0: Untuk siapa lagi, Pak Yu?
1: Mang Putra Bantan sama Ibu ya. Terus kirim juga buat ini siapa? Pak Hilang kan, Pak Di Gasing juga. Mang Yu ya, selamat malam ya.
0: Pak Yu.
1: Banyak Ken Arok yang ada di Bali, selamat malam juga. Iya, Cik Ita, Rahul, Rara.
0: Apalagi?
1: Yang ada di jalur malam.
0: Oke.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi lah?
1: Banyak Cik Ani, selamat malam Cik Ani. Jangan-jangan hujan di sini Bang Abas.
0: Hujan eh?
1: Iya.
0: Nah, basah pelaju arti.
1: Oh. Bajunya tak basah kan di rumah.
0: Oh iya di rumah singitan. Ayo. Terus siapa lagi?
1: Mang Hendra Widodo, Mang Iwan nih. Kak ini apa? Mang Aspen, Ki Asmi. Wapet juga selamat malam.
0: Oke.
1: Selamat ya ini ya bu. Mang Uju 035, Mang Uju sako rambutannya selamat malam. Buat galau-galau bela ya.
0: Payo.
1: Kan 40-70 selamat malam. Banyak Mbak Pipit juga.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi ya, yang ada di pelaju. Di belakang Cik Sisi ada siapa? Masih kita tunggu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama ini siapa?
2: Ya?
0: Iya, ini sama siapa nih?
2: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah. Ini sama Cik Siti ya?
2: Apa, Cik?
0: Sama Cik Siti ya?
2: Ya, sama
0: Cik Aisyah. Oh, Cik Siti Aisyah. Hujan tak di sana, Cik? Cik Siti.
2: Ada lagu apa, Cik?
0: Nak lagu apa ni?
2: Nah, ini Miss Call Pulau Awas Kanji ni
0: Nak lagu apa kira-kira?
2: Iya. Cari ke becek lagunya ya.
0: Cari, okey. Kasih apa ya lagunya? Dere baju abang galak?
2: Iya. Gila,
0: tak apa-apa. Payu, eh?
2: Ya, Bang. Dokter becek, ya?
0: Payu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Siti Aisyah, ya? Padahal nak ditodong cerita tadi. Cik Siti langsung buru-buru. Payu, sikok lagi. Kita tunggu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Sama Iwan Jabar.
0: Sama siapa?
3: Iwan.
0: Iwan. Cik Iwan di mana, Cik Iwan?
3: KTP.
0: Di KTP.
3: Baru balik
0: Baru balik dari mana?
3: Dari dari takziah tempat Mang Aspin.
0: Oh, kira
3: takziah tempat Mang Aspin yang mamaknya meninggal kemarin. Malam ini ketiga kan?
0: Oh, Mang Aspin.
3: Iya, Mang Aspin Wahitam, Pak Jo.
0: Oh, iya.
3: Baru nyampe rumah.
0: Baru denger, oh ini yang ketiga ya.
3: Gerimis, Ujen Gerimis.
0: Iya, iya, iya, iya. Yalah, turut berduka lah untuk Mang Aspin ya, CSMI. Iya, iya, iya. Okay.
3: Alhamdulillah banyak yang datang ngabah.
0: Alhamdulillah. Baru tahu aku kabarnya.
3: Oh, itu ya.
0: Iya.
3: Yang ketiga tak sih.
0: Yang ketiga, iyalah pantesan aku kemarin libur lah kan, beberapa hari kemarin kan. Ayo. Ada lagu apa dulu?
3: Oh, lagunya. Apa dia lagu kita, Bang?
0: Lagu Sumbaksel boleh.
3: Sumatera
0: bagian selatan.
3: Oh, bagian selatan.
0: Heeh.
3: Oh, sudah Palembang namanya.
0: Palembang be, Pak, yang mana?
3: Apalah, Nyemelo kayaknya.
0: Nyemelo, Pak. Ayo. Ada cerita apa, Cik Iwan?
3: Apa dia nak kita cerita?
0: Masih gue. Ya.
3: Banyak cerita.
0: Nak tentang malam Minggu, Pak, ayo.
3: Nah, berhubung malam Minggu ini kita nih tadi dewean kan.
0: Jadi
3: nyengok kan nunggu pasangan ya, berjalan
0: tadi. Nah, kan. Ngiler dak itu kira-kira? Oh,
3: tidak juga.
0: Oh, tidak ya. Kalau ngiler. Ya.
3: Tapi kalau barang itu apa namanya di kita tuh mengapa sih pakai anak muda mengapa sih?
0: Heeh, terus.
3: Lain dak kita selera tua nih ya. Kalau itu kadang apa dia kalau bonceng-boncengan kadang tuh ini juga gitu kan. Diawas itulah galak orang apa lah
0: mah? Cak mana?
3: Ayo kalau kita lagi berjalan ini baca kan. Cak mana? Kan malam Minggu malam.
0: Iya.
3: Ini kan boleh dekat tu ke anak muda muda ni kan. Jadi dia enggak mau pakai ibarat cak kurang dasar itu.
0: Kurang dasar.
3: Ayo cak uji ustaz galak tu. Tidak dijenguk katanya ini mau bazir. Kalau dijenguk terus dapat dosa.
0: Dapat dosa. Iya.
3: Mana itu menurut Bang Abah?
0: Jadi yang salah siapa kira-kira?
3: Salah yang berpakaian.
0: Salah yang berpakaian.
3: Iya, kalau kita tidak salah, benar. Kalau tidak dijenguk kan mana kan? Pak Oji barang bagus.
0: Lain itu sudah.
3: Iya, tidak jenguk. Kadang-kadang itu, apa menurut Bang Abah yang mak itu?
0: Apa ya, kalau aku sih balik-balik ke wongnya, tidak baca dulu.
3: Tidak baca. Tapi kita kadang itu ngucap, kalau terjenguk baca kan, jangan dibalen nih nantinya. Sudah ngucap dibalennya lagi, ngucap lagi dibalen.
0: Astagfirullah kan, tapi masih jenguk kan, ngintip.
3: Lagi jenguk. Tapi lah kita agak motongnya, Bang Abah, jangan di belakang dia terus.
0: Benar.
3: Kalau di belakang dia sudah terjenguk terus.
0: Iya nih ya, siapa yang salah kan, salah kita dewek berarti kan.
3: Kalau kita jenguk terus kan kita lah ngelambat ibarat kan. Berarti kita nak nyengok dia ni namanya.
0: Bener. Tapi kalau macam-macam itu apa ya istilahnya itu kita dak baca juga nak apa namanya nak komentar ya.
3: Iya benar.
0: Karena kaget diomongi hak asasi.
3: Iya benar. Paling kita maklumlah nak kita tu lah yang baca nak ada istilah tu kan.
0: Paling-paling sarannya buat apa para wong tua lah ya istilahnya tu ya.
3: Iya benar.
0: Wong tua diperhati
3: kita diri kita dewek.
0: Benar. Untuk keluarga kita dewek kan.
3: Iyalah. Nah, perlu ngurus wong lain ibarat kan.
0: Tapi benar.
3: Di jalan ini banyak penyengokan memang kalau.
0: Memang nih ya.
3: Mangko. Dekat malam Minggu kan.
0: Jadi bagusnya lemak di rumah bae.
3: Lemak di rumah benar itu Bang, benar. Aku juga enggak pernah kalau keluar-keluar malam oleh karena ada
0: dia tadi kan. Iya.
3: Pergi ke barengan yang tadi lah, ke barengan malam Minggu.
0: Benar.
3: Kalau selama ini memang enggak pernah, biasa bergoyang kaki terus aku Bang apa?
0: Goyang kaki di mana?
3: Oh,
0: cak itu.
3: Sampai jam 11, kalau 12 goyang kaki.
0: Goyang kaki di mana?
3: Apa ya, goyang kaki,
0: jahit,
3: Bang Abah.
0: Oh, jahit.
3: Ayo, aku sekarang lagi pucuk mesin. Malam ini.
0: Oh, Cik Iwan ini ya, jahit ya. Ya,
3: profesi jahit tapi.
0: Jadi
3: malam ini agak lembur dikit malam ini kan. Oleh karena pergi tadi kan, jahitan enak dan beuang besok nak dipakai orang kondangan.
0: Nah, kan.
3: Mau dilembur ke?
0: Laju ngejar waktu ya.
3: Oh, iya.
0: Iya.
3: Berhubung ini sudah makan, jadi buka radio kan.
0: Mijit
3: tadi online.
0: Kalau
3: jadi nak mijit hati. Nah.
0: Oh, jadi alasan.
3: Inilah hiburan mengemas. Kalau tidak dengar radio, ibarat tu agak-agak lesu begawi menjaga tu.
0: Iya iya iya. Tapi kalau boleh tahu itu Cik Iwan, kalau misalnya wong order itu biasanya sehari itu dapat berapa biasanya? Berapa maksudnya dapat konsumen?
3: Aku ini sepan aku ini mengemas.
0: Oh sepan.
3: Ya, biasa sepan aku. Tiga kok sehari mengemas.
0: Dapat tiga eh?
3: Ya, tiga kok sepan. Kalau malam ini kan kalau habis sisa misal mulai jam 8, kadang sampai jam 11:30, 12, tiga kok dapat. Kalau lagi rame, jadi terus malam ini bang abang.
0: Oh gitu, tapi kalau mulai begawinya dari jam berapa?
3: Jam 8 biasa.
0: Jam 8 malam?
3: Iya.
0: Oh memang
3: bagian malam kan?
0: Oh, oh.
3: Bagian siang dari jam 6 kadang tengah sudah nganter budak sekolah.
0: Iya.
3: Sampai sore baru istirahat siang.
0: Tapi kalau misalnya kita nggawe ke macam-macam ini kan istilahnya tuh kita tuh dikejar oleh konsumen ya, bukan karena kita itu ya.
3: Kita ni ngambil di toko mengambil, jadi kita ni bantunya go janji lah istilahnya.
0: Janji
3: itu jebos misalnya besok nak siap misalnya tinggi kok ada misalnya. Kita harus itu walaupun kita ada gawe.
0: Benar.
3: Ada gawe di luar dengar kan? Mau kita terus lagi ke malam ini.
0: Iya.
3: Jangan nyunggak iwang lah istilahnya.
0: Benar.
3: Apalagi nak masjid ini positif, nak anak kondangan besok. Jadi sudah dikit lagi tapi memang.
0: Iya. Mudah-mudahan lah.
3: Acara pengabas habis.
0: Mudah-mudahan lancar-lancar lah ya. Cewan nih. Cewan nak kirim untuk siapa?
3: Kirim Aicaknya ini Banao yang lagi miss call memang
0: apa? Nah, yang miss call. Nah, siapa?
3: Untuk Bauzan semoga sehat selalu Bauzan.
0: Amin.
3: Ada
0: update juga ini. Nah, kan.
3: Di update ini mana?
0: Iya, eh.
3: Iya. Dengar suara baik siapa yang siaran langsung WA itu dia.
0: Iya malam ini tak doa awak pet nah ngapalah tak WA malam ini kan
3: tadi kuajak tadi ke tempat mengaspin tadi tak dia cak sibuk dia masih.
0: No barusan dia omong kado.
3: Ini penjual soto bang apa?
0: No ada nah ada awak pet ada WA dia belum dibaca ke
3: bet. Penjual soto bang Bento di Demang ini.
0: Oh
3: awak pet ini.
0: Iya.
3: Sayian sepaket dengan ayam pak gembus. Ini mungkin lagi sibuk malam minggu ini kan?
0: Iya benar rame. Mudah-mudahan lah ya lancar-lancar bae lah.
3: Malah mungkin tak sempat ya nak hadir ya. Nah, kita sibuk dia dewek masalahnya.
0: Iya. Jelas
3: untuk wapet lancar luncur ya wapet.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jelas kembali itu
0: bahan dia. Iya.
3: Jelas semoga selamat sampai tujuan untuk.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya, payo.
3: Sisi tadi ya. Yang masuk tadi ya.
0: Yo.
3: Untuk bang Abbas semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke.
3: Siap. Baliknya bang Abbas ya.
0: Yuk.
3: Semoga selamat sampai tujuan untuk bang Abbas ya.
0: Oke. Siap.
3: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Iwan Kertapati. Ya, pokoknya lancar luncur belah ya. Segala gawiannya sambil dengeri Pro 4. Ada Cik Abbas. Oke, nah kebetulan di senggol juga nih nama Wak Pet tadi ya. Waalaikumsalam Wak Pet. Amin untuk doa-doanya ya. Doa yang sama juga untuk Wak Pet katanya sudah di rumah Mang Iwan. Iya kebetulan tadi Mang Iwan Kertapati nyinggol Wak Pet. Terima kasih untuk kebersamaannya juga untuk Wak Pet dan untuk Mang Cik-Cik itu dulu-dulu kita hadir ke lagu-lagunya dan tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Astros. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Ya Pak, ya mau cipicir dulur, tetap di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Yang pasti terima kasih untuk Mang Cipicir dulur yang sudah bepeloan di kelakar kita di malam ini di kesempatan Sabtu untuk 2 Mei 2026. Tapi kita sapa dulu nih untuk Cek Megi Akbar ya yang ada di Ogan Ilir. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, katanya kirim salam buat semua pendengar Perempat tanpa terkecuali yang sedang monitor Salp Kompak buat galuh-galuh. Katanya sekarang sedang monitor Perempat di era digital sambil jago warung. Weh, mantap. Untuk Cek Megi Akbar ya, terima kasih. Juga untuk Oma Maria yang ada di Kertapati ya, sehat-sehat selalu, yang mungkin malam ini sedang monitor juga, sehat-sehat selalu juga. Dan untuk Mang Cek Bicek masih dikawani oleh Cek Abah sampai kaget di jam 12 nya, tentunya dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudayaan kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang.
1: Apa?
0: Kamu tuh tadi udah

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kok pakai taplak meja.

yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau di mana ya? Bung sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: pentol, pentol bayari. Ah, itu nih robong kita tinggal aja bayari pentol kalau udah nyawa makan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo, jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi, Sriwijaya Malam.

Sahabat Budayo, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Sabtu 2 Mei 2026, di mana lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Minggu 3 Mei 2026. Pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya, yang baru mau mulai aktivitas untuk dulur-dulur kita galo-galo. Apa kabarnya hari ini? Semoga di pagi yang penuh berkah ini kita galo-galo senantiasa diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Mengawali hari dengan hati yang tenang dan pikiran yang positif tentu menjadi langkah terbaik untuk menjalani aktivitas pagi ini ya. Bagi dulur-dulur yang sedang bersiap-siap, mungkin ada yang masih cak-cak Iwan lagi menuju tempat kerja atau lagi nak siap-siap nak car free day-an ya, nak lari gitu ya. Ataupun ada yang lagi nak gawe buka usaha yaitu atau sedang beraktivitas di mana pun baik ya. Semoga pagi ini membawa semangat dan harapan yang baik ya. Sriwijaya pagi hadir merewangi dulur dengan informasi, inspirasi serta sajian musik yang menyejukkan hati pastinya. Karena setiap pagi ialah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Di pagi ini tinjauan acaranya ialah dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16 yang dibawakan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Kemudian akan dilanjutkan oleh hiburan lagu religi sampai dengan pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada monolog hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan topik peranan fikih sosial di masyarakat, subtemanya fikih sosial. Kemudian dilanjutkan lagi hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengen dan cerita kita masuk ke cerita pagi ini temanya dunia anak dulu ya. Kemudian di pukul 7 akan ada informasi sedengen dan kita masih berada di cerita pagi ini dengan tema dunia anak. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita masuk ke anjang sana, tapi sebelumnya bakal ada informasi sedengen dengan temanya ini dunia anak juga dolore. Atau kita agak bakal ngebahas tentang hari buruh yang tanggal 1 kemarin. Di pukul 9 kita bakal ada informasi sedengen sama obrolan komunitas yang mana kita biasa nampil ke komunitas-komunitas di sekitaran Palembang dan Sumatera Selatan. Berikut tadi tinjauan acara di Sriwijaya pagi hari ini edisi Minggu 3 Mei tahun 2026. Berikut ini Cik Yohan puter ke surat Ar-Rum ayat 8 sampai 16 oleh Kori Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

0: Jadi arisannya gimana?
1: Bulan ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara tinggi ini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Karena anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya.
3: Ini nah.
0: Naisha jangan begitu.
1: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan raibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Naisha dengerin mama.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآية، صدق الله العظيم. Pemirsa program RRI Pro 4 Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang paling utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang insya Allah penuh barakah ini, kita dapat berjumpa lagi dalam rangka kajian pagi Pro RRI 4 yang semoga apa yang kita amalkan pada pagi hari ini merupakan aktivitas yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat, salam dan keberkahan semoga selalu tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kami pribadi mengucapkan haturan terima kasih kepada jajaran dari Pro RRI 4 yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang insya Allah dan semoga itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa program Cahaya Pagi RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwasanya pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengaji tentang bagaimana kajian fikih tentang atau dalam urgensi ibadah kurban. Ibadah kurban ini tepatnya yaitu pada awal hari raya Idul Adha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kajian fikih ibadah kurban pada pagi hari ini adalah supaya ada persiapan yang lebih matang lagi tentang bagaimana urgensi pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah kurban tersebut. Apalagi penguatan daripada ibadah kurban tersebut berdasarkan dari sumber yang utama, sumber yang paling asasi di dalam hukum Islam, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk dalam ayat-ayat dan hadis tentang urgensi ibadah kurban tersebut, kami ingin menyampaikan bagaimana hakikat makna daripada kurban itu sendiri. Di dalam fikih bab tentang ibadah kurban tersebut sering tertulis dengan kata kitabul udhiyah, yaitu babul

Al-Udhiyah. Al-Udhiyah ini meskipun beda lafaz dengan kurban sebagaimana yang kita ketahui, tetapi hampir memiliki makna yang sama. Al-Udhiyah secara lafaz di sini artinya adalah hewan kurban. Hewan sesembelihan yang memenuhi syarat untuk ditunaikan dalam ibadah kurban. Al-Udhiyah sendiri, meskipun dia diartikan hewan kurban, dia juga dapat diartikan sesuatu yang bermakna abdhiyah, yaitu pengorbanan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, meskipun Al-Udhiyah itu tidak ada ketepatan dengan kurban, tetapi kurban itu sendiri yang dikenal secara kearifan lokal oleh bangsa Indonesia, kurbanan aliha masyarakat Indonesia, itu juga memiliki makna yaitu arti sebuah kedekatan. Jadi kurbanan itu masih ada kaitan maknanya tentang bagaimana pendekatan. Artinya kalau digabungkan antara kurban dengan al-udhiyah ini dalam makna fikih adalah yaitu bahwasanya sesembelihan ibadah kurban tersebut diniatkan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu dapat diartikan sesuatu rasa pendekatan kita, keinginan kedekatan kita kepada Allah, selain juga tentunya di sana adalah ada sesuatu nilai pengorbanan. Mengapa di dalamnya juga dapat diartikan suatu pengorbanan? Karena syariat atau perintah daripada ibadah kurban ini secara historis, secara tarikh tasyri', secara asbabun nuzul, awal mulanya adalah bagaimana Sayyiduna Nabiyuna Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya ketika itu, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berbunyi wa fadailahu bi dhibhin azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mencoba dan berani mengikhlaskan dirinya untuk menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti posisi Nabi Ismail alaihi salam putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sesuatu sesembelihan yang kemudian itu diteruskan dalam syariat Islam, ibadah kurban yang kita bahas pada pagi hari ini. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian daripada ibadah kurban ini adalah yaitu bagaimana kita meniatkan diri kita, bagaimana kita menancapkan, menanamkan niat ikhlas dalam diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki kemampuan memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan, yaitu panggilan ibadah kurban dengan niat keikhlasan hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis yang ayat tersebut terdapat perintah tentang ibadah kurban sekaligus memberikan makna tentang urgensi ibadah kurban itu sendiri. Bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syariat yang mulia, yaitu syariat ibadah kurban yang dilaksanakan yaitu pada hari raya Idul Adha, kemudian hari Tashrik 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu sendiri. Ayat yang pertama yang kami sampaikan adalah yaitu dalam surat
Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi arti dalam ayat ini adalah wal budana dan hewan-hewan kurban tersebut ja'alnaha lakum, kami menjadikan hewan-hewan ternak kurban tersebut kepada kalian min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil urgensi dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapa memerintahkan kita untuk memenuhi perintah ibadah kurban tersebut, karena ibadah kurban ini merupakan wasilah, merupakan perantara dalam ibadah tersebut kita menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melambangkan bahwasanya umat Islam ini memiliki jiwa, memiliki rasa perhatian terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka ketika ada golongan yang mampu akan memperhatikan untuk saling memberikan kepada mereka yang menginginkan sesuatu yang itu adalah bagian daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat tersebut dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah ibadah kurban tersebut. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Kausar surat ke-108 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Yaitu yang artinya adalah dan salatlah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, kemudian sembelihlah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membersamai antara perintah untuk menyembelih hewan kurban dengan perintah salat. Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan bahwasanya sesembelihan ibadah kurban ini kedekatannya, rasa dekatnya itu sebagaimana kita melakukan ibadah salat. Dan dalam hari raya Idul Adha tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan lebih jauh lagi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, ma'amila banu adama yawman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Yang artinya adalah perbuatan keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu seluruh manusia khususnya umat Islam yang diperintahkan pada yauman nahri, yaitu hari raya Idul Adha, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya tersebut, yaitu amalan yang bernama iraqatud dam, yaitu penyembelihan binatang kurban. Kaitannya dengan ayat yang di atas tadi, yaitu ayat dalam surat Al-Kausar bahwasanya pada hari raya Idul Adha setelah kita melaksanakan salat, kemudian amalan yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut selain daripada perintah salat adalah yang memiliki kesejajaran yang sama, yaitu perintah Allah dalam penyembelihan binatang kurban. Kemudian urgensi yang lain dalam ibadah kurban tersebut, yaitu dalam lanjutan hadis ini, yaitu innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Adalah suatu kebanggaan mereka yang memenuhi panggilan ibadah kurban tersebut pada hari kiamat nanti,
ibadah kurban yang mereka persembahkan dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala datang bersama mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal solehnya, datang dengan kuruniha, azlafiha, asy'ariha, anggota tubuh, anggota badan daripada hewan ternak tersebut. Hewan kurban tersebut dalam wujud lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dan rambutnya untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, urgensi yang terakhir, yaitu wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Yang mana maksud daripada hadis ini berkaitan tentang bagaimana ahamiyah, bagaimana urgensi, bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hewan kurban kepada kita, yaitu darah yang ketika disembelih pada hari raya Idul Adha ataupun pada Yaumut Tasyrik itu, ketika disembelih sebelum darah itu menempel ke tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menerimanya menjadi pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jatuhnya di atas bumi, bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa program Cahaya Pagi Pro RRI 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana urgensi, bagaimana ahamiyah, bagaimana pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dapat mempersembahkan, untuk kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat ibadah kurban. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, bermaslahat untuk kita semua. Kemudian kami tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur. Baru baik kita dengar kebersama materi hikmah pagi dengan judul kajian fikih dalam urgensi berkurban, dulur, ibadah kurban dulur ya, yang merupakan rekaman dari Ustadz Ihwan Fikri LC LLM. Semoga pesannya apa aja yang disampaikan tadi dapat menjadi pengingat bagi kita galau untuk menjalani hari dengan hati yang lebih tenang, penuh syukur dan serta senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar ke pagi ini bisa menambah keimanan, memperkuat kesabaran dan menjadi bekal dalam setiap langkah aktivitas kita hari ini. Tetaplah bersama kami di siaran Pro 4 RRI Palembang. Karena setelah ini Cek Yon bakal ngadir ke hiburan lagu Relgi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perompar bersama saya Yohan. Inilah Inpos selengkapnya. Masyarakat adat Dayak Bidayuh merupakan penduduk asli utama di Antiko. Budaya mereka kuat berakar pada tradisi lisan dan nilai kekeluargaan. Kehidupan sosial mereka sangat menekankan gotong royong dan saling menghormati antar anggota komunitas. Upacara adat dan ritual tradisional masih dijaga sebagai bagian penting dari identitas. Masyarakat Dayak Bidayuh juga melihara kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengetahuan ini diturunkan secara turun-temurun untuk menjaga lingkungan dan kehidupan mereka. Kita beralih ke info selanjutnya. Rumah Betang ialah bangunan komunal panjang yang menjadi pusat kehidupan masyarakat Dayak. Bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat pelestarian adat dan kebersamaan komunitas pecak yang baru diresmikan di Antikong. Rumah Betang menampung berbagai kegiatan sosial dan ritual tradisional masyarakat Dayak. Keberadaannya memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi simbol persatuan komunitas. Bangunan ini dirancang untuk menampung banyak keluarga dalam satu atap secara harmonis. Rumah Betang juga menjadi media edukasi bagi generasi muda tentang nilai-nilai adat dan tradisi leluhur.

0: Biar info sedengar ingat Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini.
0: Loh?
1: Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya
0: sih?
1: Malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Level 8,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi dulur kita di mana pun berada ya. Semoga hari ini menyapa dengan semangat dan keberkahan. Nah, kemarin kita tahu Sabtu 2 Mei 2006 itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Momen penting untuk mengingat peran pendidikan dalam membentuk generasi bangsa sekaligus mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar sebagai pelopor pendidikan Indonesia. Jadi semangat Hardinas ini semoga menjadi pengingat bagi kita galo-galo untuk terus belajar dan berkembang. Nah, Cek Yoni bakal ngerewangin dulur Sriwijaya pagi ini, khususnya di cerita pagi ini, rancang sana kita bakal ngebahas nih pendidikan di Indonesia. Karena kan ini harinya baru lewat sehari, jadi masih lemak lah kita ngobrolin apa bae sih info-infonya. Nah, ini yang pertama kita mulai dulu ya, dari info yang pertama ialah tentang Hardiknas 2026 ini, yang mana pimpinan Komisi 10 DPR itu tegas ke hak anak-anak untuk sekolah. Informasi ini Cek Yawan kutip dari kompas.com dulur ya. Jadi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 itu ada pesan penting yang kembali diingat ke bahwa pendidikan itu ialah hak setiap anak bangsa tanpa terkecuali. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI MYST Wijayanti menegas ke tidak boleh ada satupun anak bangsa yang terhalang untuk bersekolah, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun keterbatasan fasilitas. Pendidikan itu bukan sekedar seremoni tahunan ya, tapi menjadi momentum untuk memastikan negara ini benar-benar hadir bagi seluruh anak Indonesia. Bukan hanya soal akses, tapi ini juga soal kualitas. Jangan sampai tua dok senjangan pendidikan, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Nah, di era digital pecah sekarang nih, kebutuhan akal listrik, internet, dan sarana belajar yang memadai itu juga menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena itu, anggaran pendidikan itu harus tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan utama. Dan satu hal yang tidak kalah penting, jadi dulure, kesejahteraan guru. Iyo, karena dari tangan para guru inilah ya masa depan generasi bangsa tuh dibentuk. Sudah seharusnya para pendidik tuh mendapat ke penghargaan dan penghasilan yang layak. Jadi di momen Hardiknas ini, mari kita refleksi kebersama bahwa pendidikan itu ialah tanggung jawab kita galo-galo. Bukan cuma pemerintah, bukan cuma satu pihak, tapi galo-galo. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang. Karena setelah ini Cek Iwan bakal ngasih ke info-info lainnya lagi.

0: bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolo, masih bersama Syekh Ewan di Sriwijaya pagi ini. Nah, kalau tadi tentang pendidikan, nah, dari Komisi 10 ya. Nah, kali ini tentang ITB yang gelar upacara Hardiknas yang soroti pendidikan yang inklusif dan kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Dodolo ya. Jadi ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional

2026 kemarin, Institut Teknologi Bandung atau ITB ini menggelar upacara hikmat yang diikuti pimpinan, dosen, tenaga kependidikan hingga mahasiswa. Momentum ini bukan sekedar seremoni, tapi juga menjadi pengingat pentingnya peran pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, Hardiknas tahun ini menekankan bahwa pendidikan ialah tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah atau institusi pendidikan, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Rektor ITB menyampaikan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama peradaban, sekaligus kunci untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi digital, krisis iklim, sampai perkembangan kecerdasan buatan. Jadi dulur ya, pendidikan hari ini itu tidak hanya soal transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter dan masa depan generasi bangsa. Karena itu ada 3 fokus penting yang terus didorong. Yang pertama ialah memperluas akses pendidikan agar lebih inklusif, terus memperkuat kolaborasi antara kampus dan berbagai pihak, serta yang ketiga ini mengembangkan riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. Lewat semangat kolaborasi antara kampus, industri, pemerintah, dan masyarakat ini, diharapkan pendidikan di Indonesia itu semakin berkeadilan dan berkelanjutan. Karena dari ruang-ruang belajar inilah, ya, masa depan Indonesia itu sedang dibentuk. Nah, Cik Ewan bakal tetap ngerewangin dulur di Sriwijaya pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi favorit kamu, 88.4 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

84 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih sama Cik Ewan di Sriwijaya Pagi. Nah kali ini infonya beda, masih sama ya, tentang Hari Pendidikan Nasional kemarin. Jadi suasana berbeda terasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 Jakarta. Pelataran Kemendikdasmen dipenuhi warna-warni busana adat Nusantara. Mulai dari batik sampai kain tenun menjadi simbol keberagaman sekaligus semangat baru pendidikan Indonesia. Mengangkat tema memuliakan manusia di ruang kelas, Hardiknas tahun ini ngajak kita melihat pendidikan lebih dalam. Bukan sekedar kok soal kurikulum, tapi tentang cak mano manusia ke peserta didik. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa jika ingin memaju ke bangsa, maka perbaikannya harus dimulai dari dalam kelas. Artinya proses belajar ini tidak cukup hanya mengejar banyak materi, tapi harus memberi ruang pemahaman yang lebih bermakna. Dulur-dulur ya. Pemerintah juga mendorong transformasi pendidikan melalui beberapa langkah nyata, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, pemanfaatan teknologi digital di ruang kelas, sampai peningkatan kesejahteraan guru sebagai agen utama pendidikan. Tak cuma itu, perhatian juga diberi kepada kesehatan dan karakter siswa melalui berbagai program, termasuk penguatan literasi, numerasi, dan pembelajaran berbasis sains serta teknologi. Tapi yang tak kalah penting, pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab sekolah, dibutuhkan kolaborasi semua pihak, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah, untuk cipta ke pendidikan yang adil dan berkualitas. Dan di akhir peringatan ada pesan sederhana namun kuat 3M. Mindset yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Karena dari ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia itu sedang dibentuk.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.